0: Adik perempuan nih, kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Hui, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong putih tangga juga, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali juga, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jangan kakak ikut tetangga dong pemodel begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih. Yeah. Kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi lah ya deh. Katong harus cegat, jangan sampai musim hujan. Lalu katong kanalakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh. Bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang penghuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, adik perempuan. Kalau begitu, beta kasih taruh ya.

0: Radio FM Bersaudara semua satu dari artis ya, belum ada Maluku Sutunggu.
1: Ya, terima kasih teman ibu saudara di saat ini. Selamat pagi ya untuk semuanya. Dan kali ini ada Rindu Kampung yang bertemu kasih. Tetap di Perumpat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: kawan nih, ternyata UMKM ini akan bagus lain.
1: Barang UMKM itu apa lain kawan? Lalu akan pun bagus di mana lain?
0: Ya ampun nih, jadi Ali ini sering tahu UMKM itu apa. Makanya rajin baca-baca informasi Sadiki. Jadi UMKM itu singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM ini adalah usaha ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM ini dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah.
1: Oh, berarti kata masyarakat ekonomi ke bawah ini bisa usaha begitulah.
0: Bisa tuh Ade, yang penting mau usaha baik-baik, lalu surat-surat jua mesti lengkap lagi. Lalu kita mau bilang lagi, kalau perkembangan UMKM di Indonesia nih akan terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini karena dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para penggiat usaha UMKM.
1: Berarti UMKM ini akan paling bagus nih, akan jelas nih. Tapi kawan, yang usaha-usaha mikro ini akan nama apa? Supaya beta urus surat-surat sudah nih, para minta bantuan dari pemerintah tuh.
0: Jadi UMKM ini ada tabagi 4 bagian. Akan pun nama tuh usaha mikro kecil, usaha menengah, dan usaha besar.
1: Oh, jadi begitu eh. Lalu, kalau beta mau usaha, masuk di usaha mikro yang mana kawan?
0: Kalau Ale tuh masuk di kalangan usaha kecil. Usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang pemerintah sudah bilang akan itu.
1: Oh begitu. Kalau begitu dangkele kawan, Ale sebagai informasi yang paling penting buat beta nih. Kalau sim beta sih tahu apa-apa nih. Kalau begitu beta pikir dulu ya. Dadah.
0: Selamat lain.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Sobat FM Masudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, peluncuran portal Lawamena 1 Data Maluku pada Senin 25 Mei 2026 kemarin turut menjadi momentum penguatan kerjasama internasional antara pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Australia. Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas dukungan berkelanjutan dari pemerintah Australia melalui program skala dalam memperkuat tata kelola data di bumi raja-raja tersebut. Pak Gubernur Maluku Hendrik Lorisa berharap agar program kemitraan dengan pemerintah Australia ini tidak akan berhenti sampai di sini, melainkan terus berjalan guna mengantisipasi program daerah lainnya. Ia menekankan bahwa Maluku membutuhkan konsistensi penguatan yang berkelanjutan, terutama untuk merefleksikan sistemnya. Portal Lawamena agar bisa diterapkan hingga ke tingkat kabupaten atau kota. Informasi lengkapnya saudara bisa kutip langsung di laman rri.co.id.

Penggunaan plastik sekali pakai menjadi salah satu penyebab utama polusi lingkungan. Plastik tidak dapat terurai dengan cepat dan akhirnya berakhir sebagai sampah di lautan atau tumpukan sampah yang akan merusak lingkungan. Untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat mulai dengan menghindari penggunaan sedotan plastik. Gantilah dengan sedotan stainless atau bambu yang dapat digunakan berulang kali. Selain itu, kita juga dapat membawa botol minum sendiri yang dapat diisi ulang, sehingga mengurangi penggunaan botol air minum sekali pakai. Penggunaan kantong plastik juga dapat dikurangi dengan membawa tas belanja sendiri saat pergi berbelanja. Pilihlah tas belanja yang terbuat dari bahan ramah lingkungan, seperti kanvas atau bahan daur ulang. Dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, kita dapat membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang akan mencemari lingkungan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Pro 4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara, apa kabar untuk semuanya? Kita yakin bersaudara dengan keadaan yang paling baik, karena di hari ini kalau hitung-hitung hari terakhir ya bersaudara, hari terakhir kita kerja, karena besok-besok ini liburnya panjang, mungkin sampai hari Selasa. Tapi jangan lupa bersaudara, di tanggal berapa tuh, di hari Senin kita ada pasti upacara ya, upacara bendera. Tapi untuk bersaudara yang saat ini mungkin sementara bekerja, wow, jangan sampai ya dikejar deadline. Waduh, bahaya tuh bersaudara. Kalau dikejar deadline otomatis segala sesuatu kita harus bikin dengan baik. Jangan orang Ambon bilang jam talo papa ripi. Kalau papa ripi salah dari ulang kembali, repot kan. Mendingan bersaudara langsung ya, langsung aja dengan apa yang bersaudara punya, melakukan segala sesuatu dengan apa yang bersaudara punya. Punya kalian pasti. Tapi kalau kita tidak serius, kita pasti otomatis mundur ya, mundur ke belakang. Oke, kita informasikan aja untuk bersaudara nantinya di Papa Risa Papa Lele di jam 11 nanti. Kita akan ada dengan bersaudara, bukan saya tapi Lisa Siaan sebagai hostnya nanti, dengan ada mereka gak mau disebut Nona, mau disebut ibu-ibu. Ada ini kalau tidak salah narasumber yang pertama kita ada Ibu Maliha, Malihati ya. Oke, jangan salah nih, Ibu Malihati, dia sebagai ketua Mahina Lahaya. Oke. Dan soalnya bersaudara, saya langsung interaktif langsung sama mereka karena waduh, mereka datang paling tempo. Oke, bukan keburu deadline, tapi keburu jangan sampai live streamingnya agak melenceng sedikit begitu. Oke, dan yang narasumber kedua kita ada Sintawati. Nih yang bilang kata musi, bilang ibu sudah ibu, padahal lihat masih nona. Oke, dia sebagai ini apa nih? Sebagai apa? Champions ya, bukan champions yang piala itu, bola itu, bukan ya? Mahina Laha. Oke, dan bersaudara nanti ya, kita akan berbicara-bicara langsung nanti di jam 11. Jadi jangan kemana-mana, itu live-nya nanti di live kalau tidak salah, bukan di Facebook ya. Kita sudah rubah live-nya nanti di YouTube kita, RRI Ambon. Bersaudara juga bisa ya langsung di streaming kita, RRI Digital. Dan juga terestrialnya kita di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Oke, kita nikmati lagu yang satu ini dulu, nanti baru kita balik kembali. Tetap di 90,1 Pro 4 FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia.

Bapak saudara, bencana alam biasanya akan bikin banyak orang susah. Ada bencana alam banjir, longsor, gunung meletus, dan masih banyak lain. Pasti semua itu akan bikin katong sedih, Bapak saudara. Tapi jangan lupa, katong harus bangkit. Walaupun bencana alam itu katong seng bisa kasih hilang akang. Tapi katong bisa meminimalisir akang pun dampak. Dan cara katong bisa memprediksi kapan bencana alam itu akan datang supaya katong bisa waspada. Apalagi Bapak saudara, kalau katong tinggal di tampa-tampa yang sering terjadi bencana. Jangan katong menyerah. Mari sama-sama katong jaga lingkungan supaya katong bisa terhindar dari bencana alam.

Halo bah saudara semua pendengar Radio Republik Indonesia khusus di Maluku. Kita Nikutula Lesi, Ketua Ambon Sailing Community dan juga Koordinator Malukan Ukulele Leader, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh masyarakat hingga ke pelosok daerah. Semoga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencinta sepak bola di Indonesia, khusus persoalan bersuara yang ada di Provinsi Maluku. Mari ketong sama-sama dukung RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 dan sebagai radio pemersatu anak-anak

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara? Ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak? Buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football lovers dari

When the night is dark, we light the flame. A billion hearts all call the game. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Beta berlayar jauh, Mas Udara. Tinggalkan Ambon manisnya. Terlalu manis, Lay. Terlalu manis sekali, Mas Udara. Tapi sekarang ini kita mau kasih informasi for Mas Udara. Ini soal asam urat, ya. Jadi for Mas Udara yang mangkali ada keluhan-keluhan itu, ya. Ya, seperti ketong tahu sendiri, asam urat ini kan akan itu zat sisa yang dihasilkan dari ketong pun proses pemecahan purin, senyawa alami yang ada di dalam ketong pun tubuh, serta berbagai jenis makanan sehari-hari. Nah, jadi saudara, dalam kondisi normal, asam urat itu akan dibuang melalui ginjal dan dikeluarkan bersama dengan urin. Nah, jadi, tapi, namun, pada saat kadar purin terlalu tinggi atau fungsi ginjal yang kerja secara optimal, asam urat ini akan bisa menumpuk di dalam ketong pun darah. Nah, jadi kondisi ini yang memicu peningkatan kadar asam urat yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Jadi begitu, saudara. Jadi kalau asam urat tinggi itu seringkali ditandai dengan nyeri sendi yang muncul secara tiba-tiba, lalu disertai dengan pembengkakan dan juga ada rasa panas begitu. Nah, keluhan ini paling sering dirasakan pada jari kaki, lutut, pergelangan kaki sampai pergelangan tangan. Deng bisa mengganggu aktivitas sehari-hari penderitanya. Jadi begitu, saudara. Dan selain menjalani pengobatan medis, perubahan gaya hidup ini merupakan langkah yang paling penting for ketong untuk mengendalikan asam urat. Nah, jadi saudara, yang ketong mau kasih tahu di sini, makanan untuk menurunkan asam urat itu tadi, tapi secara alami. Nah, jadi kalau misalnya saudara ada yang mengalami atau kena asam urat begitu, nah ini ada beberapa makanan yang bisa membantu menurunkan kadar asam urat tadi tuh, tapi secara alami. Jadi makanan-makanan ini salah satu diantaranya yang paling mudah sekali didapat yaitu pisang. Ini kalau kita lihat dari pisang, akan penampakan ini kayak pisang Ambon atau pisang meja. Nah, ketong tahu bahwa pisang ini kan agak lembut di perut, terus akan juga kayak kalium, Mbak Saudara. Kalium ini bisa membantu ketong pun tubuh untuk mengeluarkan natrium dan mengurangi kadar asam urat. Terus apel juga paling mudah sekali ketong dapat. Nah, jadi kalau ketong mengkonsumsi buah apel setiap hari, ini bisa mencegah asam urat. Apel ini dia mengandung asam malat dan akan membantu menetralkan asam urat dalam ketong pun darah, ya, dan akan juga kaya akan serat dan antioksidan. Beta pernah baca, Pak Saudara, ada sulama sekali. Rahasia awet muda orang-orang Jepang itu, mereka setiap hari makan apel. Seperti itu. Nanti ya, Pak Saudara cari sah. Searching. Cari di internet. Nah, terus yang berikutnya, Pak Saudara, kopi. Konsumsi kopi dalam jumlah sedang itu bisa mengurangi risiko asam urat dan menurunkan kadar asam urat, ya. Jadi kopi tapi jangan berlebihan, jangan terlalu lebay. Kopi biasa-biasa saja. Kemudian ada buah ceri. Ceri ini salah satu makanan paling ampuh untuk melawan asam urat. Terus dia juga kaya antosianin, senyawa alami dengan sifat antiinflamasi pada buah ceri. Itu bisa mengurangi kadar asam urat. Lalu ada teh hijau, Mbak Saudara. Teh hijau ini dia mendukung pengelolaan asam urat. Akan di dalamnya mengandung katekin. Katekin ini sejenis antioksidan juga. Jadi teh hijau ini mengurangi peradangan dan membantu ginjal berfungsi secara efisien. Lalu ada buah jeruk. Buah jeruk ini ada vitamin C. Sudah tahu sekali vitamin C itu membantu menurunkan kadar asam urat di dalam ketemu darah, ya. Lalu ada buah-buahan kering. Buah-buahan kering ini kayak almond, kenari, kacang mete, terus ya ini adalah camilan-camilan sehat yang menyediakan protein dan lemak yang baik, ya. Jadi almond, kanari, kacang mete, seperti itu. Jadi begitu, Pak Saudara, itu jenis buah-buahan yang bisa membantu menurunkan ketong pun asam urat secara alami, begitu, Pak Saudara. Iya, dan Pak Saudara masih dengan ketong di Pro Ampa, Suara Budaya Maluku, dan
Di sini beta sudah ada di Basudara, jadi Basudara jam di mana-mana. Oh ya, beta mau kasih ingat lagi for Basudara. Sabantar ada Papa Risa, Papa Lili yang katong su share di medsos-medsos tuh Basudara, Basudara Sulia. Jadi nanti ikuti katong mau acara. Bila perlu dong bisa bergabung dengan katong di program acara tersebut. Jadi begitu Basudara, informasi for Basudara mudah-mudahan bermanfaat dan ya. Jangan sampai nanti akang asam urat muncul lagi lalu kesalah sapa, iya toh. Oke, itu informasinya for Basudara.

0: dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru?
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, dan bunyi yang cepat dan semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Basudara, jelang Idul Adha, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai terus jaga situasi yang aman, tertib, dan kondusif. Sebagai langkah konkret, deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban Kamtip. Lapas Wahai gelar razia blok hunian warga binaan dengan menggandeng Komando Rayon Militer atau Koramil Wahai dan Kepolisian Sektor Polsek Wahai Sabtu 23 Mei 2026 malam. Sinergi aparat penegak hukum ini dilakukan untuk memastikan jajaran lapas Wahai perang terhadap handphone, pungutan liar, dan narkoba atau halinar, razia seluruh blok hunian sekaligus pemeriksaan urin bagi warga binaan. Kegiatan tersebut berlangsung secara transparan, ketat, namun tetap humanis. Kepala Lapas Wahai, Tersi Victor Noya menyampaikan kegiatan ini merupakan deteksi dini gangguan Kamtip, khususnya jelang hari-hari besar keagamaan, di mana mobilitas dan aktivitas di lapas cenderung meningkat. Informasi lebih lanjut, Basudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Selamat siang buat saudara, dimanapun buat saudara berada, senang sekali Beta Lisa Sian boleh hadir Batamang buat saudara di siang ini dalam program acara Papa Risa, Papa Lele. Ya, dan buat saudara, siang ini seperti yang Katong share di medsos tuh ya, bahwa Katong siang ini akan ada tamu istimewa ya. Tamu istimewa, ibu-ibu cantik, mahina-mahina cantik, manis dari Laha, basudara. Nah, jadi basudara, kata Bu Topik, pagi menjelang siang ini adalah dari pesisir ke mancanegara, karya perempuan Maluku untuk dunia. Luar biasa sekali basudara. Dan tentunya Ketong Pro 4 siang ini sangat terhormat sekali bisa kedatangan tamu istimewa mahina-mahina ini di program acara Papa Risa Papa Lele di siang hari ini. Dan basudara, langsung saja Ketong cari kanal dendong dulu. Basudara mau kanal toh. Jadi basudara, ini ada ketua dari Mahina Laha, ketua Mahina Laha nih, Pak Saudara. Anto Punama Malihate, betul kah?
1: Ya, betul.
0: Malihate.
1: Ya.
0: Ini kalau dari marga nih kayak macam ada peranakan-peranakan Chinese-Chinese ya. Begitu kah?
1: Betul. Ya, betul sekali. Oh, okay. Ada peranakan Chinese.
0: Iya, iya, iya, iya, iya. Kemudian yang berikut ada Caca Sintawati. Ini nanti Katong langsung tanya-tanya saja. Caca Sintawati ini champion Mahina Laha. Nanti dong menjelaskan saja. Dong carita bacarita bastori di sini di Papa Risa Papa Lele tentang bagaimana dong punya Mahina ini ya,
2: Mahina. Iya, siap. Mahina. Mahina.
0: Ini komunitas nama usaha atau apa nih?
1: Ini adalah suatu usaha sebenarnya, ya, usaha kelompok yang terdiri dari 14 orang, di mana ketorang ini adalah bagian daripada perempuan-perempuan pesisir nelayan. Gitu. Ya. Jadi terbentuknya UMKM Mahina ini karena apa ya? Pertama, secara garis besarnya Laha itu kan dia punya mata pencarian kan rata-rata masyarakatnya kan nelayan, profesinya nelayan. Jadi ibu-ibunya juga pasti akan terjun ke situ kan. Jadi Mama Lele, Pardom punya suami-suami nelayan. Nah, itu penghasilan terbesarnya di Laha itu. Nah, terus tetapi kalau kondisi ekonomi atau kondisi lagi paceklik atau kondisi kayak Mbak Omba sekarang ini tuh, nah itu kan juga jadi apa namanya ini, ibu-ibunya jadi punya penghasilannya jadi terbatas. Nah, bagaimana?
0: Kebanyakan kan ibu-ibu ini ibu rumah tangga ya?
1: Iya, ibu rumah tangga. Lalu bagaimana proyek ini dia datang lewat Chef 6 CFI Indonesia, di mana orang itu punya fokus kerjanya adalah untuk memfasilitasi nelayan kecil, lalu datang dengan ke Mahina untuk membentuk kelompok ibu-ibu ini, bentuk suatu kelompok yang namanya Mahina untuk bisa produksi diversifikasi menu yang tidak harus hanya olahan tetapi juga yang lain. Yang pastinya dia ramah lingkungan dan berkelanjutan. Lahirlah EcoPrint ini. Jadi kita melakukan ketong ada bikin pelatihan tuh dari project Chef 6 itu Chef Indonesia untuk dilatih ibu-ibu ini bikin suatu batik EcoPrint yang memang ramah lingkungan dari alam yang ada di Kota Pun sekitar. Jadi ibu-ibu ini perlu cari lagi repot untuk cari bahan baku dan sebagainya. Disitulah ketong dilatih. Alhamdulillahnya berjalan sampai sekarang.
0: Itu
1: baik.
0: Tahun berapa itu?
1: 2024.
0: Mulainya lama ya.
1: Di Juli 2024.
0: Jadi Chef Indonesia.
2: Chef 6 CFI Indonesia.
0: Oke. Jadi mereka lah yang memperkenalkan EcoPrint ini ke mahina-mahina yang di Laha tuh. Nah, jadi selanjutnya ini bagaimana dong punya pengaturan? Jadi trainingnya pasti ikut training ya, pelatihan dan lain sebagainya. Itu berapa lama sampai ini kan pasti ini buta-buta semua ini. Tahulah ibu-ibu yang masih awam tentang dunia kerja dan
3: kalau soal dapur sudahlah. Itu ibu penumpang area sudah. Kekuasaan. Ya, jadi bagaimana?
1: Ya.
3: Apa tanggapan dari ibu-ibu itu sendiri? Mahina-mahina dong di sana bagaimana?
1: Ya, pastinya dong respon yang bagus ibu. Apalagi dong ekoprint ini apa gitu kan?
3: Ya.
1: Itu model bahasa apa gitu? Ini model apa lah ini kan? Lalu ya. Pas di Google, oh begini, hiui, langsung aku kayak kaget, padahal bisa ya, kayak gitu-gitu tuh. Sudah ada ketong di latihan tuh 3 hari ya Mia, ketong dilatih kebetulan GF 6 Seven Indonesia tuh dia menghadirkan narasumbernya dari Semarang, Pak Sabtono gitu.
2: Pak Heno Jayanto.
1: Atau latih katorang 3 hari. Sudah langsung sudah mulai karena memang bahan-bahan dan alam sediakan dan itu menjadi gampang mudah kan, jadi padahal begini bikin akang gitu. Jadi sudah langsung dipraktekkan 3 harinya langsung kita sudah bisa lihat akang pung hasil dan semua pada kaget, akang bagus sih akang ini jadi di luar katorang punya prediksi. Ternyata daun begini juga kita tiap belakang pada akang jadi motif yang cantik kayak kita ada pakai begini kan gitu. Jadi alhamdulillah dari situ berjalan sampai ke sini tuh ya lumayan perjuangan lagi bu, karena ketong menyatukan kepala kelompok dengan beberapa orang dan rata-rata kebanyakan kan sudah usia ibu-ibu ya lansia gitu, kayak ketong punya orang tua itu juga cukup lumayan harus sabar gitu tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan lancar sampai saat ini. Mungkin Mima mau tambahkan silakan.
3: Iya boleh.
2: Iya
3: Caca Sinta.
1: Caca Sinta.
2: Ya, untuk saat ini memang dengan datangnya project ini benar-benar sangat ngebantu katong kan sebagai ibu-ibu yang biasanya cuman duduk-duduk baku baca rita sekarang iya betul ya. Sekarang katong
3: yang
2: menghasilkan
3: iya
2: jadi katong tuh sekarang ibu-ibu di Lahat tuh subangga gitu kan karena katong tuh bakumpul tuh sekarang katong mempunyai karya katong sudah bisa menghasilkan ya pundi-pundi cuan dari dedaunan yang katong cari gitu kan ibu
3: yang tadinya daun-daun itu mengkali ketong jalan ketong sempastil yang akan malah ketong inja-inja akan
2: itu lain. Sudah
3: sapu-sapu akan
1: ini bikin pang kotor saja
3: bikin pang kotor sekarang justru akan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa nah jadi seperti itu ya basudara ibu-ibu ini yang tadinya hanya duduk di rumah melayani keluarga, iya toh?
2: Iya betul.
3: Kalau susah saya melayani keluarga, duduk baca cerita. Sekarang mereka sudah punya giat yang luar biasa dan juga bisa menghasilkan. Nah, dari 2024 bulan Juli sampai yang ada nih, kira-kira akang pung ya karya dari Mahina-Mahina nih. Akang su seperti apa sampai sejauh apa berapa banyak kain lalu dong dapat kain ini dari mana iya toh pasti dari pertanyaan kan dari awal kan dari awal ketemu mesti print akang tuh kan harus ada kain dan sebagainya lalu proses pemilihannya harusnya kain apa begitu nah bagaimana
1: jadi memang pada saat pelatihan kan narasumber sudah bilang nih bahwa untuk kain ekoprint itu tidak semua kain yang bisa dipakai, ada kain-kain khusus terus disampaikan cara mendapatkan kain yang khusus yang bagus untuk pembuatan ekoprint itu seperti ini, dicari di toko terus benangnya kalau memang dipakai korek terus dia tidak meninggalkan bekas, berarti itu kainnya cocok untuk dibuat ekoprint dengan pengetahuan seperti itu. Tapi kita juga tetap explore, yang hanya yang disampaikan oleh narasumber saja, ketun juga tetap explore dengan kain-kain sutra. Nah, untuk mendapatkan juga, ketun rata-rata ambil dari sini ya Mia, Ibu Sinta, dari Ambon saja, Soalnya ketun mau dari luar juga kan, harganya juga cukup mahal. Nah, ketun cukup di toko-toko yang ada di sekitar Ambon
3: tapi
1: sini.
3: Tapi ada ya?
1: Ada. Dan semua yang ketun produksi kainnya ketun ambil dari Ambon saja. Kecuali kayak shawl itu memang ketong harus ambil dari luar gitu ya
2: siap
3: khusus ya
2: Untuk kain sih selama ini yang Katong pakai kan katun ya Bu. Memang iya, katun iya, masih banyak tersedia di Ambon. Jadi seng begitu jadi masalah buat Katong. Jadi selama ini tuh yang sudah Katong produksi kan lumayan banyak juga seng terpaku hanya di kain. Jadi sudah ada kain, habis itu tote bag, topi juga Katong bermain di akang.
1: Jadi seribuan ya?
2: Iya.
3: Seribuan apa?
1: Kain.
3: Kain yang diproduksi dan sudah dikeluar.
2: Iya, kalau untuk produksi kain itu terhitung dari tahun 2024 sampai kemarin tahun 2025 itu Katong sudah memproduksi 928 pieces. Memang itu terdiri dari beberapa item ya, seng cuman kain doang, tetapi itu total produksinya segitu. Dan alhamdulillah omsetnya juga lumayan yang kami terima gitu.
3: Nah, Katong bicara nanti soal omset yang lumayan tuh nanti. Nanti Katong ini jangan langsung ini. Nah, tapi mungkin bisa lebih jelas lagi Mahina-mahina dong jelaskan tentang bagaimana teknik, apa sebenarnya teknik ecoprint itu kan. Ya, awalnya kan Maina dong juga bingung tuh ini apa ecoprint. Nah, masyarakat awam yang lain juga mungkin mereka masih kurang familiar dengan ecoprint. Mungkin bisa jelaskan lagi.
1: Nah, kalau bagian ini nanti kita kasih ke Ibu Seks saja yang jawab. Yeah. Nah, yang selalu ada dengan ibu-ibu pada saat produksi.
3: Silakan.
2: Jadi ecoprint itu sendiri kan katong teknik mencetak motif dan juga warna dengan menggunakan bahan-bahan alami gitu kan. Jadi kainnya itu harus dengan kain yang memang berbahan dasar 100% serat alam. Dan motifnya juga dari motif-motif alam kayak daun, batang, habis itu akar, Katong bisa gunakan
3: akar
2: itu.
3: Akar juga.
2: Siap, ya, bisa.
3: Berarti harus cuci dulu.
2: Iya dong. Masa yang bisa Katong kalau langsung pakai bisa-bisa itu Katong pungkain semua
1: banoda
2: semua. Jadi begitu. Terus pewarna lain yang Katong gunakan itu pakai pewarna alam.
3: Contoh. Pewarna alam juga.
2: Iya. Pakai pewarna alam semuanya, jadi seng pakai yang sintetis-sintetis yang Katong pakai. Jadi memang produk yang Katong hasilkan itu zero limbah kimia. Kayaknya Katong istilahnya mendukung lah proyek ini dengan apa yang Katong lakukan tuh mendukung ya SDGs yang sering digaungkan dunia. Gitu. Kerennya mungkin kayak gitu ya, Bu.
3: Iya, betul. Sekarang kan semua kalau bisa kembali ke alam
2: ya. Alam, iya.
3: Jadi bahan-bahan yang digunakan itu bisa didapat di Ambon ya.
2: Iya.
3: Kalau sebisa mungkin ya, untuk menghemat ongkos juga. Terus, nah ini daun-daun ini, Beta mau tanya nih, Beta penasaran, daun-daun itu daun apa saja?
2: Jadi gini, sebenarnya kan par ecoprint sendiri itu ada dua teknik. Satu, teknik ponding, atau kalau Katong orang Ambon bilang tuh toki-toki.
3: Oke.
2: Yang kedua tuh teknik steam. Jadi kalau teknik steam tuh Katong memang akan pung proses itu lumayan

0: sendiri itu daun yang punya tanin kuat. Ya memang daun yang tanin kuat di mana-mana itu yang nomor satu tuh pasti jati.
1: Jati.
0: Bisa,
1: Jati.
0: iyo, bisa katong bedakan itu yang tanin kuat itu kalau katong kucek-kucek akang tuh di tangan itu akang banoda.
1: Oh gitu.
0: Iyo, karena seng semua daun itu kalau katong pakai di ekoprint
1: Oh,
0: itu
1: ya.
0: meninggalkan noda, meninggalkan jejak deng meninggalkan warna.
1: Ya, ya,
0: Ada
1: ya.
0: yang cuman meninggalkan jejak saja, ada yang deng warna. Begitu Ibu.
1: Ya. Jadi harus daun yang nanti juga dia menghasilkan bisa enak buat nempel di
0: Iya.
1: daun, buat tempel di kain
2: Di
1: kan?
2: kain, ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi yang bagus tuh daun
2: jati,
0: jati,
2: daun pepaya Jepang, kepiar, jarak kepiar, terus
0: kenikir,
2: itu kuning tuh dia menghasilkan bagus
0: ya.
2: sekali.
0: Habis itu ketapang, daun
2: Ketapang.
0: lengkeng.
1: Oh,
0: Banyak
1: banyak
0: sebenarnya
1: banyak ya.
0: daun.
1: Dan itu bisa didapat di sekitar
2: Ya,
0: lah
2: bisa.
1: saja, tinggal masuk di hutan saja.
2: Iya, nggak usah di
0: Seng
2: sekitar
0: mesti ke
2: lingkungan,
0: hutan.
2: di
0: Oh,
2: sekitar rumah
1: di sekitar
2: gitu.
1: rumah ada.
0: Ada.
2: Ada.
1: Ya, ya, ya,
2: Itu
1: ya,
2: sih yang
1: ya.
2: harus jauh-jauh ke hutan, yang perlu
1: Jadi
2: di rumah hutan.
1: proses ambil daun tuh berapa lama? Seng
2: Tapi
1: seng
2: lama.
1: seng lama,
0: seng
1: lama.
0: Iya.
1: Berapa jam saja ya?
2: Tergantung
0: Iya.
2: mau banyaknya yang mau dibikin ini berapa banyak, karena kan karena keturang kerjanya kelompok, jadi
1: Iya.
2: satu orang tanggung jawabnya satu kain, ya secukupnya dia ambil aja gitu.
1: Ya, jadi seng semua daun itu akan bisa menghasilkan ya.
2: Ya,
0: Iya,
1: tapi yang
0: betul.
1: tadi sudah disebutkan itu memang daun-daun yang biasa dipakai,
2: Ya,
1: yang bisa
2: yang
0: Iya.
2: sudah
1: menghasilkan.
2: ya sudah terlihat di
1: Ya.
2: Pemotifan kain itu.
1: Nah, berarti nih beda proses, beda harga. Begitu, Pak.
0: Iya, betul,
1: Nah,
0: betul.
1: yang beda harga yang bagus itu yang mana sebenarnya?
0: Yang steam,
1: Yang steam
2: yang
1: ya.
2: kukus ya.
1: Berarti kalau steam antara steam dengan yang toki-toki tuh itu akan apa kayaknya beda juga.
0: Biasanya itu
1: Akan
0: kalau
1: beda lagi.
0: par ponding itu katong medianya jarang sih di kain ya Bu ya.
1: Iya.
0: Katong itu seringnya itu kalau untuk ponding itu paling medianya tuh kalau seng tote bag, topi gitu,
2: Kaos.
0: kaos. Jadi kalau par kain tuh biasanya katong memang bermainnya tuh di steam.
1: Kain ya,
2: Ya,
1: di steam.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau yang kalau yang misalnya kaos itu toki-toki.
2: Ya, bisa
0: toki-toki
2: ditoki-toki.
0: Ponding
1: Okay.
0: itu.
1: Ya,
0: kayak gitu.
1: Kemudian untuk misalnya nih produksi satu lembar kain itu biasanya berapa lama?
2: Kalau untuk steamnya sih 1 minggu bisa.
1: Steam 1 minggu ya.
2: Ya yang tadi mulai dari
0: Treatment,
2: treatment terus pemotifan
1: ya,
2: itu 2 hari
1: ya.
2: Ya.
0: Hari terus
2: Terus nanti didiamkan
0: desain.
2: lagi, baru nanti difiksasi. Jadi kita taruhnya 1 minggu itu bisa menghasil, baru bisa dipakai kainnya. Kalau ponding, ponding juga ini ya sama aja gitu, karena memang dia harus didiamkan dulu, terus nanti difiksasi lagi. Kayak gitu. Jadi 1 minggu lah.
1: Ya. Jadi ini mahina-mahina nih dong ada dengar kaseng.
2: Oh, dong ada dengar. Terus kirim aku bullying di grup.
1: Ya. Ya. Jadi Bapak Saudara, Ketong saat ini juga disiarkan live langsung dari YouTube RRI Ambon ya. Jadi kalau Bapak Saudara mau nonton bisa, mau lewat terestrial juga bisa, RRI digital juga bisa. Tapi kalau mau nonton langsung, langsung aja ke YouTube. Selamat siang para Bapak Saudara yang masih bersama dengan Katong, yang baru bergabung juga, atau mau ajak Bapak Saudara for bergabung dengan Katong, bisa kirim pesan atau mungkin ada yang ingin ditanya-tanya juga boleh di 3115 apa-apa 0911 3115 apa-apa. Betul, suhafa. Terus bisa juga Bapak Saudara kirim pesan mau tanya-tanya di 0813 5624 5887. Nah, jadi itu tadi katong su ngobrol-ngobrolnya, bicara-bicara, cerita-cerita. Nah, berapa lama prosesnya tadi? Terus kalau berarti kalau bikin kaos itu akan sentuh lama.
0: Seng
1: terlalu
0: lama.
1: Lama ya.
0: Iya, yang penting akan kaos su dimordan dulu, akan tahapan itu dimordan dulu. Katong toki-toki, diamkan sadiki, katong fiksasi akang biar seng luntur, angin-angin, ya sudah bisalah.
1: Nah, ini tadi sempat kan Caca, siapa tadi bentar lupa lagi. Ya.

0: biasa dipanggil
1: biasa dipanggil tuh Nona.
0: Oh Nona.
2: Iya.
0: Nona saja.
2: Nona, iya.
0: Ah, biasa Ibu Nona lah ya.
2: Iya, boleh.
1: Caca saja, Caca.
0: Caca, biasa Caca Caca nih dengan tadi ada sempat singgung bahwa Katong ini tergabung dalam ibu-ibu yang mau dari kebanyakan ibu-ibu ya, mama-mama
2: iya,
0: ya.
2: Mama-mama. Iya.
0: Nah, masing-masing orang kan punya karakter, dong punya apa? Punya sesat masing-masing ya, pun masing-masing tiap-tiap. Iya toh?
1: Betul.
0: Nah, apa sebenarnya kendala menggabungkan mama-mama ini untuk bisa bekerja sama? Yeah. Setahu tuh mama-mama juga cerewet lah. Lah, balong lain nanti kalau dapat arahan apalagi waktu 2024 tuh kan masih baru-baru.
1: Yeah.
0: Masih buta-buta. Nah, kadang-kadang ya kira-kira bagaimana kampungnya
1: triknya begitu.
0: Cerita-cerita sadiki mangkali kan.
1: Iya betul. Memang untuk bentuk kelompok ini memang sih muda tuh, apalagi memang terdiri dari mama-mama baru yang usianya memang sudah lansia rata-rata
0: lansia,
1: kebanyakan
0: ya?
1: Ya. Artinya ketong bimbing ini orang tua nih gitu kan. Jadi kalau salah-salah malah ketong nanti yang disemprot ulang ya, gitu.
0: Jadi begitu bedanya.
1: Iya, bedanya. Jadi memang paling penting itu memang harus sabar, terus kotoran harus taruh kotoran punya sistem kerja ini kayak apa gitu. Jadi memang waktu dipanggil semua dan sebelum setelah ketemu pelatihan, ketemu ada bikin musyawarah lah di dorang, ketemu panggil, ketemu bikin musyawarah. Ini kan kegiatan ini kebetulan kita juga memang di kantor desa, jadi punya akses lah untuk membentuk ini, dipercayakan pada saat itu oleh GF. Lalu kita ketong panggil semua sudah dilatih, lalu ini sih bisa kayak begini nih, karena kelompok ini mau di ini siapa, di bawah siapa, begitu. Ketong bikin musyawarah dengan dong semua, waktu itu ada 20 orang tuh, 20 orang malah. Terus dong percayakan beta untuk sebagai ketua dan Ibu Sinta sebagai sekretaris dan ada bendaharanya dan yang lain. Kepala produksi, kepala pemasaran semua ketong bentuk di situ. Dan yang ketong pertama adalah ketong harus setiap karena ini masih awal dan banyak kepala yang ketong harus satukan, ketong harus kasih duduk ketong punya mekanisme kerja nih dulu akan mau bagi bagaimana.
0: Akan bagaimana? Harus sepakat dari awal.
1: Iya, harus sepakat. Jadi ketong sepakat di musyawarah. Jadi segala sesuatu ketong harus bahas dalam musyawarah. Kita sampai sering bilang ke ibu sekretarisnya, jangan ada yang bicara di belakang. Kalau ada hal-hal yang mau disampaikan, mari ketong bentuk bagi musyawarah lalu ketong bahasakan. Jadi kesempatan di musyawarah itu sampaikan keluhannya, sukanya tuh di mana supaya ketong sama-sama cari solusi. Ketong enaknya tuh mau bikin bagaimana akan. Karena kita berpikir ini kan dari ketong par ketong saja. Yang ketong bikin akan par ribet-ribet itu susah-susah lain gitu. Jadi musyawarah, jadi kesepakatan di musyawarah menjadi landasan ketong untuk mengikuti aturan itu. Aturan mainnya itu harus di musyawarah itu ketong sepakati bersama-sama. Gitu sih. Jadi dengan musyawarah ketong jadi tahu ini harus kemana. Ketong aturan-aturannya ketong sepakati di situ. Kalau semua sudah tersepakati di situ berarti udah dengan sendirinya ketong akan mengikuti itu. Kalau mau mengikuti lanjutkan, kalau tidak mau mengikuti silakan keluar gitu aja. Jadi dengan begitu aturan yang mengatur ketorang semua.
2: Jadi organisasi di Katong pun kelompok itu berjalan dengan baik, alhamdulillah ya Bu ya,
0: sampai sekarang ya.
2: Sampai sekarang karena ya itu asas yang Katong selalu dahulukan itu ya musyawarah yang menghasilkan mufakat. Karena ya itu seperti yang Ibu Ketua bilang tuh, itu yang selalu beta pegang juga bahwa mari katong jang kusu-kusu di belakang. Kalau katong cuman kusu-kusu di belakang, seng bakal ada penyelesaian dari masalah yang katong kusu-kusukan itu gitu kan. Jadi lebih baik katong angkat di forum supaya didapatlah jalan keluarnya.
0: Kayak jadi gitu. Biar sama-sama enak.
2: Enak kayak gitu.
0: Jangan cerita di belakang-belakang.
2: Betul.
0: Ada apa-apa di belakang-belakang. Soalnya katong ini biasa main di belakang-belakang.
2: Aduh bahaya itu.
0: Cerita di belakang-belakang sih bagus.
2: Karena posisi katong kan maunya di depan toh. Jadi katong seng mau yang belakang-belakang.
0: Betul. Saya mau dapat uang lagi. Iya toh. Jadi harus memang semua harus sepakat supaya semua berjalan baik. Mainan-mainan juga dapat cuan.
2: Iya, ya, betul.
0: Dan itu juga kan kontribusi untuk keluarga.
1: Betul,
0: sehingga betul. Pada saat mangkal cuaca lagi kurang bagus, suami-suami dong sih bisa pi mencari di laut. Ya, inilah akan bisa backup keuangan dalam keluarga. Kira-kira begitu ya.
2: Iya, betul.
0: Nah, ini dari tadi Su jelaskan panjang lebar, motif apa yang paling jadi primadona dan yang punya ciri khas Maluku?
1: Nah, iya, kalau kata orang sih masih bermain di Don Jati ya.
2: Iya, Jati. Selama ini
1: sama Katapang.
2: Katapang,
1: kalau jadi
2: iya,
1: ciri khas Maluku masih Katapang.
2: Masih Katapang.
1: Pastinya kau terus bereksplor gitu kan, artinya ilmu ini kan dia center batas, apalagi ekoprint ini kan masih banyak yang harus kau pelajari. Ya salah satunya yang kau pelajari yaitu kau harus bereksperimen, kau harus banyak bikin gitu. Nah, untuk Maluku sendiri, untuk ciri khas Maluku sendiri, kau memang lagi mau berproses dengan daun minyak kayu putih, daun pala, dan cengkeh.
0: Nah, luar biasa ya, banyak ya.
1: Ya, jadi kau ada mau coba akang dulu ini dia bagaimana bisa meninggalkan jejaknya seperti apa.
0: Jadi memang gitu. Alam nih sudah dia yang terbatas lah.
2: Iya.
0: Jadi tinggal bagaimana katong nih bisa punya kreativitas untuk mencoba. Ya punya inovasi begitu ya.
2: Iya.
0: Nah, untuk kualitas produk sendiri bagaimana mahina-mahina dong bisa jaga akang supaya akang produksi tetap bagus, berkualitas, dan beta dengar bisa susampi di luar negeri ini bagaimana ini cerita?
2: Iya. Jadi itu ceritanya sebenarnya tuh kan yaitu berawal karena katong itu kan terbentuk oleh Jepnam CFA Indonesia. Yeah. Jadi itu barang-barang katong nih alhamdulillah sering dipercaya untuk mereka bawa. Seandainya ada kegiatan-kegiatan yang memang mereka lakukan di luar negeri. Termasuk yang memang kemarin itu katong baru kirim katong pung produk karena katong pung project manager mau kirim ke mitranya di luar negeri. Jadi alhamdulillah, selain itu juga katong pernah didatengin langsung sama wisatawan Belanda yang dorang itu ada jalan-jalan di Masohi.
0: Oke.
2: Ya, jadi dorang langsung kirimkan pesan lewat ya WhatsApp gitu kan bahwa katong mau mampir di kampung perlihat kampung pung produk. Jadi ya sudah, dorang Bali, dorang kabarkan bahwa dorang sudah pajang akang di dorang pung rumah itu kan sudah jadi sesuatu ya, suatu kebanggaan par katong karena ternyata katong nih mama-mama pesisir nih bisa punya karya yang begitu luar biasanya ini gitu. Kadang katong juga seng pernah terpikir dan seng pernah terbayangkan sebelumnya.
0: Jadi, ada rasa seng sangka juga.
2: Iya.
1: Jadi memang selain dibawa ke luar negeri juga karena kotoran juga kan sebenarnya Laha itu kan salah satu desa wisata ya. Kemarin kan masuk dalam ADWI 2024 itu. Nah, di situ kan yang menjadi desa wisata itu karena divingnya. Di situ bulenya tuh sering banyak datang.
0: Makanya iya. Ada resort di sana.
1: Jadi ketong terus karena dengan desa wisata juga itu kotoran di notif juga oleh dinas sering melakukan itu pameran-pameran dan memang jujur pameran mahina ini atau pameran ekoprint ini paling laris kalau eventnya bule.
0: Bulenya dan memang datang. Orang bule itu suka yang
1: natural. Yang ramah lingkungan.
2: Ramah lingkungan.
0: Nature sedikit. Nah, jadi seperti itu.
2: Kan katong mahina ekoprint itu the power of nature.
0: Wow. Katanya seperti itu ya.
2: Iya dong.
0: Jadi akang su sampai di luar negeri dan kebanggaan sekali ya. Bisa punya produk yang sampai di sana dan itu merupakan karya-karya dari mama-mama yang ketong seng sangka nih yang biasanya di dapur nih
2: itu sudah ini
0: dan ketong Sulia sendiri dong punya produk-produk Ecoprint. Nah, selain Ecoprint ini ada apa lagi nih? Katong Sulia di sini nih ada, kalau Bapak Saudara bisa lihat, bisa nonton di YouTube, di sini ada produk-produk dari selain dari Ecoprint. Nah, mungkin bisa cerita lagi tentang produk-produk ini.
1: Iya, jadi Mahina selain Ecoprint, Mahina merambat di pengolahan ikan. Habitnya gitu kan. Jadi di sini pengolahan ikan itu yang ketum produksi ini ada bagia, bagia ikan, terus ada cistik gitu. Ada juga abon. Cuma ketum sih bawa hari ini ya, ketum coba bawa cistik sama bagia. Ya pastinya memang tujuannya memang karena ya tadi itu lagi bahwa lahan memang penghasil ikan terbanyak. Yeah. Mm. Jadi daripada ikan itu hanya dijual mentah, kan baiknya kalau pada diolah musim ya diolah, ya untuk yang lain lagi begitu ya, untuk snacknya atau untuk makanan anak-anak biar lebih suka makan ikan lagi begitu. Yeah. Gitu.
0: Orang Ambon pasti suka makan ikan ya.
2: Iya. Kalau dari Beta mungkin tambahannya katong pung best seller itu dari olahan tuh kan bagia ya Bu ya.
0: Oh, best sellernya.
2: Iya, best sellernya tuh bagia. Jadi kalau
0: dari apa nih bagia?
2: Nah, bagia itu kan istilahnya tuh katong bisa katakan bagia itu kan kue tradisionalnya Maluku.
0: Ya.
2: Berbahan dasarnya itu sagu yang memang pangan lokal lah, pangan lokal. Terus ini juga ada ikannya, ikan yang memang jadi sumber mata pencaharian, pendapatan dan pemenuhan gizi katong masyarakat pesisir. Selain itu ada kayu manis yang jadi rempah-rempah, terus biji kenari yang memang biji-bijian khas Maluku. Jadi katong Mahina bisa bilang kalau bagia ikan kenari ini sejarah yang bisa dimakan.
0: Sejarah yang bisa diceritakan.
2: Yang bisa dimakan. Sejarah yang bisa dimakan karena sagu, ikan, kenari itu katong bakar deng keringat orang Maluku jadi satu.
1: Kayu manisnya juga.
0: Ya. Seperti itu ya.
2: Seperti itu. Jadi ada katong sangat istilahnya tuh bangga dengan produk katong yang ini karena itu katong bisa bilang ini sejarah yang bisa dimakan.
0: Sejarah yang bisa dimakan ya.
2: Iya.
0: Akan berarti sangat mendalam sekali ya.
2: Ini Maluku banget kan.
0: Maluku pas kali nih.
2: Maluku pas kali.
0: Iya. Jadi Bapak Saudara, untuk Bapak Saudara di mana saja berada yang lagi monitor katong di terestrial 90,1 MHz atau juga lagi nonton di YouTube ya. Selamat siang buat Bapak Saudara, selamat bergabung nih katong. Jangan lupa untuk bisa bergabung tanya-tanya ya. Silakan boleh bergabung nih katong di nomor WhatsApp 0813-5624-5887 atau di 0911-311-544. Ada katong punya dua Caca di sini, Caca Nona dan Caca Sinta.
2: Iya.
0: Ya, jadi begitu Bapak Saudara. Sambil katong tunggu Bapak Saudara, persena kayaknya dong semua ada serius untuk nonton dan dengar katong bicara saat ini. Nah, sejauh ini Caca Nona dan Caca Sinta, kira-kira apa yang Caca lihat dari Mahina-Mahina adalah setelah mereka bergabung dengan Mahina ini, dengan Mahina ini, Mahina Ecoprint ini, apa saja manfaat yang dirasakan oleh anggota yang bergabung dalam Mahina Ecoprint ini? Ada berapa orang sekarang?
1: Ada 14 orang sekarang.
0: 14 orang sekarang.
1: Ya, dari 20 lebih sudah terkurasi menjadi 14 orang. Pasti manfaatnya banyak. Yang pertama ya mendapatkan penghasilan tambahan kan, yang tadinya tidak bisa mendapatkan penghasilan tambahan karena mungkin ada sebagian yang di rumah saja, sekarang sudah bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Terus jadi kumpulannya jadi lebih positif gitu. Ada hal-hal yang dilakukan, yang ketom bikin, jadi kumpul-kumpulnya tidak hanya sebatas gosip, tapi kumpul-kumpulnya yang bisa bermanfaat.
0: Jadi gosipnya sudah gosip beda ya.
1: Gitu.
0: Gosip, ini ketom punya ini. Kemarin itu boleh itu datang.
2: Gitu. Yang kemarin tuh pakai daun ini tuh akang tuh sing nampak.
0: Ya.
1: Jadi positif sekali tuh gitu.
0: Ya.
1: Lalu Ketum juga jadi sadar gitu kan, ternyata apa yang Ketum di Ketum punya lingkungan, Ketum bisa manfaatkan akang begitu. Jadi obrolannya jadi mulai mengeksplor nih daun-daun, ih ketung kira-kira pakai daun ini bagaimana ya, atau ketung pakai pewarna ini bagaimana, obrolannya jadi lebih bermanfaat gitu.
0: Eh,
1: itu
0: coba
1: sih
0: ketung tesin daun ini
1: katanya. Cuma dia bilang kata itu yang kayu merah itu coba ketung ambil, kan ketung rabus akan dulu lah, ketung lihat katakan hasil bagaimana, bisa gak sih kayak gitu. Jadi positif sih, maksudnya ada kelompok yang bermanfaat waktu luangnya, jadi sesuatu yang positif.
0: Nah ini kan terdiri dari semua nih, rata-rata mama-mama nih main-mainnya tuh. Nah waktu kerjanya tuh kapan? Kan harus sesuaikan dengan waktu dari mama-mama yang sebagian rata-rata nih ibu rumah tangga yang subukan nona-nona lah ya.
2: Biasanya itu katong kerja itu Sabtu Minggu. Begitu, jamnya itu jam 11 karena masak katong minggu. Taksir itu tuh katong selesai memasak dulu. Sampai katong keluar dari rumah, orang dalam rumah nanti
0: sing makan.
2: Sing makan, gitu. Aduh, gitu kan. Jadi biasanya katong kerja Sabtu Minggu, mordan itu jam 11, nanti kalau katong besoknya itu pemotipan sama juga jam 11. Karena pemotipan katong lebih lama tuh, karena katong tunggu kukusan itu 2 jam baru katong bisa angkat akang. Ya begitu.
1: Tapi kadang juga kalau pesanan banyak lah, katong bisa bikin di hari aktif. Tapi sebisa mungkin ketorang karena memang ketong produksi ini ibu, ketong ini belum bikin ada rumah produksi.
0: Jadi selama ini di mana?
1: Ketorang tuh ada rumah produksinya, tapi yang dari yang lalu ada rumah kecil yang dibangun Ifat waktu dulu, terus dia tidak terpakai, ketong pakai akang, tapi dia kecil, dia sebisa par ketong mahina par pemotifan, jadi ketong pakai kantor desa, balai desa. Jadi ketong usahakan kalau memang ini di hari libur saja ketong pakai supaya jangan mengganggu aktivitas kantor. Tapi kalau memang ada pesanannya banyak, berarti ketong minta izin dulu supaya jangan berbenturan dengan kegiatan-kegiatan di desa, baru ketong pakai untuk produksi.
2: Jadi ya hal-hal yang positifnya juga katong sebagai mama-mama di Laha itu, ya katong dapat pembelajaran, katong dapat akang pung nilai, katong dapat pengalaman. Karena kalau istilahnya tuh katong seng dapat pemberdayaan ini, katong seng punya nilai, katong seng punya skill. Itu kan istilahnya skill yang dorang kasih ke katong tuh jadi tiket katong naik kelas gitu kan. Akhirnya katong dicari sama orang tuh kan karena katong pung skill itu gitu.
0: Otomatis ini dukungan dari keluarga memang sudah 100% ini ya. Dari 14 orang ini nih pasti 100% karena memang dampaknya buat keluarga juga ya toh. Nah, menurut Caca Nona dan Caca Sinta, mengapa perempuan ibu-ibu tuh penting untuk memiliki keterampilan, perempuan-perempuan pesisir ini memiliki keterampilan ekonomi kreatif.
1: Kalau Parbita sih ketong di kehidupan ketong sendiri saja sih, maksudnya bahwa ketong kan yang harus bergantung dengan orang lain, yang harus bergantung dengan suami. Kalau selama ketong masih bisa bikin lebih dan itu bermanfaat, kenapa sih bisa gitu kan. Jadi bukannya mau manja juga kepada suami atau kepada anak, misalnya kalau yang sudah punya anak itu sudah harus, tapi bagaimana ketong bisa mandiri, bisa menghasilkan dan bisa produktif, kenapa ketong sih coba untuk bikin itu. Jadi kita sih mau kayak perempuan hanya di belakang, hanya tanda tangan istilahnya kan begitu. Kalau kita sih kurang setuju soal itu. Kita mau perempuan tuh bisa mandiri, bisa menghasilkan, dan perempuan punya potensi untuk itu, sangat besar sekali peluangnya. Tinggal bagaimana kau mau kaseng dan kau mau belajar, terus belajar itu sih.
2: Begitu dari Beta juga, karena begini ya, pada akhirnya tuh kadang cinta itu kan berubah jadi tanggung jawab. Jadi kalau Beta itu maksudnya tuh katong perempuan dan laki-laki itu akhirnya kita itu saling bertanggung jawab, saling berganti peran. Jadi supaya di saat ada satu yang patah, seng patah semua, katong bisa saling menguatkan. Dan katong perempuan-perempuan sebenarnya di saat katong pung skill, katong bisa menghasilkan sesuatu, itu katong sebagai perempuan itu harga diri katong itu lebih di apa ya, dihargai oleh orang. Karena kadang katong tuh perempuan, kalau orang bilang katong tar bisa bikin apa-apa, katong pung suara tuh kadang sering didengar. Begitu. Jadi di saat katong punya power, otomatis di situ katong itu bisa memposisikan bahwa diri katong juga berharga gitu. Jadi supaya katong juga perempuan-perempuan pesisir sebenarnya dimanapun berada itu bisa. Yang penting tadi seperti yang Ibu Ketua bilang juga, semua tuh mesti tetap mau belajar, semua tetap semangat gitu deng akang, supaya katong juga bisa membuktikan para katong pung anak-anak bahwa kamong pung mama nih punya karya gitu.
0: Jadi Caca Nona dan Caca Sinta, ini ada pesan WhatsApp yang masuk ini. Ini salah satu anak dari Laha juga yang lagi merantau nih. Namanya Ferry Sumbawa. Namanya ya
2: Ferry
0: Sumbawa. Ya, jadi dia kirim salam for anak-anak Laha.
2: Waalaikumsalam.
0: Buat
2: Caca. Halo Ferry.
0: Jadi dia mau tanya nih, Kakak, kalau produk Mahina ini akan sumerambah ke luar daerah kah belum? Karena beta sebagai anak Laha yang tumbuh besar di air manis, karena tugas merantau di luar Maluku, bangga dengan mama-mama di Laha. Siapa tahu akan su ada di Lombok sini. Nah. Oh iya, Kakak salam juga for Mama Malihete, Mama Nur Te dan Kakak Sinta juga.
2: Waalaikumsalam. Halo.
0: Rindulah hai.
1: Belum pulang hai tuang.
0: Salam dari Lombok NTB.
2: Jadi gimana Bu? Kalau untuk produk katong memang untuk di luar Maluku sih belum, belum ya. Ada. Tapi kalau par di dalam Maluku, katong pung produk sudah ada di beberapa gerai. Gitu.
1: Disebutkan aja Miss.
2: Boleh, boleh. Jadi
1: boleh ya disebutkan ya.
2: Boleh disebutkan ya. Jadi boleh, katong pung produk itu ada di Gerai Bay Leo Bandara Patimura lantai 2. Ada di Fully Souvenir Hotel Santika. Terus di toko oleh-oleh Santos. Katong juga kasih masuk di Dive Dive Center yang ada di sekitaran Laha.
0: Iya,
2: sama di Dekranas Dakota dan provinsi juga katong sudah masukkan katong punya produk.
1: Di Lombok belum ya, nanti coba itu PR katong
2: orang PR,
1: supaya
2: PR.
1: Bisa kasih masuk di sana.
0: Siapa tahu nanti langsung dipesan ya.
2: Iya.
0: Langsung kirim, bisa kirim kan?
1: Oh, bisa.
2: Bisa banget.
0: Ya. Jadi bisa dikirim tuh Kakak Ferry nanti dikirim ke Lombok. Jadi seperti itu Pak Saudara. Untuk Pak Saudara yang mau bergabung dengan katong lain silakan. Oh iya, ini ada dari YouTube, ada dari YouTube juga. Salam untuk adikku Nona Sinta Nurwati, salam dari Majalengka.
1: Majalengka.
2: Yeah, halo, Majalengka. Halo, halo, waalaikumsalam.
0: Majalengka juga ada nonton nih. Oke. Jadi seperti itu, Bapak Saudara yang mau bergabung dengan katong juga bisa langsung komen-komen di YouTube ya, karena katong live YouTube. Bisa di nomor WhatsApp juga bisa. Langsung saja nomor WhatsApp-nya di 0813-5624-5887. Katong pun waktu ya kira-kira 5 menit lagi untuk Bapak Saudara, silakan boleh bergabung dengan katong di nomor WhatsApp ya. Jadi seperti itu ya. Kalau ke luar negeri berarti sudah ya bisa ya. Sudah ada yang sudah sampai di Belanda ya kalau saya salah.
2: Iya,
0: ya.
2: Di Belanda, di Australia.
0: Nah, sejauh ini bagaimana tanggapan respon dari orang yang datang langsung ataupun mungkin kan ada cerita tuh dari tempat-tempat gerai-gerai yang dong titipkan dong punya produk di situ, mungkin ada cerita sadiki begitu yang menarik mungkin dari dong punya produk ini.
1: Kalau untuk ini sebenarnya selain ketorang mempromosikan atau menaruh ketong punya produk di gerai-gerai ini, ketong juga sebenarnya ada bikin pelatihan lain. Jadi memang kemarin pada dasarnya sih dorang kaget sih, maksudnya kayak kayak ketong pada awalnya begitu, bisa ya gitu, dari ini kah, dari daun nih gitu-gitu.
0: Jadi nah pasti ini pelatihannya di mana? Kemana?
1: apa tuh ke Pahina.
2: Katong memberi pelatihan,
1: memberikan ketora yang memberikan pelatihan kepada misalnya kalau ada yang berminat. Kemarin-kemarin tuh sudah ada dua instansi, Bibu DPW Bea Cukai yang dilatih untuk cara pembuatan ponding. Terus ada kemarin dari Ibu DWP BP3 Perikanan gitu.
2: Ya, jadi sama SPM.
1: SPM.
0: Iya. Jadi main-main loh seng
1: seng hanya seng ketong bagi-bagi ilmu.
2: Iya.
0: Luar biasa ya.
1: Gitu. Jadi dari situ maksudnya dari secara karena beta lihat langsung dari proses ketong latih dorang, pastinya dorang jadi terkagum-kagum, jadi kayak jadi pasti excited, maksudnya kayak kaget, begini ternyata akan cantik ya. Jadi selalu yang ketong lihat adalah hasil takjubnya dorang, yang terpikir bahwa ternyata dari daun sekitar ketorang bisa menghasilkan sesuatu yang cantik seperti ini.
0: Jadi dan memang Mbak Sudara, beta sendiri langsung bisa lihat produk-produknya. Ini Mbak Sudara, beta tadi pegang akampung kaeng, kaeng apa tuh namanya? Scrap
2: ini,
0: ya?
2: Iya,
1: scrap.
2: Ini sebenarnya scrap, cuman beta juga sekarang jadikan ini baju.
0: Yang dipakai juga sekarang ini itu produk-produk yang dihasilkan oleh Maina-Maina dari Laha, Ecoprint ya, Maina Ecoprint. Itu bagus, dia punya bahannya bagus. Apalagi yang apa, kayak shawl begitu ya?
1: Iya.
0: Shawl yang itu di belakang itu.
2: Ini,
0: nah,
2: ya.
0: Seperti itu. Itu akampung kain juga bagus. Adem ya. Adem. Akampung kainnya adem. Orang Jawa bilang adem. Kalau ketemu di sini
1: nang apa
0: ya?
2: Sajuk. Ya. Sajuk.
0: Sajuk pas kain. Jadi, akan sing sama sekali sing kelihatan apa ya, bagaimana ya. Halus ya, dia punya motifnya gitu. Jadi itu bisa dibikin juga jadi meja.
1: Outer,
0: macam-macam. Ya.
1: Bisa.
0: Jadi sudah menghasilkan shawl, topi, bisa apa ya?
2: Bisa kain.
0: Terus ada tas ya,
2: outer ya, tote bag.
0: Tote bag juga luar biasa. Nah, untuk harapan-harapan dari Maina sendiri, kita mau tahu dengan mama-mama Maina-Maina nih, lu biasa cerita apa, makanya lu pun harapan-harapan untuk Maina Ecoprint yang lu hasilkan ini mungkin bisa bukan saja di Belanda mangkali, mungkin di mana begitu, apa?
1: Jadi memang harapannya ketorang dan ibu-ibu Maina ini, kalau beta sendiri sih lebih kepada ketong nih kalau bisa ada punya rumah produksi yang bagus, yang baik gitu kan, yang betul-betul itu Maina punya gitu, karena memang ketong selama ini kan masih menumpang ya di pemerintah desa, di balai desanya. Terus beta juga berharap bahwa OPD-OPD atau stakeholder bisa punya perhatian terhadap UMKM Kota Ambon, terutama Maina. Jadi bukan hanya tahu bahwa ada UMKM ini gini-gini, hanya sekedar tahu, tapi setidaknya punya program untuk UMKM ini tuh mau dibawa kemana gitu, difasilitasi untuk pemberdayaan lebih lanjut lagi, untuk kreativitas, untuk bisa mengekspor lagi. Dengan begitu kan menambah penghasilan ketorang. Pastinya mama-mama Maina juga, dorang juga pastinya yang pertama adalah bagaimana ketong pun produk ini dia lancar, dia di pasaran. Dengan dia lancar, dia laku di pasaran, kan otomatis juga bisa menambah dorang punya penghasilan. Kayak gitu sih. Jadi kita berharap sangat sih, sangat di OPD instansi sih kalau memang bisa diperhatikan UMKM ini, terus bisa ada program buat dorang gitu. Jadi ketorang tidak merasa terabai atau ketorang masih dihargai apa yang ketorang sudah hasilkan itu dihargai gitu. Itu sih.
0: Berarti selama ini pendanaannya mandiri ya?
1: Iya, kita mandiri.
0: Iya, mandiri. Oh, luar gitu. Biasa. Luar biasa.
2: Jadi kayak gitu. Kalau beta mungkin ya harapannya karena ibu ketua sudah dengan pihak luar, harapan yang lebih keluar gitu kan. Kalau beta lebih ke dalam. Beta harapannya ya katong Maina itu lebih solid. Katong Maina tetap berpegangan erat, tetap saling support, saling menguatkan bahwa memang setiap apa ya, setiap hal yang katong kerjakan itu pasti akan ada pasang surutnya, tetap saling menguatkan di saat katong memang lagi di bawah, tetap jangan jumawa di saat katong sudah di atas, terus jangan pernah menyerah, tetap semangat, katong akan lahir menjadi wanita maja pesisir yang tangguh, insya Allah.
1: Amin.
0: Nah, ini terakhir nih, terakhir ya. Pasti banyak harapan-harapan juga, baik dari Caca Nona, Caca Sinta, dan juga Mahina-Mahina yang ada dengar sekarang ini. Ya, apa makna, apa yang ingin disampaikan kepada perempuan-perempuan Maluku yang ingin memulai usaha, usaha kreatif, ya pastinya ini akan menginspirasi banyak orang untuk bisa memulai. Kalau main-main aja lah bisa, kenapa kok tuh saya bisa begitu tau. Nah, seperti apa
1: ya. Sebenarnya beta sampaikan kepada perempuan-perempuan Maluku, tapi terutama ke beta kepribadi aja ya, maksudnya ya. Jadi ini sebagai masukan untuk pribadi juga, tapi semoga bisa tasonto di perempuan-perempuan Maluku dorang bahwa jadilah bermanfaat gitu, maksudnya jangan apa ya, terlalu berfokus kepada hal-hal yang tidak bidang kita atau tidak seharusnya yang negatif, tapi selalu berpositif, selalu punya sesuatu, terus belajar, punya sesuatu yang ingin dikembangkan, bermanfaat terhadap orang lain, kayak gitu. Jadi kalau beta pribadi sih jangan kawaja ilmu, yeah. Lalu ketong mau belajar sama-sama, sharing sama-sama, baku kile sama-sama, lalu ketong transfer apa yang jadi ketong punya pengetahuan, lalu ketong sama-sama badiri mandiri di ketong pun kaki sendiri, supaya ketong juga bisa diperhitungkan, ketong tidak disepelekan sebagai perempuan.
2: Dari beta, par semua perempuan yang ada di Maluku, tetap semangat, seng boleh kamu berpikir beta seng bisa. Tanamkan dalam kamu pung diri itu bahwa katong bisa. Karena katong harus punya mindset, katong itu tadi bermanfaat par orang lain. Katong urus hidup orang, nanti Tuhan yang atur deng urus katong pung hidup. Begitu ta. Jadi beta sampaikan ke semua perempuan di Maluku, ayo terus belajar, tetap sabar dengan proses, karena kamu semua akan bangga di saat kamu semua akhirnya berdaya.
0: Amin, amin.
2: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Luar biasa, ini sangat menginspirasi sekali kegiatan aktivitas dari Mahina-Mahina yang bukan saja mencari keuntungan, menambah penghasilan bagi keluarga, tapi juga berupaya untuk melestarikan alam, ya, melestarikan alam dan menjaga alam, bukan merusak ya. Ya, terakhir nih, paling terakhir nih, jika Mahina Ecoprint dapat digambarkan dalam satu kalimat, kalimat seperti apa yang paling menggambarkan semangat komunitas ini?
1: Solid, berdaya, dan mandiri.
2: Ya. Beta bangga, berdaya, dan jaya.
0: Luar biasa. Jadi seperti itu, basudara di rumah, dimanapun basudara berada, ketong subah carita, bastori di Paparisa Papa Lele untuk edisi hari ini dari pesisir ke mancanegara, karya perempuan Maluku untuk dunia. Beta Lisa Siahaan, Caca Maliate, Sintawati, katong pamit, dan banyak forba saudara yang sudah bergabung, sudah nonton katong, dan bahkan ada yang masih sampai terharu, sampai sekarang ini ada komen tadi, nanti baca di YouTube. Dan banyak for semua, mudah-mudahan menginspirasi.
1: Amin.
2: Dan amin, amin.
0: Katong jumpa lagi di Paparisa Papa Lele untuk edisi berikutnya.
1: Yeah.
0: Selamat siang semuanya.
1: Dadah.
2: Terima kasih semuanya.

Bapak saudara, minimnya agenda kompetisi sepak bola resmi di Provinsi Maluku membuat kehadiran turnamen Soekarno Cup disambut antusias oleh masyarakat. Turnamen yang digagas DPD PDI Perjuangan Maluku itu dinilai menjadi angin segar bagi para pecinta sepak bola di Provinsi Seribu Pulau ini. Ratusan warga memadati area pertandingan dengan harapan kompetisi tersebut dapat digelar secara rutin dan berkelanjutan. Mereka menilai Soekarno Cup mampu menghidupkan kembali gairah sepak bola yang selama ini mulai meredup di Maluku. Salah seorang pecinta sepak bola lokal, Iwan, mengaku mengapresiasi langkah PDI Perjuangan Maluku menghadirkan turnamen tersebut. Menurutnya, selama beberapa tahun terakhir hampir tidak ada kompetisi resmi yang dapat menjadi wadah bagi para pemain muda. Sementara itu, wartawan senior Maluku, Novi Penentuan, menilai Maluku sebenarnya memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil talenta sepak bola nasional. Banyak pemain asal Maluku yang pernah memperkuat klub-klub besar hingga tim nasional Indonesia di level internasional. Basudara, lebih lanjut Basudara dapat baca di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Saudara, apa kabar Mbak Saudara sampai sekarang? Mudah-mudahan Mbak Saudara masih sehat, ceria, bahagia. Semua pekerjaan berjalan dengan lancar, dengan baik. Nah, ketemu kabar for Mbak Saudara, pemerintah negeri Paso terkhususnya posyandu siklus hidup Asoka negeri Paso yang berlokasi di negeri Paso, RT 040 RW 008 dikunjungi oleh Mama Parenting Kota Ambon yaitu Mama Lisa Watimena. Senin kemarin 25 Mei dalam kunjungan ini Mama Parenting Kota Ambon disambut meriah oleh penjabat kepala pemerintah Negeri Paso, Ketua PKK Kecamatan Baguala, juga kader posyandu siklus hidup

berdasarkan siklus hidup, yaitu ibu hamil dan menyusui. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan menyusui, mencegah anemia, memastikan tumbuh kembang janin selalu sehat, dan kemudian bayi atau bayi dan balita dengan memantau tumbuh kembangnya mereka, terus dong punya bagaimana memberikan imunisasi lengkap dan perbaikan gizi dapat menghindari masalah stunting. Nah, untuk pada usia remaja nih, memberikan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi seimbang. Sedangkan pada usia produktif dan lansia dapat dilakukan screening penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi serta memantau kondisi kesehatan umum. Jadi begitu Bapak Saudara. Nah, Pemerintah Negeri Paso sangat berterima kasih sekali untuk kunjungan dari Mama Parenting Kota Ambon, karena dengan adanya kunjungan ini Posyandu Siklus Hidup Negeri Paso yang sudah berjalan di tahun ini dengan 6 SPM itu bisa berkembang dan lebih baik dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi seperti itu Bapak Saudara. Dan ke for dong semua yang masih bersama nih katong di Suara Budaya Maluku Pro Ampa untuk edisi siang hari ini, masih di yang beta menemani Bapak Saudara.

0: kasih masuk sampah tuh di dalam karung dulu, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Apa? Coba Ali bilang sekali lagi. Beta sih dengar bye-bye.
0: Makanya, kalau kakak-kakak bicara tuh dengar. Jangan cuma tinggal deng HP terus. Beta bilang Ale, kasih masuk sampah tuh di dalam karung, lalu beta mau pi buang akan di kali.
1: Wih, Ale ini sadar kaseng dengan apa yang Ale bilang tuh. Masa Ale mau pi buang sampah di kali bagaimana tuh lai kakak?
0: Ade, lalu itu katong pu tetangga jua, dong buang sampah di kali sana tuh. Lagian, pas sampah sampai di kali jua, akan anyo ke kaki air sana.
1: Hei kakak, marilah Ade bilang bye-bye nih, eh. Dengar bye-bye. Jang, kakak ikut tetangga dong pu model begitu tuh. Kalau katong mau tinggal dan buang sampah di kali, nanti akan menumpuk-menumpuk di dalam air. Nah, lalu karena sampah subanya di dasar kali, pas ujang air kali pasti naik. Maka terjadilah banjir. Kakak tahu kaseng, kalau subanjir akan bawa semua pung tempat tinggal nih sampai di pantai sana.
0: Berarti bisa bahaya nih kalau katong tinggal buang sampah terus di kali.
1: Lalu?
0: Wah, ini sih boleh terjadi le Ade. Katong harus sigap, jangan sampai musim hujan lalu katong kena lakan pun dampak semua.
1: Kakak, makanya kakak tuh kasih penjelasan par tetangga-tetangga tuh, bilang pardong, bisa bahaya kalau katong buang sampah di kali. Lalu kakak, pi pasang pengumuman di pinggir kali sana. Kakak dong tulis, dilarang buang sampah di kali.
0: Oke, Ade perempuan. Kalau begitu beta kasablar dulu.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jamie Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar peristerial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ensiklopedia Budaya ke-Indonesia.
1: Pas jam 8 waktu Indonesia Timur.
2: Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Maluku memastikan pemerintah Provinsi Maluku mendukung dan mempermudah pihak swasta untuk mengekspor pala ke Asia dan Eropa.
3: Emangnya pohon pala masih ada ya?
4: Iyalah, coba kamu jalan-jalan di kampung-kampung atau pulau Banda. Masih banyak kan di sana?
3: Kok tidak pernah kedengaran sih beritanya? Baru juga tadi dengarnya.
4: Iya, begitulah. Kita di Maluku memang sempat aktif produksi dan ekspor buah pala. Tapi semenjak konflik, kita sudah tidak pernah lagi produksi. Tahun ini baru mulai ekspor lagi.
3: Oh, begitu ya, Ma.
5: Myristica fragrans atau pala merupakan tumbuhan berupa pohon yang berasal dari Banda Kepulauan Maluku. Akibat nilainya yang tinggi sebagai rempah-rempah, buah dan biji pala telah menjadi komoditas perdagangan yang penting sejak masa Romawi. Kini, setelah 21 tahun sejak konflik sosial tahun 1999, Maluku kembali mengekspor 28,2 ton pala ke Cina. Pala adalah salah satu komoditas kebanggaan asal Maluku yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia.
6: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: sama.
1: Undangan disebut teman Sanchez.
2: Oh, Koko Sanchez.
3: Koko Sanchez, sip. Kasih ade,
1: dah.
3: Oke, sip. Oh, Juan.
4: Halo.
3: Ini ada undangan nih, Koko Sanchez.
4: Oke, gas, saya jemputan sebentar. Gas.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan, Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam futbol.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: News Pro Ampa, tepat jam 13 waktu Indonesia Timur.

Saudara BRI Live bersama BRI Cabang Ambon menyerahkan secara simbolis pembayaran klaim tutup usia kepada ahli waris nasabah pemegang polis produk Kirana Plus BRI Life sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada nasabah. Nasabah yang merupakan bagian dari keluarga besar BRI Cabang Ambon tersebut sebelumnya mengikuti produk Kirana Plus BRI Life dengan premi sebesar 3 juta rupiah melalui pembayaran sekaligus untuk masa perlindungan selama 2 tahun. Dari kepesertaan tersebut, ahli waris menerima manfaat uang pertanggungan sebesar Rp406.358.300. Penyerahan klaim dilakukan secara simbolis oleh CBM BRI Cabang Ambon bersama tim BRI Life. Kegiatan ini menjadi bukti nyata hadirnya BRI Life dalam memberikan kepastian perlindungan finansial bagi nasabah dan keluarga yang ditinggalkan. Informasi lebih lanjut, saudara dapat menyimak di rri.co.id.

0: Sali, mau kemana buru-buru?
1: Ini kak, aku lupa beli oleh-oleh buat teman aku. Menurut kakak, oleh-oleh apa nih yang paling enak buat dimakan?
0: Sini, coba kamu makan kue ini. Enak apa tidak?
1: Mana-mana, coba aku cicipi. Enak juga ya. Tapi rasanya seperti sagu-sagu gitu ya.
0: Memang itu dibuat dari sagu, Val. Namanya kue sagu gula. Bahan dasarnya dari sagu, Val.
1: Ya. Boleh juga nih dijadikan oleh-oleh buat teman aku.

0: Maluku terkenal karena keindahan alamnya yang unik serta kulinernya yang sungguh menarik untuk dicoba. Selain terpesona pada keindahan alam Maluku, wilayah di timur Indonesia ini juga memiliki budaya khas yang mungkin tidak ada di daerah lainnya di Nusantara. Tahuri misalnya. Tahuri merupakan alat musik berbahan dasar kerang atau kulit bia, hasil laut yang cukup terkenal di Maluku. Awalnya, kulit bia hanya dijadikan sebagai kerajinan tangan. Tapi atas gagasan dari Letkol G. Latumahina, gubernur keempat di Maluku saat itu, kulit bia dibuat beralih fungsi dari sekedar hiasan menjadi alat musik yang endemik dari Maluku. Ide Letkol Latumahina disambut baik oleh Domingus Paulus Horhoru, seorang pemimpin orkes suling. Mereka berdua menyadari bahwa tahuri bisa menjadi alat musik yang menggambarkan jati diri Maluku. Maka, dimulailah pencarian kulit bia hingga ke Somlaki, Dobo, Aru, dan Banda. Kulit bia yang sudah didapat, kemudian siap dijadikan alat musik oleh masyarakat sekitar. Proses pembuatan alat musik itu terbilang sederhana dan sangat alami. Cukup dengan melubangi kulit bia, maka nada akan keluar ketika ditiup. Semakin kecil ukuran kulit bia, maka suara yang dihasilkan akan semakin nyaring. Ukuran lubang juga sangat mempengaruhi suara yang dihasilkan oleh tahuri. Namun, untuk memastikan bahwa tahuri telah memiliki nada yang pas, harus dicoba beberapa kali terlebih dahulu. Biasanya, untuk menemukan nada dasar, suara tahuri akan didampingi dengan alat musik lain seperti suling. Tahuri pada awalnya dipakai di negeri-negeri adat dan tahuri ini dulunya diberi nama huper. Dulunya, tahuri ini ketika ditiup di suatu gunung, maka akan terdengar suara balasan yang sama dari beberapa gunung di sebelahnya.
1: Tahuri itu yang dibilang tahuri dulu dibilang uper. Ya, mungkin ada di kampung-kampung lain istilahnya lain atau musibu itu biasa tahu, mereka cuma tahu uper. Nah, uper ini waktu Panglima Latumahina dulu almarhum naik di negeri tua Hutumuri, lalu orang tua-tua Hutumuri bikin sajian, taruh sajian untuk orang tua-tua yang almarhum yang sudah meninggal, lalu salah seorang namanya Bapak Jauh tiup uper. Nah, waktu tiup ada balasan dari lima gunung yang itu dulu orang tua Hutumuri punya tempat tinggal berbeda-beda. Lalu terakhirnya nada yang terendah digabung dengan pipa bunyi, tutup buang bunyi, lalu uper berbunyi. Nah, Bapak Latumahina bilang, Onggo, beta pembapak nama Domingus, almarhum. Onggo, itu Onggo dong selalu orang di gunung-gunung yang itu, di empat gunung tuh, untuk dorang tiup uper. Dan Bapak bilang, tidak, Pak. Itu orang halus, orang yang sudah meninggal. Kok bunyinya berbeda-beda? Ada yang nyaring, ada yang menengah, ada yang terendah, dan tutup buang tadi itu yang last day. Lalu Bapak bilang, kalau yang dari yang terendah tuh, yang dari dan tutup buang nanti, Pak, itu dari ketumpung gunung, gunungnya nama Nusrumang. Ya, lalu Bapak Latumahina bilang, perpapa, Onggo, betul bikin musik tradisional asli Maluku. Lalu Bapak bilang, susah, Pak, kulit bianya yang susah. Kulit bia susah. Lalu Bapak Latumahina bilang, saya yang tanggung. Nah, beliau pesan dari Tenggara 25 karung kadu itu. Lalu bawa masuk di Ambon, di pelabuhan Keterang dari Hutumuri yang diangkatkan dari pelabuhan Ambon. Bawa ke Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu Papa saya bersama anak-anak Hutumuri termasuk saya waktu itu ikut di Bapak Ratu Maina punya rumah, lalu mulai lubang. Ya, Papa taruh tanda. Lalu kakak-kakak itu dong mulai lubang. Jadi beta cuma dan limar bundar untuk bikin bundar lubangnya saja itu.
0: Kahuri sendiri sudah ada dari tahun 1958 yang dipakai di setiap negeri, khususnya di Baileo, untuk memanggil para datuk-datuk ketika akan mengadakan pertemuan di dalam negeri. Kahuri dari Maluku juga pernah dipakai di Jakarta tahun 1963 pada saat acara pembukaan Ganevo.
1: Tahun 58 waktu itu, saya ingat saya. Tahun 58 saya sudah kelar, lalu kita latihan. Bapak Ratu Maina mau semua orang di Timur nih yang latihan, bukan Hutumuri saja. Lalu ambil dari Hutumuri yang terbanyak waktu itu. Rutung 3 orang, Lehari 3 orang, Ukurila 3 orang, Kilan 3 orang, ada yang 5 orang. Hatalai siap dengan biola oleh Kacih Hayanusa. Sedang Amahusu, kita lupa nama, yang siap tifa dan tutup buang kayu. Nah, lalu kita latihan di Bapak Ratu Maina punya rumah di Jalan Naika Soya itu. Itu di situ, untuk dulu tinggal situ. Latihannya di situ. Tahun 62 masuk ke 63, itu kita pergi di Jakarta pembukaan Ganevo Istora Senayan dengan nama Bela Nyong dari Ambon, dari Maluku. Itu. Saya sudah pulang itu, lalu kulit biarnya waktu itu waktu ombak, jadi saya bisa bawa pulang ke Hutumuri, titip di Amahusu.

0: Kalau dulu kulit bia tuh dipakai dulu di sini untuk bunyi lonceng gereja, dipakai bunyinya berapa kali, untuk orang mati berapa kali, kalau untuk perang tuh juga berapa kali, ada tanda-tandanya dari kulit bia baru tiba jalan. Biasa untuk masyarakat cuma pakai satu buah saya di Baleo, tiupnya di Baleo begitu. Itu pakai pertemuan pakai itu upir tuh. Tanda berapa kali? Oh, ini ketua rapat di Baleo, musyawarah di Baleo. Sesudah tahun 65, beta berangkat ke Seram untuk cari tahu kulit bia ini nama apa, karena dia bawa dari laut. Nah, beta sampai di Seram dengan bersama Wahulu antar beta. Wahulu antar, baru beta tidur di dalam liang kulit bia ini. Jadi beta sentakan pun nama. Lalu beta telah sudah pula turun dari gunung pagi hari, beta tanya perhuaulu, itu turun tidur tadi di situ, itu kulit bia. Lalu, iya, itu bukan kulit bia, tua huri. Itu tua huri. Lalu beta bawakan turun sampai di sini, beta ganti yang ketemu nama pelanyongka ini nih dengan musik kulit bia dari Hutumuri diganti dengan Tahuri sampai sekarang, Pak.
1: Tahuri saat ini tidak hanya dipakai untuk acara-acara adat di dalam negeri. Saat ini, Tahuri juga sudah dipakai untuk melatih generasi muda membawakan lagu-lagu perjuangan, lagu-lagu daerah, dan juga lagu-lagu rohani. Sebagai upaya pelestarian, Tahuri pun dimainkan bersama orkestra dengan beberapa alat musik khas Maluku lainnya serta instrumen modern. Pemain orkestra biasanya melibatkan generasi muda agar kehadiran Tahuri terus terjadi.

Tradisi mengente adalah sebuah tradisi dari negeri Latu yang dilakukan ketika seorang anak perempuan akan menikah. Tradisi mengente ini adalah tradisi memberi barang yang biasanya dihantarkan oleh para ibu atau kaum perempuan yang ada di negeri Latu kepada calon mempelai wanita. Barang-barang yang dibawa oleh masyarakat dalam prosesi mengente nantinya akan dibawa calon mempelai wanita ke rumah calon mempelai laki ketika prosesi pengantaran pengantin wanita ke rumah pengantil lelaki. Tradisi mengente adalah tradisi yang ada dan dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat negeri Latu dari zaman tete nenek moyang.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Maluku, dan kali ini katong di program acara siang hari ini di Etnik Nusantara, lagu-lagu dari Nusantara yang hadir di siang hari ini. Sudah jam 1 lewat 55 menit atau 5 menit lagi katong su beranjak ke jam 1 siang, Mbak Saudara. Jam 2 siang. Ya, ini cuaca mulai hujan, Mbak Saudara, ya. Untuk Mbak Saudara yang mau keluar, ya, seputaran Batu Meja sini su hujan. Jadi yang dari kota di sebelah mana begitu, makanya belum hujan karena kadang-kadang kan hujan lokal toh, Mbak Saudara. Jadi dong siap-siap sekali, persiapan sekali. Di sini su hujan. Ya, jadi Mbak Saudara, katong ada punya informasi nih buat Mbak Saudara. Belum lama ini ada diselenggarakan malam musik dan puisi dalam program Sunset Vibes di The Natsepa Resort and Conference Center pada Sabtu 23 Mei 2026 malam, penuh dengan seni dan kreativitas. Dan Mbak Saudara, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bulan Semangat Patimura yang bertujuan menghadirkan ruang ekspresi bagi generasi muda Maluku melalui seni dan juga budaya. Acara ini dihadiri Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, Melkias Lohi, bersama Eksekutif Assistant Manager The Natsepa Bandri. Dalam sambutannya, Melkias mengapresiasi konsistensi The Natsepa dalam mendukung industri kreatif, ya, yang ada di Kota Ambon saat ini. Nah, dan Bantri mengatakan panggung Sunset Vibe sengaja didedikasikan untuk generasi muda Maluku dan sastrawan legendaris Maluku, yaitu Rudy Fofit. Menurutnya, melalui musik, tari, dan puisi, anak muda bisa mengekspresikan numpun diri sekaligus meneruskan semangat perjuangan Patimura di era modern. Dan penonton juga saat itu disuguhkan berbagai penampilan menarik, Mbak Saudara, mulai dari pembacaan puisi oleh Opa Rudy Fofit sampai penampilan siswa SMA Negeri 4 Ambon yang merupakan juara satu nasional musikalitas puisi 2023. Dan Mbak Saudara, suasana semakin meriah saat Dani Jordan membawakan jumlah lagu hits ketempung utama Dani Jordan Hukum nih. Lagu hits Maluku dan mengajak penonton bernyanyi bersama. Dan melalui kegiatan ini, Denat Sepa berharap Sunset Vibes dapat terus menjadi wadah bagi talenta muda Kota Ambon untuk berkembang sekaligus menjaga semangat kepahlawanan dan kecintaan terhadap budaya lokal, biar akan tetap hidup di kalangan generasi muda. Seperti itu, Mbak Saudara. Nah, jadi untuk Mbak Saudara yang masih ada di katong dan kibanya, selamat menikmati waktu siang, waktu istirahat yang lagi istirahat. Dan selamat makan siang yang baru makan siang.

merupakan adik dari anggota BRIMOB, bukan anggota aktif yang dimaksud dalam informasi awal. Informasi lebih jelas dan lengkap, Bapak Saudara tinggal mengikutinya di rri.co.id untuk informasi lanjutan.

0: 90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.
1: Masih dengan tolong di Pro 4. Selamat siang semua, apa kabar? Selamat menikmati suasana istirahat di tengah rintik-rintik hujan nih, Mas Saudara. Dan ketemu masih bersama Mas Saudara tentu saja dengan donci-donci yang sudah ketong siapkan untuk Mas Saudara.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Iya, jadi Mas Saudara, Ketua ada dapat informasi nih bahwa Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Sperindak Provinsi Maluku, Antua menghimbau masyarakat untuk aktif dalam melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika, Kota Ambon, melalui layanan hotline resmi. Jadi kalau ada apa-apa langsung laporkan saja. Hotline tersebut Antua dorang siapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan juga laporan dari konsumen. Dan Antua meminta masyarakat yang langsung memviralkan ya, jangan langsung-langsung memviralkan, jangan langsung-langsung masuk di medsos, tapi langsung dilaporkan saja dulu lewat hotline, nomor hotline yang sudah tersedia. Jadi sekali lagi Antua minta masyarakat yang langsung memviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Dan menurutnya laporan langsung ini akan mempermudah Disperindak untuk melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan yang kondusif di Kota Ambon dan Maluku. Jadi begitu, Bapak Saudara. Nah, untuk nomor hotline-nya seng secara terinci, tapi nanti Bapak Saudara bisa cek saja di akun resminya Dinas Disperindak ya, Disperindak Provinsi Maluku. Jadi langsung ke nomor hotline, layanan hotline resmi. Jadi begitu Bapak Saudara. Dan ke buat yang masih hujan-hujan, hujan-hujan masih setia dan gantung di sini sambil mungkin makan siang Bapak Saudara, atau juga mungkin ya ada istirahat, ada biasanya kalau habis makan siang tuh pasti ada makan-makan yang lain begitu, bajajan begitu tuh. Iya, jadi for Bapak Saudara semua, oh iya, yang lagi di jalan on the way, hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba dengan selamat. Dan sambil mendengarkan donci-donci di Pro Ampa.

0: sungguh nyaman untukku. Banyak pakaian yang bergantungan.
1: Pergi! Rasakan ini! Pergi! Pergi!
0: Rumah ini adalah istanaku. Banyak tempat yang bisa aku gunakan bagi generasiku untuk berkembang.
1: Jangan kau ambil darahku! Tidak! Akan kukubur kau bersama dengan generasimu.
0: Hah? Menguburkanku?
2: Nyamuk demam berdarah tidak akan mampu berkembang biak jika kita menutup tempat penyimpanan air, menguras tempat penyimpanan air, dan mengubur sampah plastik.
3: Basudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas sekali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah, atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong hubungan antar sesama. Ingat tambah saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama.

Mbak Saudara, kantor Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Saiful Sahri menghadiri kegiatan launching portal Lawamena Satu Data Maluku yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Maluku di ruang aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada hari Senin 25 Mei 2026. Peluncuran portal tersebut menjadi langkah strategis pemerintah Provinsi Maluku dalam memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis data dan transformasi digital di daerah. Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa, didampingi Wakil Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah OPD, instansi vertikal, akademisi, serta para pemangku kepentingan terkait lainnya. Kehadiran lintas sektor ini mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang modern, transparan, dan terintegrasi. Rangkaian acara diawali dengan pembukaan dan pemaparan mengenai portal Lawamena Satu Data Maluku sebagai platform dan dashboard data daerah yang dikembangkan untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku. Informasi lebih lengkap, Saudara dapat menyimaknya di rri.co.id.

0: Iya, Wasudara, selanjutnya kita ngajak Wasudara untuk bergabung dengan Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara edisi hari ini. Di hari Selasa 26 Mei 2026. Wasudara, katong ikuti bersama-sama.
1: Untuk line telepon, kalau mau kirim pesan bisa ke WhatsApp di 0812-1124-928. Kaitannya dengan Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Karena kan yang pastinya kita tahu Kris ini sebagai senjata tradisional yang tentunya sampai sekarang masih dilestarikan. Nah, ini juga mungkin ada yang mau ditanya-tanya terkait dengan Kris Palembang. Apakah sama dengan Kris-Kris lainnya di Indonesia? Karena setahu saya Kris itu gak cuma ada di Pulau Jawa aja, Bompol. Buktinya di Palembang itu ada. Yang ngebedain apa nih Kris Palembang sama Kris di Jawa Tengah mungkin, atau di wilayah lainnya? Nah, nanti deh bakal dibahas. Buat Bompol juga, pendengar perempat di seluruh Nusantara yang ingin tanya-tanya terkait dengan tema di siang hari ini, yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara, bisa langsung WhatsApp ya, ke WhatsAppnya Jakarta maupun nanti line interaktif di RRI Pro 4 Palembang. Langsung aja kita ke RRI Pro 4 Palembang. Di sana ada Abang Ahmad Joni. Ada Abang Ahmad Joni Arla. Halo, assalamualaikum. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.

0: Bang Joni Arla. Halo Bang. Oke, audionya belum masuk nih ya ke sini ya ke Jakarta ya. Iya, coba sampai kita cek kembali audio di Perempat Palembang ya, Bompo ya. Dan yang pasti kita undang juga buat Abang Po yang mau berbagi informasi juga bagaimana situasi di sekitar Abang Po siang hari ini atau sore hari ini, lalu lintas dan cuaca yang lagi dalam perjalanan atau ada peristiwa penting yang terjadi juga boleh ya diinformasikan ya. Atau mau gabung terkait dengan tema di pada kesempatan kali ini yaitu Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Silakan bisa bergabung untuk Line Interaktif Jakarta di 0213504510. WhatsApp ke 0812-1124928. Halo, di Palembang audionya suaranya belum masuk nih, Bang. Palembang
1: Ya.
0: audionya suaranya belum masuk nih.
1: Ya, halo. Halo.
0: Halo, halo.
1: Ya,
0: Iya.
1: bisa, halo.
0: Iya.
1: Dengar?
0: Baik, sudah masuk. Iya, Assalamualaikum, selamat siang, Bang Ahmad Joni Arla.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Po?
0: Kabar baik, alhamdulillah, Bang. Gimana di sana sehat?
1: Sehat, Po. Gimana cuaca Jakarta?
0: Cerah, Bang. Terpantau siang hari ini di Palembang seperti apa, Bang?
1: Ya, sepertinya sama ya cuacanya. Panas ya.
0: Panas.
1: Panas kalau sih.
0: Cerah
1: saya
0: ya?
1: barusan pulang saya barusan pulang dari Jakarta juga, Po, kemarin.
0: Oh iya.
1: Kemarin.
0: Wah.
1: Ya. Jumat, Sabtu, Minggu kemarin saya di sana.
0: Wah. Nanti kapan-kapan mainlah Bang ya ke sini ya Bang ya ke studio ya.
1: Iya,
0: Kita
1: iya, betul.
0: jumpa-jumpa lah bersama teman-teman di Jakarta. Iya,
1: Iya,
0: baik.
1: betul.
0: Bang Joni Arlas yang hari ini kita bahas Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Betul ya, Bang?
1: Iya, Bo.
0: Nah, nanti
1: Iya,
0: juga
1: benar, Bo.
0: akan hadir narasumber di sana, Bang?
1: Ya, ini
0: Iya.
1: sudah ada
0: Oh,
1: hadir
0: sudah
1: tim
0: hadir.
1: ya, Heri Stanto atau dikenal dengan Cek Heri.
0: Iya.
1: Kebetulan Cek Heri ini selain sebagai merangi atau pengrajin bisa dikatakan tempat servisnya ya keris pustaka. Beliau juga pengrajin dari Tanjak Palembang. Nanti bisa diselit-selitkan sedikit.
0: Iya, iya, iya. Baik. Nah, untuk line interaktif bisa dibuka juga untuk yang mau langsung gabung bersama di Red Pro 4 Palembang ke nomor berapa, Bang?
1: Di 0711-351656.
0: Baik, ya sebelum kita mengundang pendengar untuk bergabung di kesempatan kali ini, Ayah dan juga pendengar juga pengen tahu nih Bang nih, gimana nih ngomongin soal Kris Palembang, ya, apa yang ngebedain Kris Palembang dengan Kris lainnya di Indonesia, karena kan ada juga yang di Jawa begitu ya Bang ya. Nah, gimana? Mungkin bisa dipaparkan dulu kali ya Bang ya, sedikit seperti apa bersama Cek Eri narasumber di sana. Silakan Bang.
1: Langsung ya kita
0: ya,
1: kita
0: silakan
1: gali
0: Bang.
1: Ya.
0: Ya, silakan.
1: Oke, terima kasih Mpo Mariana. Langsung saja kita ngobrol bersama Cek Heri atau Heri Sutanto. Halo, Assalamualaikum, Cek. Ya. Ya, apa kabar, Cek?
2: Alhamdulillah.
1: Ya,
2: kena macet-macet dikit nih.
1: Kita siang hari ini kan berjaringan Nusantara, ya. Dan setiap daerah kemungkinan ada pusaka-pusakanya.
2: Iya.
1: Terkhususnya di Pulau Jawa dikenal dengan Kris, ya.
2: Iya. Palembang juga punya Kris.
1: Punya Kris, ya. Nah, tadi ditanyakan oleh Mpo Marian, ya, apa yang menjadi pembeda? Mungkin dari segi bentuk warangkanya atau
2: oh, iya.
1: mungkin besinya, bajanya atau mungkin pegangannya, silakan.
2: Kita kan sesuai judul kita menjadi apa? Seni ya, seni. Kalau dulu perlu digarisbawahi, kalau dulu keris ini merupakan senjata ya, dianggap untuk senjata bisa, terus juga sebagai tanda apa? Sebuah jabatan seperti tongkat komando pada zaman sekarang misalnya untuk di kepolisian, di TNI. Nah, itu sama seperti itu. Nah, terus lebih banyak kesenjatanya. Tapi karena modernisasi zaman sudah berubah, keris itu dianggap bukan lagi sebagai senjata, tapi benda seni.
1: Yeah.
2: Nah, benda budaya seni yang mengandung budaya gitu.
1: Yeah.
2: Nah, yang ada sejarahnya. Jadi di sini kalau dilihat perbedaan antara keris Jawa dan keris Palembang, keris Palembang itu mempunyai campuran dari tiga budaya. Pertama Jawa, Cirebon dan Melayu. Nah, ciri khas dari masih ada pengaruh Jawa pada tertinggal pada bilah kerisnya. Cara penempaan bilah keris, bentuk keris, dan penyebutan-penyebutan masih ada kemiripan dari Jawa. Contoh misalnya keris brojol. Nah, brojol itu kan bahasa Jawa, masih bahasa Jawa. Bentuk-bentuk keris, pakem-pakemnya keris. Terus bentuk kalau di jenisnya, ibarat jenis atau bentuk-bentuknya itu, kalau di dalam perkerisan disebut dapur, ya. Dapur, nah, ya. Dapur keris. Nah, dapur keris ini bermacam-macam. Ada yang lurus, ada lu 7, lu 5, lu 13, lu 11, macam-macam.
1: Tapi banyak yang di Palembang lurus ya?
2: Kalau Palembang awal itu kebanyakan masih ada lu-nya. Karena masih kuat pengaruh Jawa. Tuh. Tapi kalau Palembang akhir, pertengahan sampai akhir itu kebanyakan lurus.
1: Ya, itu kenapa banyak ada perubahan sih?
2: Karena begitu, kalau tidak salah sepengetahuan saya nih, semenjak susunan Abdurrahman memproklamirkan bahwa Palembang berdiri sendiri menjadi kesultanan dan tidak ada sangkut paut lagi dengan daerah lain, maka itu ada perubahan yang besar ya, baik dari segi pemerintahan, penyebutan-penyebutan, bahkan sampai keris pun dirubah
1: gitu. Dirubah, jadi tetap palu lurus ya gitu.
2: Ya, ya. Tuh. Bukan tanpa lu, kalau yang awal masih Pak. Masih, ya. Masih ada sebagian masih, tapi kebanyakan lu tuh gini. Kenapa orang banyak krisnya pakai lu? Nah, kalau dalam tradisi Jawa yang saya ketahui, misalnya ada seseorang mau pesan kris sama empu. Nah, itu harus dihitung wetonnya ya, hari lahir segala macam. Nah, misalnya dia berniat maunya krisnya lu 11.
1: Iya.
2: Tapi berdasarkan hari lahir dan tanggal lahir apanya enggak cocok tuh. Nah, kalau dengan Palembang akhir enggak pakai lagi seperti itu. Ya. Tuh. Tidak lagi pakai-pakai yang hitung-hitungan seperti itu.
1: Jadi ya. Yang di Palembang ini banyak yang nilai seni dan budaya yang dia yang diambil ya.
2: Ya. Nah, cuma bedanya lagi selain itu dari budaya Jawa ada yang Cirebon. Ya. Cirebon itu yang tertinggal dari Cirebon itu bentuk daripada cincin kerisnya
1: yang di Palembang
2: okay. Bentuk gunungan
1: yeah.
2: Karena memang Palembang ada pengaruh daripada Cirebon
1: yeah. Nah, budaya jadi dari Cirebon. Jawa Cirebon ya
2: nah, terus dan
1: Melayu
2: nah, okay. Kita ke Melayu kalau ke Cirebon tadi kalau di Cirebon kita ada juga mirip dengan Cirebon sampirnya sarung keris itu sampirnya sampir keris itu mirip dengan Cirebon, cuman bedanya kalau Cirebon bukanya keluar, seperti lengkungannya seperti keluar, kalau Palembang agak ke dalam bentuk perahunya.
1: Ya.
2: Nah, terus juga kalau Melayu, Palembang itu ada lenggok di hulu.
1: Maksudnya?
2: Hulu itu gagangnya.
1: Bagaimana?
2: Ada lenggok dia.
1: Ya.
2: Kalau banyakan Cirebon, Jawa itu lurus saja, tapi kalau Melayu ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
1: Oh,
2: itu yang perbedaannya.
1: Ada filosofinya gitu.
2: Ada filosofinya.
1: Yeah, okay.
2: Nah, disinilah nilai seninya. Uh-huh. Kenapa? Pertama, seni pertempa, tempa bilah. Setiap keris itu nggak ada pernah ada yang sama. Karena di dalam keris itu ada selain dapurnya berbeda, di situ juga ada pamornya berbeda, bentuknya berbeda, dapurnya berbeda, kemiringannya. Ada keris itu lurus benar tuh, diberdirikan lurus saja. Ada yang agak miring tuh, agak miring. Kenapa agak miring? Kalau di istilah itu condong leleh kalau dalam keris itu condong leleh.
1: Itu sesuai pesanan yang buat atau yang
2: kalau pesan. Kalau dulu cek itu dia misalnya Cek Dola yang pesan sama sama empu. Nah itu selain di ini kan dihususkan, itu empunya biasanya tirakat dulu, minta petunjuk. Contohnya misalnya. Ada yang mesan itu seorang jaksa. Ada seorang pedagang juga yang Nah, tidak mungkin disamakan. Karena itu diiringi dengan doa-doa. Misalnya yang untuk pedagang itu supaya dagangannya laris, dia terlihatnya ceria, orangnya enak, humble segala macam supaya dagangannya laris. Nah, sebenarnya untuk yang keris untuk seorang jaksa ini harus berwibawa, disegani. Nah, apabila disamakan enggak laku nanti dagangannya itu.
1: Oke. Jadi ya, dari segi spiritual ya.
2: Iya, spiritualnya
1: ada. Spiritualnya ada juga. Nah, di Palembang itu dipakai.
2: Sebagian masih Nah, cuma kita di sini nggak bicara masalah klenik. Kalau Palembang agak kurang ya masalah kleniknya, yang lain-lain.
1: Jadi yang penting seni pegangan ya, seni sebagai kebanggaan lah ya.
2: Kebanggaan. Ya. Kalau sekarang ya seperti itu. Ya. Jadi orang-orang Palembang sekarang pegang keris itu, punya keris itu satu kebanggaan, bukan lagi sebagai senjata, tapi identitas daripada budayanya.
1: Oke. Kembali ke Empu tadi. Kalau di Palembang kan sudah nggak ada lagi ya.
2: Oh, nggak ada lagi.
1: Tadi yang ada CR ini
2: ya, bukan Meranggi.
1: Bukan Empu.
2: Bukan.
1: Apa Meranggi bedanya?
2: Kalau Empu itu yang membuat bilah.
1: Aha.
2: Nah, yang membuat
1: dari awal itu. Dari awal ya.
2: Itu kan bilah keris itu campuran minimal dari tiga jenis besi. Itu baja, ada nikelnya, ada lagi besi biasa. Nah, kalau ada yang keris-keris lama itu empat campuran, yaitu meteor.
1: Tapi kalau senjata lainnya masih ada di Palembang ya, seperti golok, mungkin parang itu.
2: Oh, masih ada. Cuma bedanya kalau yang barang-barang yang lama itu kebanyakan dibuat besi tempal dengan lipatan-lipatan besi. Yeah. Ada di situ ada nilainya, bedanya cek. Ada pamornya. Ada belang-belangnya.
1: Nah,
2: gradasi warnanya di situ. Okay. Itulah kalau yang sekarang enggak ada lagi. Kan untuk membuat itu satu keris itu ataupun satu bilah yang ada pamornya itu itu 800 sampai 2000 lipatan besi. Pengerjaannya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun.
1: Perlahan-lahan ya.
2: Iya.
1: Jadi
2: tiap hari itu di tempat ya.
1: Iya. Tidak harusnya break jadi gitu ya.
2: Enggak bisa.
1: Ternyata harus diulang lagi.
2: Iya. Nah, disitulah yang perbedaannya, di mana kira-kira upah daripada itu kalau sekarang enggak sanggup.
1: Iya, betul.
2: Ya, makanya kenapa orang-orang dulu sanggup? Karena mereka itu dibiayai oleh sultan, oleh penguasa. Jadi mereka tidak mikir lagi untuk makan, minum, tugasnya ngerjain itu aja dah.
1: Seperti gaji lah itu ya.
2: Iya. Iya.
1: Jadi kalau sekarang ini yang tugas Meranggi tadi apa?
2: Jadi Meranggi ini pertama itu membuat sampir keris atau sarungnya tuh, yang ciri khas dari daerah masing-masing. Kedua itu hulu, gagang, yang dibuat oleh Meranggi ini. Nah, ada juga sebagian yang membuat aksesorisnya, yaitu cincin atau sarung pedok atau sarung yang dari kuningan, perak, cuasa, bahkan emas, itu ada pengukirnya khusus itu. Nah, kalau untuk Palembang cuman yang ada dari kayu. Yang pengukir aja boleh dibilang yang saya temui baru saya sendiri, yang lain belum ada yang ngukir.
1: Beli jadi
2: ukiran khas Palembangnya.
1: Iya, kalau yang lainnya beli jadi mungkin ya. Atau
2: sudah? Enggak ada.
1: Enggak ada.
2: Gak
1: jadi
2: ada.
1: Polosan.
2: Polosan banyak kan.
1: Oke. Okay. Yang sekarang ukiran yang diketahui oleh CR sendiri yang sudah bisa diukir jenis apa aja?
2: Kalau yang saya pelajari alhamdulillah sampai sekarang ini hampir
1: ciri khas Palembang ya.
2: Ciri khas Palembang, terangkan. Ukiran khas Palembangnya ya sudah bisa saya tiru, cuma gak bisa 100%, baru mungkin sekitar 80-85%.
1: Berapa jenis tuh?
2: Dari 4 jenis hulu.
1: 4 jenis hulu.
2: Okay. Secara garis besar.
1: Ada namanya?
2: Ada. Hulu yang pertama yaitu hulu Putri Malu. Bentuknya seperti kepala orang.
1: Ya, sayangnya hari ini gak dibawa contohnya.
2: Ya, saya gak bawa putrinya ya. Karena tadi buru-buru kena macet. Jadi bentuk Putri Malu.
1: Ya.
2: Nah itu hampir di seluruh Sumsel ada, ditemukan di seluruh Sumsel. Itu minimal dipegang oleh pesirah.
1: Oh, ada pejabat.
2: Ada pejabat tuh. Nah, hampir seluruh Sumsel. Kalau yang kedua
1: itu entar pesirah itu kan pada masanya ya.
2: Iya, pada masanya.
1: Sekarang gak ada lagi pesirah.
2: Sekarang gak ada lagi.
1: Kemungkinan setara dengan bupati lah ya.
2: Kalau bukan, pesirah itu sekitar mungkin lurah lah.
1: Lurah ya.
2: Lurah.
1: Oke.
2: Nah, itu minimal tuh. Nah, cuman yang membedakannya nanti waktu di dalam bilahnya atau kayunya. Nah, ini yang saya temui itu cuma kalau yang terbuat dari kayu hampir 90% ya, 95%, 5%-nya dari gading.
1: Gading.
2: Gading
1: kalau aja. Kalau kayunya kayak apa?
2: Kalau kayu
1: kalau
2: hampir rata-rata kalau enggak tembesu, limar. Kayu limar
1: yang keras-keras ya.
2: Iya, yang keras-keras atau kemuning.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kayu sekarang udah langka tuh.
1: Betul. Jadi sekarang pakai kayu yang ada saja.
2: Kalau sekarang ini saya pakai ini kayu tembesu, unglen, kemuning. Kalau berdasarkan pesanan khusus biasanya ada juga yang pakai apa? Cendana, yang gaharu, itu pesanan-pesanan khusus.
1: Ya, itu tadi Putri Malu.
2: Ya, putri malu.
1: Jadi bentuknya kayak
2: Orang.
1: Wanita.
2: Kayak wanita tuh. Okay. Yeah.
0: Halo. Nah,
2: terus
1: Okay, Marina.
0: Iya, mohon maaf Marina. Abang, mungkin kita bisa jeda sebentar, ada pertanyaan dari pendengar nih untuk sesi tanya jawab, bisa kita mulai juga ya, Bang ya. Nanti bisa dilanjutkan kembali ya untuk penjelasannya ya bersama Cak Eri di sana. Iya, ini di WhatsApp-nya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung, Bang. Saya sapa terlebih dahulu, ada Bu Linda Idris di Ternate yang punya pertanyaan gini, apakah keris di Palembang bisa dimiliki oleh semua orang ataukah hanya untuk kalangan tertentu saja? Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan jika memiliki keris tersebut? Seperti itu, Bang, silakan mungkin bisa langsung dijawab oleh Cak Eri.
1: Saya jawab dulu langsung ya, nanti kita bakalan telepon juga ya.
2: Ya, makasih. Ya, itu pertanyaan bagus sekali itu. Keris Palembang ini kalau dahulu itu memang untuk orang-orang tertentu yang punya jabatan. Ya. Pertama, orang yang diberi sultan atau diberi jabatan oleh sultan menjadi panglima, adipati, tumenggung atau yang lain-lain punya jabatan sebagai ciri khas atau tanda bahwa dia memegang satu jabatan. Yang kedua, keris itu dimiliki oleh para kaum bangsawan. Tuh. Yang ketiga, itu didapatkan biasanya dari guru.
1: Oh ya, hadiah.
2: Guru spiritualnya, hadiah. Bahwa dia akan meneruskan daripada pelajaran-pelajaran.

0: telepon juga.
1: Boleh, ya, silakan, silakan, silakan untuk line telepon.
0: Ya, silakan untuk, ya, silakan untuk pendengar yang pengen bergabung di 0711351656 bersama Cek Heri di sini kita membahas mengenai Kris Palembang dengan nilai karya seninya. Ya, ya. Jadi bisa dikatakan tadi kita mulai dengan tadi ada gagang atau hulunya ya. Tadi ada Putri Malu, apalagi selanjutnya?
2: Putri Malu. Nah, kurang lebih kalau ini saya bawa cuma fotonya
0: ya,
2: aja.
0: Fotonya.
2: Nah, kalau bisa lihat nih nanti didekatkan ya, di situ.
0: Ya.
2: Tidak didekatkan di kamera.
0: Aha. Kelihatan
2: nah, tuh.
1: Ya.
2: Itu Putri Malu.
0: Nah, itu Putri Malu gambarnya Putri Malu. Ya, oh, ya. Bisa lihat di RNet ya. Atau juga channel kita.
2: Putri Malu ini cuman 10% yang dari Gading ya. Nah, ada yang berikutnya yaitu Hulu Ludai atau Elang Laut.
0: Elang Laut.
2: Elang Laut.
0: Bentuknya ya, kayak elang gitu.
2: Bentuknya seperti burung.
0: Burung elang.
2: Burung.
0: Kepala ya, burung.
2: Kepala burung.
0: Kepala burung, ya. Dan itu kayu juga.
2: Ada itu hampir boleh katakan 50-50 lah. 50% yang dari kayu, 60-40. 60 dari kayu. Dan 40%-nya itu dari gading. Berukir.
0: Pada masanya ya.
2: Pada masanya.
0: Karena susah juga nyari.
2: Kalau sekarang enggak, mending cek tangkap orang.
0: Cek. Itu kan. Kalau tanduk, gimana kalau tanduk kita ada pernah?
2: Ada juga, tapi kalau di Palembang jarang yang pakai tanduk.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ada juga yang saya temui kalau ini cula badak.
0: Oh, itu juga susah ya, berbahaya ya.
2: Berbahaya tuh.
0: Ya, oke, okay, jangan ya. Oke, okay. Yang pastinya kayu yang, sekarang ya.
2: Untuk Hulu Ludai ini hampir dipakai oleh pejabat-pejabat khusus kesultanan. Apalagi itu gagangnya gadingnya.
0: Itu yang
2: hulunya
0: gading. Yang dari masa ya, masa dia.
2: Berukir halus.
0: Dan masih terjaga masih ada.
2: Masih ada tuh. Oh, gitu. Nah, disayangkannya ini banyak larinya ke luar negeri sih.
0: Oke. Okay. Itu harusnya dijaga harusnya ya.
2: Cuman orang-orang tersentuh. Harganya pun sekitar kisaran 20 sampai ratusan juta tuh.
1: Iya.
2: Tuh.
1: Baik.
2: Sekarang ini.
1: Iya, di Jakarta sudah ada yang bergabung lain telepon nih, Bang. Kita sapa ya.
2: Iya. Ya,
1: halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mariana. Selamat ya, siang.
1: Selamat siang, Ayu.
0: Siang.
3: Ya, halo, sama, Ayu ya. Assalamualaikum ya, dari ya. Perempat RRI Palembang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ada Cek Eri narasumber di sana. Dan juga Bang Joni Arla, silakan ya. Cek Ayu, silakan oh, Ayu.
3: Ya. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Bang Eri sama Bang.
2: Ya.
1: Ya. Silakan, silakan.
3: Ya. Ya, ya, saya langsung aja ke pertanyaan tentang Kris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Ya. Apa yang membedakan Kris Palembang ini dengan Kris pada umumnya? Jika kita melihat Kris Palembang yang paling menonjol itu dari seni ukir apanya gitu, biar kita tahu ini Kris Palembang gitu ya, agar tidak bisa membeda-bedakan. Itu aja sih pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu. Iya, silakan ya, Cherry.
2: Dari Kris Palembang membedakan dengan lain dari bentuk gagangnya tadi, bentuk hulunya.
0: Ada empat
2: jadi. Ya, kedua dari bilahnya. Terus yang kecincinnya, cincin khas Palembang, cincin kerisnya. Terus sarung atau sampirnya.
0: Sarungnya. Sarungnya diukir atau polosan?
2: Ada yang diukir, ada yang polos. Tapi kebanyakan polos.
0: Dan itu
2: jadi gini, kalau dari hulu, hulu Palembang tuh rata-rata ada lenggok seperti orang duduk tahiyat.
0: Yeah.
2: Nah, walaupun bentuknya kepala burung, walaupun bentuknya anak ayam, walaupun bentuknya putri malu atau yang primitif, itu tetap seperti orang duduk tahiyat kalau dilihat dari
0: tidak
2: belakang.
0: Kaku ya.
2: Ya, lihat dari belakang.
0: Punya.
2: Nah, terus juga hulunya itu ngadepnya ke depan, nggak ke samping, nggak ngadep ke kanan atau ke kiri, nggak, tapi ngadepnya ke depan. Kedua, dari apa bilahnya itu kalau diberdirikan dengan dirata dia lurus 80 sampai 90 derajat.
0: Yeah.
2: Nah, kalau keris-keris apalagi keris Jawa itu agak miring. Agak miring dia condong lelehnya.
0: Yeah.
2: Nah, belum lagi sampirnya. Sampir Palembang itu sampir perahu. Palembang cuma ada dua sampir atau bentuk daripada sarungnya itu sampir perahu. Sampir perahu ini ya, satu lagi sampir bulan sahari seperti bulan sabit. Nah, jadi cuma dua ini. Tuh. Nah, adapun

0: Perhiasan-hiasan situ biasanya dari cincinnya itu ada dari kuningan, perak, suasa maupun emas.
1: Oh, ada juga ya.
0: Nah, belum lagi di
1: Ada
0: sarung,
1: batu-batunya.
0: iya di sarungnya juga ada sarungnya. Dari sudah sarung keris yang dari kayu disarungi lagi dengan ada yang kuningan, ada perak, ada suasa, ada emas yang berukir, ada juga disertai batu-batu permata.
1: Oh, itu yang lama bentuknya.
0: Ya, itu rata-rata wah nilainya luar biasa itu.
1: Tapi CR kita kan sering mendengarkan ada temuan misalnya,
0: Temuan sungai.
1: ya sungai keris, tapi tidak ada gagang atau sebuah rangka atau
0: Ya.
1: sarungnya. Itu CR bisa merenovasi.
0: Ya, insya Allah bisa. Selama ini juga saya kerjasama sama Museum Provinsi Balaputra Dewa, andai kata ada temuan-temuan sungai, senjata-senjata misalnya parang, badi, ataupun keris, itu direstorasi ulang. Tuh, jadi biar layak untuk dipamerkan.
1: Dipamerkan,
0: tuh.
2: Ya.
0: Dan memang prosesnya agak lama gitu, karena itu ada karatnya segala macam.
1: Oke, Mpok Marina silakan
2: lagi
1: mungkin.
2: Baik, Bang Joni Arla dan juga CRI, kita jeda sebentar untuk satu lagu. Setelah itu kita sambung lagi obrolan siang hari ini, karena di WhatsApp Perempat Jakarta ada beberapa pertanyaan lagi nih dari pendengar.
1: Banyak,
2: nih, Bang. Iya. Baik, nanti kita sambung lagi ya, Bang ya. CRI ya, tetap di sana ya. Iya, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Jakarta dan juga RRI Pro4 Palembang, masih ngebahas tema yaitu Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Di sana masih ada juga Bang Joni Arla dan juga narasumber CRI yang masih menemani dengan jawaban-jawaban, karena pertanyaannya lumayan banyak nih dari Jakarta nih di WhatsApp-nya Jakarta yang dari tadi udah gabung. Bang Joni Arla dan juga CRI, boleh ya kita sapa lagi ya pendengar kita yang sudah bergabung di WhatsApp,
2: boleh,
1: ya?
2: Silakan.
1: Ya, di WhatsApp ini ada Bang Ali di Pontianak yang tanya, Keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Itu yang pertama. Lalu ada juga pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Saya mau nanya nih, pemilik keris di Bali Palembang pada hari-hari tertentu mengadakan acara ritual terhadap keris yang dimiliki. Maksudnya pemilik, saya mau nanya, apakah pemilik keris di Palembang maksudnya? Pemilik keris di Palembang pada hari-hari tertentu tuh mengadakan acara ritual atau tidak gitu loh untuk keris yang dia miliki. Nah, itu pertanyaan dari Bli Arya di Tabanan, Bali. Mungkin dua pertanyaan itu dulu kali ya. Yang pertama dari Bang Ali di Pontianak, keris Palembang dibuat oleh orang tertentu kah? Sama yang satu lagi, sepertinya pertanyaan dari Bli Arya ini mirip sama pertanyaan Bu Linda Idris tadi ya, kaitannya dengan ritual ya.
2: Ya,
1: CRI ya, Bang Joni Arla ya.
2: Sudah dijawab ya.
1: Iya.
3: Jadi
1: silakan.
3: Ya, saya terima kasih nih. Mm-mm. Saya salut dengan wisata Bali ya, seniman-seniman Bali yang masih terus eksis loh. Nah, sampai pun keris Bali pun masih dibuat sampai sekarang. Jadi kalau untuk Palembang sudah enggak ada lagi empunya tuh. Nah, tapi di Palembang ini memang enggak ada tuh beli bahwa kita ada ritual-ritual khusus di Palembang. Setahu saya enggak ada. Saya tanya juga ke yang sepuh-sepuh, yang lebih tua gitu juga ya, sebagai pemangku-pemangku adat, tidak ada tuh. Nah, tidak ada apa ritual khusus. Cuma memang secara pribadi-pribadi masih ada tuh, yaitu membersihkan keris misalnya berapa bulan sekali itu dibersihkan tuh. Diminyaki, dibersihkan tuh untuk sebagai perawatan saja.
1: Oke.
3: Kalau untuk pertanyaan dari siapa tadi?
1: Bang Ali di Pontianak katanya, keris ini apakah dibuat oleh orang tertentu?
3: Kalau dahulu kala memang dibuat oleh empu-empu, tuh, para empu. Nah, untuk sekarang ini kalau saya pribadi, kalau pesanan-pesanan misalnya keris
2: dari awal ya.
3: Ya, pesanan dari awal membuat baru, yang buat baru. Saya untuk bila saya masih pesan di Madura, Jawa gitu. Karena di Palembang nggak ada lagi
2: besinya.
3: Besinya tuh. Oh, mesennya di Madura dan Jawa.
2: Itu yang
3: tunjukin bentuk gambar aja. Misalnya bentuknya seperti ini nih. Nah, nanti mereka yang buat. Nah, untuk yang warangka dan apa hulunya itu memang dibuat di Palembang itu. Saya buat. Karena apa? Untuk meranggi sendiri atau pembuat hulu dan gagang keris Palembang itu nggak sampai 5 orang, paling ada yang eksis mungkin
2: di Sumsel,
3: 3 orang
2: di Sumsel, Sumatera Selatan.
3: Sumsel, khususnya keris Palembang.
2: Okay.
3: Nah, itu pun yang ngukir setahu saya baru saya. Enggak ada yang lain. Ukirannya, ngukir khas Palembangnya.
2: Termasuk wadahnya juga diukir.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Itu enggak ada.
1: Halo. Iya. Sepertinya ada sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya di RRI Pro4 Palembang. Halo, Bang Joni Arla dan juga CRI di sana. Iya, sedikit gangguan ya untuk Zoom-nya ya. Iya, di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Kita sapa dulu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam. Ya. Salam budaya Nusantara, Ponana.
1: Iya, Ciguria.
4: Iya, Ponana.
1: Baik, Bang Joni Arla, halo dengan CRI.
2: Halo, Bo.
1: Iya, tadi sempat terputus Zoom-nya. Nah, ini sudah kembali. Iya. Bang Joni Arla, ini ada Ciguria dari Jakarta di line telepon. Silakan, boleh disapa.
2: Halo.
4: Halo. Assalamualaikum, Cedula.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cedula ganteng. Hari ini Pak Nana cantik dikelubutin dua ganteng-ganteng. Assalamualaikum juga buat Cik Heri.
3: Waalaikumsalam.
4: Cik Heri dengan Ciguria di Jakarta Selatan ya. Sehat semuanya, kru-kru semuanya serta pendengarnya. Cik Heri tadi apa nih temanya menarik juga, keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Begitu Cak Heri ya. Memang sudah banyak paparannya Cak Heri tadi, sudah wah luar biasa. Jadi saya mau jawab apa nih pertanyaan buat Cak Heri. Benar enggak Cak Dula? Pertanyaan itu dari paparannya sudah banyak. Jadi saya ya begini, memang apa namanya keris Palembang ini adalah puncak karya seni tempat logam Nusantara, begitu, yang memadukan apa namanya filosofi Hindu, Buddha dan Islam. Ciri khasnya terletak pada pamobila yang elegan dan gagang atau ulu ya, tadi berbentuk tapak kuda juga ada atau layar ya, tadi belum dipaparangin kayaknya, menjadikan simbol keberanian, pelindung keluarga dan identitas budaya Melayu yang agung. Benar nggak Cik Heri?
3: Iya benar.
4: Nah,
3: iya.
4: Pertanyaannya Cik Heri, memang tadi sudah banyak.
3: Biasanya orang-orang terdahulu
4: apa itu elemennya ya? Tadi ada bila, bila itu ditempa, ada hulu atau gaga. Nah, tadi warangka atau sarung itu, apakah terbuat dari ya seperti bawah kualitas kemuning, seringkali ukiran logam perak, apa masihkah begitu kuningan atau bahkan emas dengan motifnya teratai? Terus satu lagi seperti apa makna filosofis dan apa bahan budayanya, simbol status sosialnya, identitas pria Melayunya? Itu pertanyaannya, mohon tanggapannya.
2: Terima kasih Cik Dula.
4: Sehat selalu Cik Heri dengan Cik Dula, Bonana. Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cik Heri dijawab.
3: Jadi bentuk sampir kita kan ada dua. Yang pertama itu bentuk perahu, yang kedua bentuk daripada apa bulan sabit, sebulan sehari, mirip dengan Jawa. Kalau di Jawa disebut bulan Tumanggal. Ya benar kata tadi, jadi bentuk perahu itu melambangkan kegagahan, bahwa kita bisa, karena pertama seperti itu, yang kedua juga Palembang ini rata-rata transportasinya memang dari sungai. Ya. Nah itu melambangkan itu juga, banyak sebenarnya filosofi, karena orang-orang terdahulu itu tiap membuat sesuatu itu mempunyai filosofi atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada anak cucu mereka agar
2: bercerita, ada
3: karyanya. Nah dari situ juga seperti tadi pedok, nah, saya bilang tadi ada tadi pedok yang katanya dari kuningan, dari perak, dari emas, bahkan suasa, ada dibentuk batu permata. Nah kalau sekarang-sekarang ini kalau untuk Palembang sendiri sudah tidak ada lagi yang pembuatnya. Nah kebanyakan
2: ada barang lama ya,
3: barang kecuali barang-barang peninggalan lama. Kalaupun ada, kita bawa ke pengrajin-pengrajin yang ada di Jawa untuk meniru, atau di Madura yang masih cuma bedanya ada ukiran-ukiran khas Palembangnya itu memang berbeda dari yang lain. Kebanyakan Palembang itu kalau bunga kecil-kecilnya itu ada kelopaknya ada 5 Nah, itu mengambangkan rukun Islam tuh.
2: Oke, ini ada pertanyaan juga ya, ada dari Pak Rizwan ya, mengenai hubungan dengan Palembang dengan daerah lainnya, mungkin apa ada persamaan juga?
3: Ada. Palembang itu ada hubungan erat ya, pertama dengan Jawa.
2: Dan yang di Sumatera bagian selatan.
3: Sumatera bagian selatan itu ada kemiripan
2: Jambi,
3: dengan yang Jambi. Karena Jambi juga pertama itu ada hubungan kekerabatan dengan Kesultanan Jambi. Jadi kalau sampai sekarang juga kalau nggak salah keris Palembang itu disimpan, dipakai oleh khusus oleh putra mahkota Jambi. Itu namanya kerisnya, ada yang menyebutnya Singa Merjaya, ada yang menyebutnya si apa ya, Singa Merjaya itu. Itu dipakai khusus oleh untuk putra mahkota Jambi.
2: Turun temurun.
3: Ya. Jadi ketika dia jadi putra mahkota, diangkat jadi putra mahkota, dia memakai keris itu. Nah kalau ketika jadi sultan, ada keris Jambi namanya Siginjai itu, keris Jambi. Karena apa? Istrinya Sultan Muhammad Mansur, ibunya dari Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Ikramo atau SMB 1 itu dari Jambi. Putri Jambi soalnya. Nah makanya ada hubungan. Jadi ada kemiripan-kemiripan dengan keris Jambi.
2: Rata-rata di Sumatera Bagian Selatan hampir mirip-mirip ya?
3: Kalau Sumsel, hampir seluruh Sumsel. Seperti saya bilang tadi, yang Putri Malu itu hampir seluruh Sumsel. Sama. Cuma ada beda agak. Ada, kita bisa, yang kalau yang sudah paham tahu, oh ini buatan dusun, istilah daerah. Ini buatan ke apa, empu kesultanan dari keraton gitu.
2: Mbok Mariana, ada yang pertanyaan
1: lagi? Baik, di WhatsApp juga sudah ada yang tanya lagi nih. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Pak Nana dan Wak Dula dan juga Cik Eri. Pertanyaannya, apakah saat ini keris Palembang masuk ke pembelajaran sejarah atau muatan lokal di Provinsi Sumatera Selatan? Dan apakah pewarisan budaya keris Palembang melalui kegiatan pameran sudah rutin masuk kalender event Pemkot Palembang? Itu aja kata pertanyaannya ya.
2: Pameran-pameran gitu ya.
3: Ya, terima kasih Bang.
1: Ya.
3: Mas dari Jember nih. Ya. Memang kalau untuk muatan lokal pelajaran sekolah belum masuk ya. Ya, belum ada yang ke situ. Mungkin insya Allah ke depan Pemda juga ada respect ya untuk keris-keris Palembang berkat temuan-temuan, seringnya temuan. Bahkan keris-keris Palembang ini jangan sampai larinya ke luar negeri. Ya. Keris Palembang ini ya cek sangat diminati di luar negeri loh. Terutama Malaysia, Brunei, Singapura, sampai Patani. Ya. Orang-orang Melayu yang merasa keturunan Palembang.
2: Ya. Bisa disimpan
3: dan dipelajari. Ya. Karena di situ banyak filosofi-filosofi yang akan disampaikan oleh pendahulu-pendahulu, nilai-nilai histori, kesatriaan, jiwa cinta kepada negeri itu.
1: Ya. Baik. Ya. Baik itu dia. Untuk line interaktif di Palembang, boleh silakan.
2: Boleh
1: silakan, Cek.
2: Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
5: Dengan Akbar dari Palembang.
2: Silakan Akbar.
3: Apa kabar?
5: Ya, ditanya keris itu dijual di ini apa? Pusnoto. Kenangan aja itu.
3: Gimana, ya, Pak?
5: Halo. Itu keris itu masih bikin apa? Coba cerita aja itu
3: masih. Oh. Kalau saya kebetulan sering dapat pesanan, Pak, ya. Dari Lombok.
2: Mungkin pertanyaan berikutnya langsung jawab. Ya.
5: Itu apa pegangannya tuh sejenis apa itu pasti apa kayu aja gitu.
2: Oke. Okay. Oh, iya. Ya, oke itu baik, Cek Akbar.
3: Ya, terima kasih banyak Cek Akbar. Alhamdulillah masih banyak peminat. Waalaikumsalam. Ya,
2: silakan dijawab.
3: Jadi Cek Akbar di sini saya ini pembuat, kebetulan pengrajin ya. Tapi memang untuk peminat dari Palembang sendiri sangat sedikit. Tuh, masih jarang ya peminat. Kalau yang di Palembang kebanyakan itu restorasi atau perbaikan saja.
2: Perbaikan.
3: Misal yang patah, pecah atau rusak. Tapi kalau yang dari luar tuh kebanyakan minta dibuatkan yang baru. Tuh. Jadi untuk bilahnya saya pesankan di Madura atau Jawa. Untuk yang sampir sama ini saya ngukir sendiri, saya buat sendiri.
2: Harganya berapa kalau buat baru?
3: Oh, kalau yang buat baru harga dari mulai 750 sampai
2: ada terjangkau lah ya. Ya,
3: terjangkau lah.
2: Oke. Okay.
3: Tuh 750 sampai sekian juta tergantung daripada jenis bahan dan bentuknya
2: gitu. Itu kebanyakan orang yang buat itu memang nostalgia atau memang untuk hiasan rumah? Oh,
3: biasanya gini, Cek. Banyak mereka tuh koleksi.
2: Oke. Okay.
3: Koleksi. Cuman yang paling banyak bukan buat baru, mereka tuh punya bilahnya saja.
2: Iya.
3: Nah,
2: punya keluarga ya.
3: Oh, ya, bilahnya saja, mungkin dulu ada temuan ataupun misalnya warangka yang sudah pecah rusak enggak ada lagi atau hulunya enggak ada lagi dibuat ulang. Jadi
2: oke. Okay.
3: Ya. Kebanyakan seperti itu.
1: Baik. Ini kita sudah masuk ke segmen terakhir nih, Cek Dullah dan juga Cek Eri di line telepon Prompet Jakarta masih ada yang bergabung. Ini mungkin interaksi terakhir kali ya di ya, obrolan siang hari ini ya. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, Teh Dinda di Bogor. Silakan, Teh.
6: Selamat siang. Bang Doni ya.
1: Iya, Cek Dullah, Cek Dullah.
6: Cek Dullah, apa kabar?
2: Baik, yang Bunda.
6: Iya, dengan Teteh Dinda di Bogor nih, Cek Dullah dan Cherry ya. Selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bro. Ya, Teteh, iya, makasih banyak udah peduli Cherry dengan
6: sebagai pengrajin atau pembuat ya. Halo?
2: Iya.
6: Ya, silakan. Sebagai pembuat keris ya, Cherry ya. Sepengetahuan Cherry sampai saat ini pengrajin keris Palembang khususnya atau mungkin umumnya Sumsel itu
1: Halo Teh Dinda,
2: terputus ya.
1: Waduh, sayang sekali.
2: Ya.
1: Boleh silakan.
2: Halo assalamualaikum.
7: Halo
2: assalamualaikum. Halo, dari mana? Halo. Ya, kayak jauh nih, delay. Jauh. Oke, kita putus juga ya.
1: Iya, baik, Bang. Ini di Jakarta kembali menyapa nih. Halo.
2: Boleh.
3: Silakan, silakan.
1: Halo. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Halo. Waduh. Ya. Ada apa nih? Mungkin mungkin ini. Iya, iya, iya. Coba-coba kembali ke Palembang ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Banyak ini masuk nih.
2: Halo. Ya, silakan. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Ya.
1: Iya.
2: Terputus mungkin.
1: Baik.
2: Langsung saja beritahu
1: ya, ya. Iya, ini apa namanya Bang Cedula dan juga Ceri, mungkin ini pernah pertanda memang kita sudah harus mengakhiri obrolan. Sudah menit-menit terakhir juga ya, mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan Ceri dan juga mungkin apa nih harapannya ya, Cedula ya, ke depannya. Silakan.
3: Ya, saya sangat terima kasih nih sama Pro 4 ini, sedikit banyak udah jadi saya juga bisa tahu ternyata peminat keris Palembang ini masih banyak loh. Yeah,
2: se-Indonesia.
3: Se-Indonesia banyak yang ingin tahu keris Palembang. Nah, insya Allah ke depannya kita juga berharap kepada pemerintah seperti tadi harapannya bisa menjadi pelajaran muatan lokal ya untuk sekolah-sekolah
2: pameran,
3: biar pameran dan sering juga diadakannya pameran-pameran keris. Nah, untuk kembali mengangkat minat daripada kebanggaan Palembang tersendiri. Kalau kemarin-kemarin Tanjak sudah, jadi sekarang tuh keris Palembang. Jadi saya sangat berharap itu pejabat-pejabat khususnya di Sumsel, Palembang itu punya keris, koleksi keris Palembang itu aja tuh.
2: Nah, dan, jadi ya sebelum tutup ini kita nanya, kalau pemakaiannya sama nggak di Jawa di bagian belakang
3: beda. Depan? Kalau keris Palembang tuh menghadapnya ke depan. Pakainya di depan. Terus ketika kita menghadap apa, kalau berbeda dengan Semenanjung ya, keris Melayu, Menanjung Melayu. Kalau Melayu itu kalau kerisnya begitu ketika menghadap Sultan dia kerisnya menghadap ke belakang gagangnya. Nah kalau kita enggak, itu ditinggalkan di bagian penjagaan sama seperti masuk Istana Negara.
2: Gitu. Ya. Itu aja Pak Marina, mungkin tambahan informasi ya.
1: Iya. Baik kalau gitu. Terima kasih untuk CRI untuk pemaparannya ya Cek ya. Di siang hari ini berkaitan dengan tema kita yaitu keris Palembang sebagai karya seni Nusantara. Semoga ini menambah informasi juga ya Cek Dula ya, terkait dengan keris yang ternyata gak cuma ada di Jawa, di Pulau Jawa, tapi juga di Sumatera Selatan juga ada di kota Palembang gitu ya Ceri ya. Baik kalau gitu terima kasih Cek Dula sudah menemani Ai juga di siang hari ini. Ceri terima kasih, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Iya, terima kasih Cek Dula. Ya, baik itu dia obrolan kita siang hari ini Abang Empo pendengar Pro 4 di Nusantara, di Suara Budaya Nusantara bersama Radio Pro 4 Palembang dengan tema Keris Palembang sebagai karya seni Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajak masyarakat dan seluruh penyelenggara kurban menerapkan prinsip eko kurban pada Idul Adha kali ini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan eko kurban adalah praktik penyelenggaraan pemotongan hewan kurban yang memperhatikan kebersihan lingkungan sejak proses penyembelihan hingga distribusi daging kepada masyarakat. Menurut Dudi, setiap ekor hewan kurban membutuhkan sekitar 500 hingga 1000 liter air untuk proses pembersihan. Karena itu, Dinas Lingkungan Hidup menekankan pentingnya pengolahan limbah kurban secara benar agar tidak menimbulkan pencemaran maupun penumpukan sampah selama Idul Adha berlangsung. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Kebudayaan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kota Serang sepakat memperkuat pemajuan kebudayaan melalui penyusunan regulasi daerah dan penguatan ekosistem budaya di wilayah tersebut. Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mengatakan bahwa Banten memiliki potensi besar untuk pengembangan kebudayaan karena memiliki sejarah panjang dan beragam situs budaya. Menurutnya, pemajuan kebudayaan tidak hanya tanggung jawab dinas kebudayaan, tetapi juga melibatkan FM, sektor lain seperti pendidikan, ekonomi kreatif,
2: suara budaya, Maluku.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: News Pro Ampa, tepat jam 16 waktu Indonesia Timur.

Mbak Sudana, pemain terbaik turnamen antar kampung Soekarno Cup usia 17 tahun zona Ambon Lease, Sergio Perez Ur, menyampaikan apresiasinya kepada pihak Partai Demokrasi Indonesia PDIP Perjuangan Maluku yang sudah menggelar turnamen sepak bola kategori usia di kota Ambon. Menurutnya, kompetisi seperti Soekarno Cup menjadi ruang penting bagi generasi muda untuk menunjukkan kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding. Ia mengaku banyak pemain muda Ambon memiliki kualitas baik dari sisi teknik maupun semangat bermain. Namun minimnya kompetisi menjadi salah satu kendala yang membuat kemampuan para pemain muda sulit berkembang maksimal. Pemilik nomor 11 di tim Tawiri FC itu mengatakan kompetisi yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk menjaga perkembangan pemain muda. Tanpa turnamen rutin, banyak talenta akhirnya berhenti berkembang. Dia bilang, Beta masih belia, tapi Beta yakin sepak bola mengajarkan Katong untuk disiplin, tanggung jawab, cinta damai, dan punya banyak dampak positif. Sudah waktunya generasi muda diperhatikan dalam hal pembinaan dan kompetisi. Basudara, selain menjadi ajang pencarian bibit yang nantinya bisa dilatih kemampuan untuk bersaing di level lebih tinggi, Sergio menilai bahwa turnamen kategori usia juga menjadi salah satu solusi untuk menjaga gairah sepak bola di Ambon, Maluku. Informasi lebih lanjut, Basudara dapat baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam olahraga, salam football lovers buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air. Perkenalkan Beta Doan, salah satu pencinta dan penikmat sepak bola dari Kota Ambon. Berbicara terkait Piala Dunia tahun 2026, ada tiga negara yang menjadi tuan rumah di sini, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Untuk prediksinya, siapa yang keluar sebagai juara, ada beberapa negara yang sudah Beta garis bawahi di sini. Pertama dari benua Amerika Latin, ada Argentina dan Brasil yang punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Sementara dari benua Eropa, ada Prancis, Jerman, Portugal, Inggris, dan Belanda yang juga punya kans atau kandidat kuat untuk menjuarai trofi kali ini. Tapi kalau mengerucut ke satu negara, siapa yang paling kuat, siapa yang paling layak, buat Beta pribadi, analisa yang objektif, menurut Beta Prancis yang layak atau bisa menjuarai trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini. Karena menurut Beta, dong punya skuad yang kompetitif, skuad yang komplit untuk menjuarai trofi tahun 2026 ini. Dan buat semua pencinta dan penikmat sepak bola di tanah air, mari dan nanti katong saksikan sama-sama pagelaran Piala Dunia tahun 2026. Salam olahraga, salam football.

Bapak Saudara dan kebanyakan masih dengkatong di Suara Budaya Maluku Pro 4 untuk edisi kali ini. Sudah jam 4 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Bapak Saudara, selamat sore, selamat menikmati suasana sore. Ini cuaca sudah mulai bagus sedikit juga. Jalan-jalan suka kering, kalau tadi itu sempat turun hujan deras, tapi sekarang suka kering pas sekali. Jadi mudah-mudahan aktivitas juga berjalan lancar. Hari ini hari terakhir beraktivitas karena besok su libur ya. Wah, asik ya Pak Saudara su bisa menikmati waktu libur. Nih katong libur kembali, jadi hari ini mungkin hari yang sibuk untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai nanti karena beberapa hari libur. Jadi ya bagi itu sudah akan punya kesibukan luar biasa. Jadi katong masih bertamang Pak Saudara. Jam Mbak Saudara pi ke mana-mana lain masih dengar kita di sini. Betapa waktu dan Mbak Saudara masih sampai jam 5. Jadi katong masih dengar donci-donci bagus yang katong hadirkan di Pro 4 di edisi kali ini sore ini ya Mbak Saudara. Beta mau hadirkan lagu-lagu yang berikut ini for Mbak Saudara, khususnya buat Mbak Saudara yang hari ini ya, yang hari ini tuh ulang tahun. Ha, siapa yang ulang tahun nih? Ya, selamat panjang umur juga for Mbak Saudara. Selamat menikmati berkat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Spesial lagu for Mbak Saudara. Ini dia lagunya.

Di era digital, informasi menyebar cepat. Literasi digital membantu kita memilah informasi, melindungi data pribadi, dan menghindari hoax. Gunakan internet secara cerdas, etis, dan bertanggung jawab. Dunia digital yang sehat dimulai dari pengguna yang bijak.

0: Dong setahu segala-gala tentang Piala Dunia yang paling terbaru.
1: Sabar dulu kawan, dengar ini dulu.
2: Trivia Pildun RRI.
0: Tahun 2022, Qatar bikin sejarah sebagai negara Timur Tengah pertama yang jadi tuan rumah Piala Dunia. Qatar sambut jutaan supporter dari berbagai negara, dengdong pun pertunjukan musik tradisional, tarian khas Teluk Arab, sampai deng parade budaya yang paling megah sekali. Salah satu yang paling tarik perhatian dunia tuh alat musik tradisional Arab yang dipakai par meramaikan suasana Piala Dunia. Darbuka jadi alat musik yang paling sering dipakai. Bentuknya macam drum kecil, model piala, deng bunyi yang cepat, deng semangat. Alat ini nih biasa dimainkan waktu parade supporter, kemudian waktu festival budaya, sampai sambut tamu internasional. Piala Dunia 2022 bukan cuma ajang pesta sepak bola sah, tapi juga jadi ajang perkenalkan budaya dan tradisi Qatar ke semua orang di seluruh dunia.

0: Gereja Immanuel di negeri Hila Jasira Lehitu, Pulau Ambon. Meski sudah ditinggalkan oleh jemaatnya sejak tahun 1999, Gereja Immanuel tetap eksis berdiri sebagai salah satu situs wisata religi karena dijaga dan dirawat oleh warga Muslim Hila dan Kaitetung. Di bagian dalam gereja terdapat sebuah mimbar dan kursi panjang yang diatur berbaris sebagai tempat duduk jemaat. Dinding gereja terbuat dari kayu dengan 3 jendela. Staf pemerintah negeri Hila Nurdin Lating kepada RRI memastikan warga muslim sekitar menjaga dan merawat gereja tersebut sebagai wujud toleransi beragama sekaligus melestarikan warisan sejarah bangsa.
1: Ya, sampai saat ini ya, alhamdulillah gereja ini masih bisa berdiri kokoh dan tetap diperhatikan dan dipelihara oleh masyarakat di negeri Hila. Pada beberapa bulan yang lalu, sekitar 5 bulan yang lalu, atapnya itu diganti oleh para pemuda negeri Hila. Nah, inilah merupakan bentuk toleransi antar umat beragama yang memang kita jaga. Sudah berumur ratusan tahun, ini jati diri orang Maluku yang kita katakan pelea dan gandong, potong di kuku, rasa di daging. Ya, sampai dengan hari ini komunikasi kita dengan para jemaat yang dulu di sini tidak pernah putus. Bahkan hampir setiap hari itu mereka datang berkunjung ke sini. Ada yang mengunjungi gereja, ada yang mengunjungi kerabatnya di Hila, ada juga yang berziarah ke kuburan orang tua mereka yang berada di negeri Hila ini.
0: Gereja Immanuel Hila dibangun oleh bangsa Portugis 2 tahun setelah gudang rempah atau loji yang kemudian berubah menjadi benteng Amsterdam dibangun, tepatnya pada tahun 1514 dengan nama Santo Yakobus. Gereja Katolik ini kemudian diambil alih oleh Belanda pada tahun 1605. Oleh Belanda, gereja kayu ini kemudian diperbesar, namun namanya tidak diubah. Hingga kemudian ketika Bernardus van Fluren menjadi gubernur jenderal Belanda untuk Maluku pada tahun 1780, dia mengganti namanya menjadi Immanuel dan beralih status menjadi gereja Protestan hingga saat ini. Selain sebagai salah satu ikon wisata religi dan sejarah Maluku, Gereja Immanuel yang didaulat sebagai gereja tertua di Maluku menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Jasira Lehitu dan Pulau Ambon. Lokasinya yang bersebelahan dengan benteng Amsterdam sekitar 50 meter membuat Gereja Immanuel hampir tidak pernah sepi dari kunjungan wisatawan.

Bacaannya pemerintah Kota Ambon bersama Dewan Pimpinan Daerah DPD Lembaga Seni dan Kasidah Indonesia atau LASQINJ Kota Ambon secara resmi membuka audisi LASQI 2026 tingkat Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala. Kegiatan ini menjadi wadah pencarian bakat seni religi sekaligus ajang pembinaan generasi muda di bidang vokal islami dan pop religi menuju LASQI Nusantara Fest tingkat Kota Ambon 2026. Wali Kota Ambon Wadi Win M. Watimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audisi tersebut. Dukungan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda kreatif yang berprestasi di bidang seni Islam. Ketua Umum DPD LASQI NJ Kota Ambon, Abbas Rumadan, mengajak masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam kompetisi tersebut. Ia mengimbau warga Kota Ambon memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih golden ticket dan piagam penghargaan menuju LASQI Nusantara Fest tingkat Kota Ambon tahun 2026. Informasi lebih lanjut, Mbak Saudara, masih ada lagi yang terkait informasi ini dapat Mbak Saudara simak dan baca di rri.co.id.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

0: Ade, siap-siap sudah, lalu sabantar malam, bata mam bapak, katumpi di pantai sana.
1: Bapak, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur, masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sen tahu kah kalau sekarang nih ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapak?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lai supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lai bapak. Beta mau lihat nih akan pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akan pun barang-barang ini juga sekali.
1: Siap bapak.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

0: Ade, siap-siap sudah. Lalu sabantar malam, bata mang bapa, katumpi di pantai sana.
1: Bapa, barang sabantar malam mau pi di pantai perbiki apa? Orang lain ada mau tidur masa katumpi pantai?
0: Aduh, Ade sih tahu kah kalau sekarang ini ada musim laur?
1: Barang laur tuh apa bapa?
0: Ade, laur itu cacing-cacing kecil di laut yang biasa muncul di bulan-bulan tertentu saja. Laur merupakan jenis cacing laut kecil, akan pengukuran itu 2 sampai 20 cm. Tradisi ini tuh Ade, biasanya orang bikin akang saat dini hari atau petang menjelang matahari terbenam. Ini dong bikin akang karena laur akan mengikut cahaya obor atau lampu Ade.
1: Lalu kalau akang pengukuran kecil macam begitu, katong mau timba akang nih apa nih bapak?
0: Ade, peralatan yang biasa katong pakai pertangkap laur itu akan sederhana saja. Harus ada obor atau dong bilang lampu Petromax toh. Lalu jaring yang akan pelubang kecil-kecil. Lalu ember lagi supaya katong bisa tampung laur yang katong su tangkap itu. Akan pun peralatan semua ini tergolong tradisional Ade. Jadi senta lalu susah pada alat-alat itu Ade. Lalu Ade juga mesti tahu timba laur ini tradisi katong orang di Maluku. Jadi katong harus jaga jangan sampai tradisi ini akan hilang.
1: Kalau begitu sabantar beta mau pi timba laur lagi bapak. Beta mau lihat nih akang pun cara timba laur tuh bagaimana.
0: Oke Ade, mari lalu katong siap akang pun barang-barang nih juga sekali.
1: Siap bapak.

Penerus Samaan Gender memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang adil dalam pendidikan, ekonomi, dan pembangunan. Ketika semua diberi ruang berkontribusi, hasil pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan. Setara bukan persaingan, melainkan kolaborasi.

Rombat FM Basudara itu rumahku ya, yang bisa kasih temani Basudara saat ini di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon pastinya. Oke, dan Basudara selama sehari ini hujan dan panas itu tidak menentu, kadang hujan, kadang panas. Tapi yang pasti kita harus bersyukur saja ya Basudara, segala sesuatu yang diberikan yang atas itu semuanya ada rencananya, betul gak sih? Oke, dan perjalanan kita masih panjang ya, betul ya Mbak Saudara. Apa kabar untuk semuanya? Betul yakin Mbak Saudara dengan keadaan yang paling baik di saat ini. Dan Mbak Saudara, ini menyangkut generasi muda ya, Ambon diajak untuk tampil di audisi Laskiti Kia. Oke, dan Mbak Saudara, pemerintah Kota Ambon bersama Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Seni dan Kasida Indonesia ini NJ Kota Ambon secara resmi membuka ya sudah audisi Kasida Indonesia 2026 tingkat Kecamatan Teluk Ambon dan Kecamatan Baguala. Dan Basudara, kegiatan ini menjadi wadah pencarian bakat seni religi sekaligus ajang pembinaan generasi muda untuk di bidang vokal islami dan juga pop religi menuju Laski ini Nusantara Fest tingkat Kota Ambon 2026. Dan Wali Kota Ambon Pak Budi Wenawatimena bersama Wakil Wali Kota Ambon Eli Toisuta memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan audisi tersebut. Dan dukungan ini diharapkan mampu mendorong lahirnya generasi muda kreatif yang berprestasi di bidang seni Islam. Informasi lengkapnya Bapak Saudara bisa kutip langsung ya di laman rri.co.id. Kita masih tetap di Bapak Saudara terus, jangan kemana-mana, kita masih ada di saat ini dengan lagu-lagu asik temani Basudara yang mungkin saat ini lagi perjalanan dalam perjalanan pulang ya dari tempat aktivitas, ataupun Basudara nih umat Islami yang lagi sibuk-sibuk ini ke pasar mau beli apa-apa yang mau nantinya di besok hari ya. Oke, dan Basudara tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku, karena kita Indonesia.

0: 4.
1: Kawan, Ali ada dulu hitung apa itu?
0: Kawan nih, mari sini. Jang Ali beribut. Katun dua tangkap anak-anak sekolah yang mau bolos nih.
1: Maksudnya, anak-anak sekolah siapa yang mau bolos?
0: Mari lalu Ali lihat. Dari tadi yang beta hitung, sekitar 5 orang siswa laki-laki yang berjalan ke dalam lorong itu. Di dalam situ kan seng ada sekolah, berarti su pasti dong mau bolos tuh.
1: Ali ini paling sabaran. Ali tahu kah sing, di dalam lorong tuh sekarang su ada sekolah. Akan pun nama sekolah rakyat. Jadi yang dari tadi Ali lihat anak-anak sekolah, itu dong yang sekolah di sekolah rakyat itu.
0: Sabar, sabar. Tadi Ali bilang sekolah rakyat. Maksudnya itu sekolah yang bagaimana, Lai?
1: Mari, lah beta bilang par Ali. Sekolah rakyat itu sekolah berasrama yang dirancang untuk memastikan para siswa mendapatkan pendidikan dan pengasuhan yang optimal. Fasilitas yang disediakan yang ada di asrama itu bagi siswa dan guru serta ruang kelas yang dilengkapi dengan sarana belajar modern. Jadi yang Ali lihat anak-anak sekolah dari tadi itu bukan dong mau bolos, tapi dong mau pergi di sekolah.
0: Oh, begitu kah? Dangkelai, Ale su jelaskan par beta. Kalau seng begini, orang su bilang beta salah tangkap, Lai.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sedikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lagi.
0: Labe baik toh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

0: News Pro Ampa, tepat jam 18 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara, pemerintah Provinsi Maluku secara resmi meluncurkan portal Lawamena Satu Data Maluku di aula lantai 7 kantor Gubernur Maluku pada kemarin. Dan peluncuran portal yang bekerja sama dengan program Skala ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam membangun sistem data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung perencanaan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran. Gubernur Maluku Pak Hendrik Lorisa menegaskan di era digital saat ini data valid merupakan fondasi utama sekaligus nafas pembangunan yang menentukan kualitas kebijakan pemerintah. Menurutnya, program ini menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar lahir dari fakta lapangan, bukan berdasarkan asumsi semata. Lebih lanjut, Pak Gubernur Hendrik Lorisa menyoroti persoalan klasik yang selama ini kerap dihadapi daerah, yaitu terjadinya perbedaan data antar lembaga yang berdampak pada kurang optimalnya perencanaan dan penggambaran. Melalui momentum peluncuran ini, ia mengajak seluruh jajaran birokrasi di Maluku untuk mengakhiri pola lama tersebut dan mulai membangun budaya kerja baru yang berbasis data.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Rompat FM saudara semua, itu Kopi Dangdut ya, membuka perjalanan kita di saat ini. Program kita yaitu Dangdut Nusantara, teman Iba saudara, selama satu jam ke depan ya. Apa kabar untuk semuanya? Pastinya beta masih terus hiasi ruang dengan Iba saudara. Kali ini ada satu dari Laila ya, ada tambane ora ono ditemu kasih teman ibu saudara. Oke.
1: Bagi kita sebagai penghuni

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

Plastik adalah bahan yang sulit terurai dan dapat mencemari lingkungan selama ratusan tahun. Plastik yang terbuang sembarangan dapat masuk ke laut dan merusak ekosistem laut serta mengancam kehidupan makhluk laut. Selain itu, pembuangan plastik juga dapat menyebabkan banjir karena dapat menyumbat saluran air dan sistem drainase. Dalam upaya menjaga kesehatan lingkungan sekitar, penting bagi kita untuk menyadari bahaya plastik dan mengurangi penggunaan sebanyak mungkin. Dengan mengganti sedotan dan botol minum sekali pakai dengan dapat digunakan berulang kali. Serta membawa tas belanja sendiri, kita dapat mengurangi penggunaan plastik dan membantu melindungi lingkungan.

Menanam pohon dan tanaman memiliki banyak manfaat. Selain menghasilkan oksigen, pohon dan tanaman juga dapat memberikan tempat berlindung bagi berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga dapat menyerap polutan dari udara dan memperbaiki kualitas udara di sekitar kita. Selain itu, menanam pohon dan tanaman juga dapat meningkatkan keindahan lingkungan sekitar dan menciptakan rasa nyaman bagi kita sebagai penghuninya. Kita juga dapat bergabung dalam kegiatan penanaman pohon yang diadakan oleh komunitas atau lembaga lingkungan setempat. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan ini, kita tidak hanya menanam pohon, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan sehat.

salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar perisperial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Mbak Saudara, pernahkah merasa kesal saat seseorang menyerobot antri? Padahal antri adalah cermin dari sikap saling menghargai. Budaya antri bukan sekedar menunggu giliran, tapi tentang menghormati hak orang lain. Di tempat umum, di bank, di rumah sakit, pelabuhan, atau di pasar, antri menciptakan ketertiban. Tanpa antri, yang terjadi hanyalah kekacauan. Memang, menunggu kadang terasa membosankan. Namun dari situ kita belajar sabar, disiplin, dan menghargai proses. Ingat, semua orang punya kepentingan yang sama, dan setiap orang berhak dilayani sesuai urutan. Mari biasakan budaya antri, dimanapun kita berada, mulai dari diri sendiri, beri contoh bagi sekitar. Karena masyarakat yang tertib lahir dari kebiasaan kecil yang kita jaga secara bersama-sama. Mbak Saudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

0: News Pro Ampa, tepat jam 19 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Provinsi Maluku, Ahmad Yais Eli, menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan temuan pedagang nakal di Pasar Mardika, Kota Ambon melalui layanan hotline resmi. Dan hotline tersebut disiapkan secara real time untuk menerima berbagai keluhan dan laporan dari konsumen. Ia meminta masyarakat tidak langsung mengviralkan dugaan pelanggaran pedagang ke media sosial sebelum menyampaikan laporan kepada pihak terkait. Menurutnya, laporan langsung akan mempermudah Disperindak melakukan pembinaan dan penanganan secara tepat demi menjaga situasi perdagangan dan kondisi di Kota Ambon dan Maluku. Dan dikatakan juga pihaknya intens melakukan pengawasan dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Maluku, dan pemerintah ingin memastikan masyarakat memperoleh barang kebutuhan yang aman, layak, dan sesuai ketentuan.
0: Sampai jumpa di News Pro 4 jam 20 waktu Indonesia Timur.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM, saudara semua, kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Asik ya lagunya. Theme song Piala Dunia RRI, asik sekali ya. Ada gayanya juga, saudara. Oke, dan saudara sudah meniti yang ke-9 dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan keruan dengar saudara, kita akan kasih program kita Pustaka Maluku, Pusat Pengetahuan dan Kebudayaan Maluku, untuk menemani saudara saat ini. Dan lagu pertama jumpa kita ada Papa Ceda yang minta mau kasih.

0: Salam Budaya. Salam jumpa bersama kami RRI Ambon. Sahabat budaya, Provinsi Maluku sangat kaya dengan kebudayaan. Hal ini tergambar dengan ciri khas yang ada di setiap negeri dan desa yang ada di bumi raja-raja. Salah satu budaya yang dimiliki oleh Provinsi Maluku yakni tarian Cakalele, yang adalah tarian perang tradisional. Tarian ini digunakan untuk menyambut tamu ataupun dalam perayaan adat. Tarian Cakalele ini terus terpelihara dan salah satu negeri yang masih melestarikan tarian perang ini yakni Negeri Wai, terletak di Kabupaten Maluku Tengah. Lengkapnya mengenai tarian Cakalele Negeri Wai, kita ikuti bincang-bincang Hence Peters bersama Raja Negeri Wai, Dr. Randus Derek Bakar Besi, MSI, berikut ini.
1: Bapak Raja, Cakalele ini kan merupakan tarian khas Maluku. Sebenarnya ya, tarian Cakalele ini sudah ada sejak kapan, Bapak Raja?
2: Cakalele ini dia ada sejak negeri ini dia sudah hadir.
1: Terus apakah tarian Cakalele ini yang ada di Maluku ini semuanya gerakannya sama, ataukah tarian Cakalele dari Riwai ini agak berbeda?
2: Iya, jadi Cakalele ini soal sama seluruhnya, daya tariannya sama, ya. Tariannya sama, hanya pakaian itu berbeda di Wai. Itu untuk dilaksanakan tarian Cakalele itu mereka ada punya prosesnya. Prosesnya di awal ya mereka harus persiapan, bersiap ke gunung mengambil pakaian.
1: Iya.
2: Pakaian itu yang memang berasal dari tumbuhan yang memang dikenal sebagai khas orang Maluku, makanan orang Maluku, yaitu pohon sagu. Pohon sagu dia mengambil, dia punya jaga atau pohon itu untuk dibakar, untuk diambil, diturun ke negeri, tempat yang sudah disediakan dari awalnya, yang sudah ditentukan tempat pembakaran utang sagu itu, jaga sagu itu, ya, untuk jadikan pakaian. Itu setelah dibakar, dia menjadi ar, dan mereka memakai pakaian itu dengan menggosok badannya seluruhnya hitam, dan setelah itu mereka memakai pakaian itu lalu dilengkapi dengan peralatan-peralatan seperti rantai parang, tombak, salawak, ini untuk persiapan kegiatan tarian yang memang selama itu dilakukan baik secara resmi, kegiatan-kegiatan resmi, penyambutan-penyambutan resmi, acara-acara adat khususnya, baik itu pelantikan-pelantikan kepala pemerintahan negeri, maupun acara-acara yang formal yang selalu diminta.
1: Oh iya, jadi memang tarian Cakalele ini Bapak Raja bukan tentukan, tapi tarian Cakalele ini jika diminta, baru tarian Cakalele ini dihadirkan gitu Bapak Raja?
2: Iya, jadi dia bukan tarian yang seenaknya saja bisa dimainkan, tetapi bila diminta baru tarian itu dibuat atau dipakai ya, untuk kegiatan tertentu.
1: Bapak Raja, apakah memang menyangkut tari-tarian ini, apakah memang ada ritual khusus yang memang harus dibuat dulu baru tarian Cakalele ini dipertontonkan ya?
2: Ya, ritual khusus ya ada. Itu dia prosesnya sangat ada, mulai dari persiapan, terus dia harus setelah itu namanya ada Kapitan Maromentar. Yang Kapitan Maromentar itu sebagai panglima, ya, panglima untuk permainan adat. Tapi dia mesti pergi, setelah sebelum main adat, dia mesti pergi ambil tombak negeri dulu. Tombak negeri dari namanya Amanupu, salah satu rumah yang namanya Amanupu. Amanupu itu adalah penyimpanan seluruh rantai-rantai tombak, ya, namanya semua hal yang berkaitan dengan pakaian dan melengkapi proses permainan adat itu.
1: Jadi ada rumah yang khusus untuk taruh perlengkapan itu, Bapak Raja?
2: Ada, itu ya, ada.
1: Yang namanya tadi apa, Bapak Raja?
2: Amanupu.
1: Amanupu. Apakah Amanupu ya, itu di tengah-tengah negeri atau di dekat Baileo, ataukah posisi letaknya di mana, Bapak Raja?
2: Ya, di dalam negeri memang, di dalam negeri.
1: apakah tarian cakalele ini khusus untuk orang khusus ataukah tarian cakalele ini ditunjuk orang untuk menari cakalele ini ataukah gimana Bapak Raja?
2: Ya, cakalele ini sudah di orang-orang itu sudah tetapkan dan seluruh masing-masing kepala sewa yang sudah ditetapkan dari awal dan itu tidak bisa diganti. Tarian cakalele dari dulu orang itu kalau meninggal dan itu sudah dilanjuti oleh keluarga dimaksud itu sudah ada alamnya, bukan dia muncul bila ada yang mau bermain dulu baru misalnya dilatih atau salah satu sanggar, tidak, itu sudah merupakan khas turunan dari dulunya, dari sononya. Jadi kalau mata rumah itu ya itu saja, nggak boleh diganti.
1: Tarian ini menyangkut marga yang ditentukan, marga itu yang harus ya.
2: Iya, karena marga itu misalnya Amanupu, marga Tualuru yang tetap di situ tidak bisa dirompak. Ya Kapitan itu ya Rewaru, ya Marumentar itu Mata Kupan, ya itu sudah ada. Malaysia itu dari Kayadu dan lain. Sudah ditetapkan.
1: Bapak Raja, apakah memang dari marga-marga tersebut itu punya mungkin sanggar untuk mereka latihan ataukah gimana? Ataukah memang ada dari orang tua turun-temurun sudah diajarkan?
2: Jadi itu sih nggak ada sanggar. Itu dia turun-temurun sudah. Misalnya dia pun orang tua misalnya meninggal, ya. Dia turun kepada anaknya tanpa sanggar pun itu sudah jalan otomatis. Tidak ada sanggar yang mengatur itu dari turunan dan turunan turun-temurun itu saja yang sudah ditetapkan. Nah itu mereka sudah tahu secara otomatis, keluarganya itu sudah tahu secara otomatis.
1: Kalau menyangkut tari-tarian cakalele ini, kalau memang ada yang diminta untuk cakalele, apakah cakalele punya lokasi sendiri?
2: Ya itu kita lokasi sendiri di mana saya mau diminta. Misalnya tiba-tiba setelah dia diminta oleh instansi tertentu, misalnya acara tertentu, misalnya, lalu saat itu dia kembali, misalnya diminta ke Ambon, ya. Itu ke Ambon dia tidak bisa naik mobil, dia berjalan dari Waisang ke Ambon. Itu terjadi selama ini jalan.
1: Jadi jalan dari jalan kaki, Bapak Raja?
2: Jalan kaki
1: dari Wai sampai ke Ambon gitu.
2: Ke Ambon, sempena naik mobil. Nanti kalau misalnya dia pulang ada marga atau keluarga atau masyarakat merasa bahwa mau undang mereka, ya mereka hadir tempat itu untuk main.
1: Apakah memang diharuskan untuk 10 anggota atau berapa, Bapak Raja?
2: Ya itu rata-rata lebih dari 10, ya. Karena itu tugas dan fungsinya ada. Tadi saya bilang, ada kapitan, ada marometer, ada Malaysi muka, Malaysi belakang. Iya. Semua itu karena dia atur pada sesuai dengan perjuangan kemerdekaan saat itu yang mereka menantang jajahan. Itu semua itu sudah diatur yang fungsi dan tugasnya.
1: Wai sendiri kalau memang tarian ini sakral, banyak nih yang potong-potong menyangkut motong-memotong nih Bapak Raja.
2: Iya seperti yang contoh seperti pukul menyapu ya begitulah.
1: Iya kayak gitu, apa memang ada dari tarian cakalele ini ada potong-potong gitu Bapak Raja?
2: Ya itu terjadi baku potong tapi semakan baku potong parang benar. Itu waktu potong tidak makan kalau sudah pakai pakaian.
1: Iya.
2: Kalau sudah pakai pakaian itu waktu potong nggak makan. Kalau dia mereka salah pasti
1: senang.
2: Pasti berdarah. Jadi kalau mereka jalan sesuai dengan tahapan aturan yang telah ditetapkan dari dulu sampai sekarang.
1: Bapak Raja, kalau contoh di lain ya ada seperti pukul nyapu, terus pukul nyapu habisnya itu gosok pakai minyak atau pakai getah daun. Kalau untuk cakalele di Wai ini, apakah ada punya minyak ataukah?
2: Ya di cakalele itu kan ada minyak. Biasa mereka habis main tarian itu kan biasa do minta minyak moyang. Mereka di sini bilang minyak moyang. Minta minyak moyang itu biasa. Mereka siapkan secukupnya saja, nggak banyak.
1: Itu khasiatnya apa, Bapak Raja?
2: Habis itu ada masyarakat minta minyak moyangnya. Kalau ada sakit, bisa digunakan, gitu. Kalau ada penyakit, bisa digunakan. Dan biasa, misalnya di negeri Wai, kalau ada misalnya sekarang COVID-19,
1: ya.
2: Itu mereka langsung kurung negeri, moyang diambil kegiatan kurung negeri, jadi susah penyakit masuk negeri. Ya, dan itu terjadi, sampai sekarang Wai belum cabut. sudah selalu negeri sampai sekarang wayang belum cabut. Dan memang kenyataannya memang wayang sebenarnya pernah kenal itu, kenal COVID-19.
1: Iya, karena memang yang saya datang nih Bob Raja, tidak ya. Ada satupun yang pakai masker karena memang mereka zonanya zona hijau, iya kan?
2: Iya, karena mereka sudah awalnya terjadi, terus adat itu dia sudah salele negeri, dibilang salele itu dia menjalankan negeri, kurun negeri dengan tombak negeri.

Setiap negeri memiliki ciri khas tersendiri, dan itulah mengenai tarian Cakalele yang ada di negeri Wai, Provinsi Maluku, sebagai bagian dari kekayaan Indonesia tercinta. Terima kasih kebersamaannya. Salam.

Pro 4 FM Basu Dera itu Hena Raja Patah Hena ya Dian. Itu lagu yang terkastem di Basu Dera. Setelah tadi Basu Dera sudah dengar tarian Cakalele dari Negeri Wai, nantinya kita akan kasih Basu Dera Minyak Kayu Putih nanti dengan rekan Rein ya. Oke.

Saudara, selain keindahan alamnya, Maluku juga terkenal akan produksi minyak kayu putih yang berkhasiat. Salah satu pengolahan yang tersohor adalah Ude Sinar Kasih milik Baren Uspitani yang berada di Desa Suli, Salahutu, Maluku Tengah. Ude Sinar Kasih milik Baren telah beroperasi sejak tahun 2000. Baren merupakan pengungsi asal Pulau Hatta, Banda Neira yang pindah pada tahun 1999. Setibanya di Desa Suli, kerap disebut Suli Banda karena dihuni pengungsi dari Banda Neira. Baren menggerakkan usaha yang ia beri nama minyak kayu putih Cap Eriwakang dari Gunung Eriwakang di Suli.

0: dunia usaha ini dari tahun 2000 ya. 2000 itu katanya tambah manusia. Rindang. Nah, jadi deng adanya daun yang semakin banyak di situ. Memang Bapak sebelum jadi pendeta kan Bapak ambil jurusan ini juga. Menyangkut siri ini kan. Jadi karena ada peluang maka itu Bapak manfaatkan akan. Jadi mulai berpikir untuk bikin usaha minyak kayu putih ini. Jadi awal mula itu betul mulai di drum.
1: Drum pakai ya,
0: drum. Pakai drum sama latesir sebagai penutup. Lalu itu mulai jalan, seiring, ya, seiring. Terus sudah sekitar 2 tahun. Bapak kenal sama ada satu kenalan, Ateng Urna. Beliau rekomendasikan untuk coba apa nih ke balai,
1: iya,
0: balai industri. Jadi Bapak bikin proposal, kasih masuk ke balai. Waktu itu ketua balai itu Pak Menteri. Nah, dijawab lah proposal, waktu dibantu dengan bobok ketel, masih ketel kayu itu. Itu waktu masih di atas, masih di rindang di atas, masih usaha.
1: Di tempat pengungsian.
0: Ya, masih di tempat pengungsian. Jadi mulai usaha itu lanjut, itu ketung pertama usaha itu ketung mulai dari nol, jadi daun itu ketung ambil sendiri.
1: Oh, daun usaha. Ya. Jadi daunnya dibeli atau?
0: Waktu mulai usaha itu ketung ambil sendiri.
1: Dari?
0: Keluarga saja.
1: Oh, dari keluarga punya?
0: Bukan keluarga punya, memang daun di sini ini punya masyarakat Sulu.
1: Oh iya, masyarakat Sulu.
0: Iya, tapi ketung keluarga sendiri yang kelola, beta mau bapak dan hari-hari dorang, ketung sendiri ambil. Lalu masak sendiri.
1: Jadi orang kerja ke satu keluarga di sana.
0: Jadi setelah suara bantuan dari pemerintah itu bawa ketel, nah itu modal mulai kuat.
1: Iya.
0: Itu mulai beli dan waktu itu masih 1 kilo 75 rupiah.
1: Daun?
0: Iya, masih 75 rupiah. Itu banyak dibantu oleh anggota secata.
1: Bantu urusan?
0: Dibantu oleh anggota secata.
1: Oh,
0: ambil daun.
1: Iya, iya. Kuruh.
0: Kita secata juga masyarakat di bandar sini jalan terus lalu 2004 itu masuk sini usahanya pindah ke sini itu dibantu lagi dari Perindak sama Kehutanan.
1: Perindak dan Kehutanan
0: ya, ada bantuan ketel 2 buah, terus kita stainless itu. Jadi usaha itu jalan terus, akan jalan terus sampai sekarang ini. Lalu dari daun harga 75 rupiah itu naik ke 100, lalu 100 naik ke 1000, 1500, bahkan sekarang sudah 2000 per kilo.
1: Daunnya?
0: Iya.
1: Oh, jadi itu daunnya sampai sekarang masih beli di masyarakat di Sulu?
0: Iya, kalau sekarang beli dari masyarakat. 2000 per kilo. Lalu daun ini punya lahan masyarakat Suli.
1: Iya.
0: Jadi ketemu income ke desa. Gitu.
1: Lalu selama ini, selama masa minyak kayu putih sampai sekarang ini, saya pernah pikir untuk tambah orang kerja begitu dari luar keluarga?
0: Memang kalau tenaga kerja, tenaga harian itu ada dari
1: ada.
0: Luar keluarga. Oh. Maksudnya dong yang sama-sama mengelola di ketel.
1: Oh.
0: Ada dari luar keluarga. Bukan saja ketum dalam, ada beberapa orang dari luar keluarga yang sama-sama bantu adi dong di dalam sini,
1: iya,
0: untuk kelola. Tapi kalau untuk sarut atau urut daun itu masyarakat sini.
1: Masyarakat sini.
0: Iya.
1: Jadi biasanya kan kalau masak minyak kayu putih itu kan semacam tungku gitu.
0: Iya.
1: Bakar atau kayu bakar. Iya. Lalu kalau kayu bakar bagaimana?
0: Kayu bakar itu kalau musim hujan ketum beli.
1: Bali?
0: Iya. Itu satu red 900.
1: 900 satu red.
0: Tapi kalau musim panas ya sering betul keluar ambil di hutan saja.
1: Iya, kalau kita juga pasti ada pakai ya.
0: Iya memang. Tapi untuk sekarang kayu susah bawa sejauh.
1: Daun susah.
0: Kayu.
1: Oh, kayunya.
0: Kayu. Susah. Terus kedua daun. Karena Okim sekarang sudah membangun kampus di sini juga. Sebagian lahan itu sudah terpangkas. Jadi daun juga kurang. itu sekarang betul sementara berusaha untuk budidaya di Masuri.
1: Oh, sementara budidaya pohon kayu putih ini di Masuri.
0: Memang betul pun anak cabang semua ada di sana juga di Masuri. Ya.
1: Oke. Okay. Lalu kalau untuk satu kali masak itu dia perlu daun berapa banyak?
0: Itu satu ketel itu dia muat 300 kilo.
1: 300 kilo?
0: Iya.
1: Jadi dua ketel yang ada?
0: Iya, ya sekarang dua ketel. Memang seluruhnya itu ada 5 ketel, tapi kemarin waktu gempa ada ketel yang rusak. Lalu sekarang yang operasi ini cuma 2.
1: Jadi kalau satu ketel itu daun perlu 300 kilo?
0: 300 kilo.
1: Dua ketel 600 kilo. Lalu kalau kalau dari 600 kilo, kan dibagi dua, satu ketel 300 tiga. Kilo itu dia dapat berapa botol hasilnya kira-kira?
0: Per ketel 3 botol.
1: 3 botol apa itu?
0: 3 botol bir. Kalau botol itu bir juga tergantung, ya, tergantung cuaca lah. Kalau panas, itu bisa dapat 3 botol.
1: Kalau panas?
0: Kalau panas, tapi kalau cuaca kayak gini, hujan, sih bisa dapat 3 botol. Itu boleh bisa aja.
1: Itu maksudnya dia bedanya bagaimana?
0: Bedanya tuh karena panas, kalau hujan itu kan daun itu sebagian minyak sudah di atas daun itu, jadi waktu urut, waktu sarung,
1: iya,
0: kan minyak suka keluar sebagian, gitu. Okay. Jadi perbedaan panas dan hujan itu gitu. Hujan memang betul rugi.
1: Oke, kalau sampai sekarang ini kakak, pembuatan minyak putih ini pasarkan akan di mana saja? Di rumah?
0: Itu
1: atau?
0: Masih pasarkan di rumah saja.
1: Masih di rumah.
0: Bahkan di rumah pun betul semua melayani.
1: Yang namanya minyak putih asli itu gitu sudah. Tapi selama ini ada yang dari luar Ambon sih minta.
0: Ada, bahkan itu sering kirim. Sering kirim.
1: Kemana saja itu?
0: Jakarta. Jakarta. Surabaya. Ada langganan tuh.
1: Oh, ada langganan. Kalau satu kali kirim ke sana tuh berapa banyak?
0: Tergantung permintaan.
1: Tergantung permintaan. Tapi selama ini permintaan dari luar Ambon masih bisa ketemu, cukup bisa.
0: Bisa.
1: Bisa ya?
0: Karena sebelum dong minta itu kan sudah pesan. Nanti mau pesan berapa botol gitu, sebelumnya dong sudah kasih tahu. Jadi kita sudah persiapan. Jadi pas permintaan, kita kirim.
1: Oh, pas permintaan, kita kirim. Kalau satu botol bir itu, minyak putih yang asli itu, biasanya dijual berapa satu botol?
0: Satu botol bir yang kurang 600 cc itu sekarang 350 ribu. Iya, kalau yang botol sedang, botol bir hitam itu 200.
1: Oh, jadi ada dua botol, botol bir besar dan bir hitam ya?
0: Sama botol kerating.
1: Oh, botol kerating, nah lebih kecil ya? Iya, kalau satu kerating botol kecil itu berapa yang kecil sekali?
0: 100.
1: Oh, 100 ya? Iya. Terus kalau untuk sampai saat ini jumlah orang yang gak ada kerja dan gagal sekarang berapa banyak?
0: Kita punya anggota ada 10 orang.
1: 10 orang?
0: Iya.
1: Tapi semua tinggalnya di dekat sini saja?
0: Iya, di kompleks ini saja itu anggota tetap. Kalau yang harian lepas itu ada sekitar 3-40. Itu dong yang biasa ambil daun, masyarakat di sini tuh.
1: Iya.
0: Itu harian lepas.
1: Tapi kakak sempat pernah berpikir untuk mungkin cari lahan di daerah sini, daerah sulu sini untuk tanam pohon.
0: Kalau itu mau cari lahan di sini, ini butuh biaya, Pak. Sekarang tanah di sini saja, per meter saja, per ganti meter itu 100 ribu per ganti meter.
1: 100 ribu ya.
0: Jadi per meter ini, meter kubik, 1 meter ini saja dia cuma 400 ribu.
1: 1 meter?
0: Iya. Misalnya kalau berpikir untuk besar di sini, maunya perluas, susah. Kendalanya di ini lahan,
1: iya.
0: Kecuali belum dari negeri sini, ada yang kecilan untuk ketemu budidaya, nggak bisa.
1: Tapi selama ini dari pihak pemerintah mungkin ada yang datang untuk bahas mengenai masalah lahan untuk tanam pohon kayu putih ini?
0: Sehingga ada, di Beta ini belum ada.
1: Belum ada ya?
0: Kalau di Papua kita sih tahu.
1: Oh.
0: Karena kita juga jarang aja.
1: Oke. Lalu kalau yang di Masohi itu beli tanah juga?
0: Kalau di Masohi itu kebetulan Bapak Pak adalah kenapa yang kepala sekolah.
1: Oh.
0: Beliau sudah pensiun, jadi lanjut usaha ini di sana.
1: Oh, lanjut usaha di sana.
0: Iya. Jadi di sana tuh beliau mulai dengan minyak nilam.
1: Minyak?
0: Nilam.
1: Nilam. Kalau minyak nilam seperti apa ini?
0: Ada barang. itu khusus buat botak, gatal, serangga. Itu. Jadi sumlah dia menyelam, itu berpikir untuk budidaya kayu putih di sana. Jadi su bawa berapa bibit untuk tanam di sana ya, kebetulan sudah hidup. Jadi memang ada berpikir untuk nanti kita perluas usaha di sana mungkin.
1: Oh di sana.
0: Iya.
1: Ya sebab lahannya di sana sudah ada untuk pohon minyak kayu putih.
0: Dan kalau macam itu mau beli tanah di sana kan masih bisa jangkau.
1: Oh iya. Kalau tanah di sana kayaknya ada sedikit
0: iya.
1: Murah daripada di
0: Ambon. Di sini.
1: Lalu kalau usaha minyak kayu putih di sini sejauhnya berapa lama?
0: Ini dari 2020 kan usahanya. Itu masuk sini 2004.
1: Masuk 2004.
0: Iya, jadi dari 2020 sampai sekarang ini sudah 20 tahun lebih ini.
1: Tapi selama ini ada kendala-kendala gak sih?
0: Kendala ya. Kendala cuma di Gatung Polimba saja karena lahan terbatas, baru sebelah-sebelah itu pemukiman warga. Jadi waktu pun limbah sampah ini
1: iya.
0: Susah ada tampol lagi pun buang. Waktu itu kemarin kita ada kegiatan kemarin di Makassar, kita ada usul untuk itu sampah dia pun daun itu kan.
1: Oh jadi sampah dari minyak putih ini cuma dia daun ini saja? Nih?
0: Iya daun saja. Jadi kita ada usul untuk mungkin bisa waktu jadikan untuk pupuk. Memang kemarin ada terjawab. Ya betul juga sementara tunggu dulu.
1: Masih tunggu saja. Ya.
0: Iya.
1: Oke mungkin terakhir ada harapan mungkin dari kakak dong sebagai pemerintah kayu putih ini untuk pemerintah kota seperti apa?
0: Harapan ya. Minyak kayu putih ini kan pemerintah kota sebagian besar sudah tahu.
1: Iya.
0: Ya mungkin dong bisa lihat, bisa tinjau, bisa bantu. Ya kan karena batang minyak kayu putih ini kan sering ya ke pameran. Batang saya bawa pribadi yang batang bawa Maluku.
1: Iya betul.
0: Jadi ya mesti pemerintah perhatikan.
1: Iya.
0: Itu harapan.
1: Oke.
0: Karena batang pergi ke sana kan batang saya pribadi kata udah sinar kasih.
1: Iya.
0: Yang batang bawa ini kan Maluku.
1: Maluku.
0: Itu sering ikut pameran dan memang sering dapat juara juga dari balai, terus dari kehutanan sama BKKBN. Ya. Bahkan kemarin juga pihak kampus sementara untuk kerjasama. Ya.
2: Saudara pendengar, demikian cerita tentang proses penyulingan minyak kayu putih di Desa Suli, Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, dalam budaya Seribu Pulau RRI Ambon.

Perombat FM saudara semua, itu tadi ya medley dari Kualur di Yosen Amos ya. Yang mereka kasih teman di saudara tadi minyak kayu putih yang dipaparkan oleh

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

0: Anda bersama kami Program 4 RRI Ambon.
1: Program 4 FM bersaudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Dan bersaudara menit yang ke-12 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kita masih dengan bersaudara di saat ini. Dian, apa kabar yang baru bergabung? Untuk menemani ibu saudara saat ini, program kita ada drama legenda. Dan kali ini drama legenda yang akan beta kasih yaitu Herman Pardidu untuk menemani ibu saudara. Selamat mendengarkan.

0: Kalau menurut gue ya, lo harus hati-hati deh. Jangan terlalu jutek juga sama si Marco. Gimana ya? Cara dia tuh gak biasa gitu.
1: Ih, itu sudah. Itu
2: ini paling romantis adik si Lia.
3: Hei, Ana. Kamu sudah dukung penuh TV itu juga. Kamu sing belajar ke sana yuk. Kas mati atas TV itu.
1: Ih, Mama, sadiki lah jua. Mama pengen pasti uwe. Ini nanti kita belajar, tenang saja.
3: Yuk, Mama ini. Pasti ulah uang, firma ada seru lah. Tunggu sadiki juga, Mama.
2: Hei, anak-anak. Dengarlah Mama bilang. Jangan suka malah orang tatua. Hormati orang tatua nih sadiki, Kak. Supaya kamu pun hidup tuh diberkati.

0: kamu dua dengar mama cerita nih. Ketika daerah Maluku nih, Ambon khususnya, dikuasai oleh kolonel Belanda. Di saat penyebaran agama Kristen sementara dilakukan oleh para pendeta dari negeri Belanda, hiduplah seorang anak laki-laki yang bernama Herman Semper.
1: Siapa mama? Siapa?
0: Herman Semper. Dia tinggalin dia pu ibu. Herman ini menjalani masa-masa remaja sampai dia dewasa di kota Ambon. Walaupun begitu disayangi oleh ibunya, Herman ini tumbuh menjadi seorang anak yang sangat jahat perilakunya. Anak yang sangat durhaka.
2: Mama! Mama!
3: Ada apa, Lai?
2: Mau kasih beta uang kah beta pukul mama nih? Cepat sini!
3: Jam begitu, Herman.
2: Cepat!
3: Dengar-dengaran orang tua sedikit. Mama nih paling sayang sih pas kalian.
2: Oh, pasti yo. Kita sih mau dengar apa-apa.
0: Tak didengarkan satupun nasihat yang diberikan ibunya berulang-ulang. Bahkan Herman ini sering memukul atau menyerang ibunya dengan pisau. Karena perbuatannya yang sudah melebihi batas ini tidak dapat diampuni lagi. Ini membuat rasa sayang ibunya berubah menjadi murka dan mengutuknya.
3: Herman, Herman nih. Ose ini memang paling talal. Anak paling kurang hajar. Semoga Ose dapat kutuk dari Tuhan. Ose nanti akan pikul bara api di sepung kepala batu tuh aneh. Kalau Ose mau berubah.

0: Selang beberapa waktu kemudian tuh, Herman Semper ini dia meninggal dunia.
1: Iya, Mama. Lanjut, Mama.
0: Karena dia pun kedurhakaan dan dosanya yang begitu banyak. Bahkan bumi pun enggan menerima jasadnya ketika akan dimakamkan. Jiwa Herman akhirnya hanya bisa mengembara mengelilingi kampung-kampung di kota Ambon setiap malam tiba. Dan karena dikutuk oleh ibunya, dalam pengembaraannya, Herman selalu menjunjung sebuah tungku arang panas di kepalanya yang membuat tubuhnya panas dan sangat kehausan.
1: Wih, sadis. Mami, lu jadi takut lah, Mami.

0: yung panas eh. Beta aos. Kasih beta air lo. Kasih beta air lo. Aduh, bau yang panas lawangin. Tolong beta juga eh. Ayo.
1: Wih, teman-teman, kamu lihat sana. Ini mana jauh sana. Sana. Kamu pula juga aneh. Kamu bilang.
2: Hi, mama, mama, Irwan Padidu sudah jalan.
3: Hei, itu si bikin apa di luar tuh lagi? Mari masuk ke dalam rumah jua. Si mau tabakar kan? Irwan sudah jalan tuh.
2: Si mama, kita tunggu ke Edo.
3: Apa? Lai Edo ada pi ke mana lai? Kamu ini sentaku Irwan Padidu tuh kak? Maniso terus, maniso. Lah dia mau bakar kamu.
2: Kakak Edo ada pi, taruh ember air muka jalan. Pak Herman tuh mama.
3: Lah panggil dia balik cepat jua. Herman su deka tuh.
0: Kasih beta air dulu. Aduh, bau panas lawangi. Tolong beta jua eh. Ayo. Panas eh.
4: Pada satu malam tuh, ketika Herman ini, dia sedang mengelilingi kampung untuk mencari air. Dia bertemu dengan seorang pendeta Joseph Kamp, seorang misionaris dari Belanda. Tidak seperti kebanyakan orang yang berusaha untuk menghindarinya karena takut akan kondisi tubuhnya. Pendeta Joseph Kamp dengan penuh kasih melayani dan mendoakan Herman Semper.
0: Aduh, panas. Beta paling panas sih. Beta aus. Kasih beta air dulu. Kasih beta air dulu. Aduh, paling panas lawangi. Tolong beta juga, eh. Ayo. Panas, eh. Aduh, panas lawangi. Kasih beta air dulu, eh.
5: Herman. Aos. Herman.
0: Eh, Herman. Os ini siapa? Os ini siapa?
5: Herman. Aku ini Pendeta Yosef.
0: Ayo, kasih beta air dulu, Bapak Pendeta, eh. Ayo.
5: Herman. Herman.
0: Panas.
5: Beta sempung air for kasih sih. Tapi dengan nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, lenyaplah.
4: Ketika itu hancurlah tungku bara api di kepala Herman Semper, dan ia pun terbebas dari rasa panas dan haus.
6: Terima kasih Bapak Pendeta.
5: Dalam nama Yesus.
6: Tungku api di beta pun kepala supijar.
5: Dalam nama
6: Terima
5: Yesus.
6: Kasih Bapak Pendeta. Bapak Pendeta sudah tolong beta.
5: Pergilah Herman dengan tenang. Jiwamu telah dibebaskan.

0: Semenjak dibebaskan dari kutukan oleh pendeta Yosip Tam, Herman Pardido ini pun menghilang dan tidak pernah mengganggu lagi ketenangan masyarakat Kota Ambon. Namun, kisah Herman Pardido ini tetap melegenda hingga saat ini. Jadi ingat anak-anak, jangan melawang orang tua.
1: Iya, Ma. Jangan juga mesti melawang Mama, Lai.
0: Selalu hargai dan hormati orang tua agar hidup tentram di dunia maupun di akhirat. Ingat itu.
2: Ya Mama, kato minta ampun juga Mama, kato saya akan melawang Mama, Lai.
1: Iya, Ma.

Perempat FM, saudara semua, demikian tadi drama ya, drama legenda Herman Pardidu yang kita kasih teman ibu saudara saat ini, dan kita lanjut ke

4. Nantinya Walang Pro 4 kita isi dengan lagu-lagu dan informasi untuk saudara. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Rombat FM saudara semua, satu dari Vicky Salamor dengan Cinta Si Beta Terluka. Waduh, buat bapak saudara yang masih beraktivitas di malam hari ini ya, tetap jaga kesehatan dan jangan lupa istirahat yang cukup ya. Dan semoga malam ini jadi waktu yang terbaik untuk menenangkan pikiran juga ya pastinya, setelah mungkin bersaudara seharian penuh kesibukan. Dan bersaudara atau buat bersaudara-bersaudara yang sedang libur menemani perjalanan malam di saat ini, ataupun masih belajar dan bekerja, semoga tetap semangat ya bersaudara. Jangan lupa minum air putih, itu yang paling penting, dan tetap fokus karena setiap usaha pasti bawa hasilnya ya. Dan kalau malam ini terasa berat juga, coba tarik nafas pelan-pelan dan nikmati alur musik malam hari ini yang kita bawakan. Katong nih cuman butuh waktu ya sejenak untuk menenangkan hati sebelum melalui hari esok nanti. Banyak ya bersaudara mau bilang, banyak masalah-masalah yang ada di dunia ini, apalagi untuk kita sendiri pasti ada masalah. Oke, dan bagaimana bersaudara bisa menenangkan pikiran bersaudara? Tarik nafas yang dalam dan lakukan itu, mungkin bisa menenangkan pikiran bersaudara juga. Dan buat bersaudara yang saat ini pendengar setia kita yang sedang menikmati malam bersama keluarga, pasangan, atau mungkin sendirian di kamar sambil mendengarkan radio, waduh, semoga suasana malam ini membuat rasa hangat dan nyaman untuk bapak saudara. Dan ingat, malam bukan cuma tentang gelap, tapi juga tentang kesempatan untuk beristirahat, bersyukur, dan mempersiapkan mimpi baru untuk hari esok. Kalau mau bosku, saya juga bisa bantu ya bapak saudara dengan lagu-lagu yang sudah kita siapkan. Kali ini ada Kalau Sing Cinta Jangan Pakai Marah, kita mau kasih. Jangan kemana-mana, tetap dengan Pro 4 FM.

Basudara, dong tahu sing, ombak bagoyang tuh gila-gila ya. Biasanya tuh sering datang sampai bikin abrasi di pesisir laut. Ini kondisi sampai jadi bencana yang subiasa per Indonesia. Ombak bagoyang ini paling banyak datang gara-gara siklon tropis. Ada beberapa daerah di Indonesia yang sering kena ombak bagoyang dan abrasi ini. Macam di Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua.

104 FM Basudera semua, di N Basudera itu lagu-lagu yang asik yang kita kasih teman di Basudera. Memang ya Basudera di malam hari ini datang lihat kayak tenang gitu. Mungkin karena besok mau lebaran juga. Oke, Idul Adha ya, lebaran Idul Adha pastinya semua punya persiapan ya. Dan Basudera ini ada kita mau bilang terkadang ya, malam adalah waktu yang terbaik untuk berdamai dengan diri sendiri. Buat kesik. Dan Basudara, jadi buat yang hari ini sempat lelah atau kecewa atau capek dengan keadaan, mungkin masalah terlalu banyak yang Basudara dapati di hari ini. Semoga malam ini bisa jadi tempat yang terbaik ya untuk mengistirahatkan hati. Buat yang sedang di perjalanan malam di saat ini juga tetap hati-hati di jalan ya pastinya. Jangan sampai buat saudara balap atau ngebut, karena ada orang yang pasti menunggu buat saudara pulang dengan selamat, orang rumah pastinya. Betul gak sih? Dan untuk yang sedang mengajar mimpi sampai larut malam, tetap semangat. Tidak semua perjuangan itu langsung terlihat hasilnya, tapi Basudara, setiap langkah kecil itu tetap sangat berarti. Dan juga butuh malam ini merasa sendirian, yang buat malam ini Basudara yang mungkin merasa sendirian, tenang ya Basudara. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin merasa hal yang sama. Semoga mungkin Raja Ketumpung Pro 4 ini di malam hari ini bisa menjadi teman terbaik menemani waktu istirahat Basudara yang saat ini lagi di rumah. Dan juga malam yang memang kayak terlihat

yang lagi dengar saat ini, Bunda Poppy ya, selamat mendengarkan, mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagu yang terkasih. Tetap semangat ya Bunda Poppy di malam.

Bersaudara, Katong mesti tahu kalau bencana lingkungan itu termasuk kebakaran hutan dan pencemaran lingkungan. Kebakaran hutan seringkali disebabkan oleh faktor manusia seperti pembakaran hutan ilegal atau kelalaian dalam merawat lingkungan. Kebakaran hutan dapat menghancurkan ekosistem dan habitat satwa liar. Adalah bersaudara, pencemaran lingkungan melibatkan pelepasan zat-zat berbahaya ke udara, air, atau tanah yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia.

0: Perombat FM saudara semua, DNA saudara menit yang kelima dari pukul 21 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk semuanya, DNA saudara, keruan dengar saudara. Kita buka program kita Mata Warna Program Mahabat. Silakan yang mau bergabung di saat ini di 0911311544 ataupun Bapak Saudara bisa di 0813-5624-5887. Dan mungkin ini penelpon pertama kita yang akan kita terima. Halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
1: Halo, Mata Warna Perempat, selamat malam.
0: Selamat malam Mata Warna Perempat, deng siapa nih?
1: Ini dengan si Arif di Talake, Bapak Hiji.
0: Iya, Sarif di Talake.
1: Iya.
0: Oke, apa kabar?
1: Kabar, baik-baik saja.
0: Oke, Syarif.
1: Iya.
0: Silakan, lagunya apa nih?
1: Lagunya dari Mona Latumahina, judulnya Janji Manis.
0: Janji Manis, Mona Latumahina.
1: Iya. Siap, soalnya lagi manis-manisnya.
0: Oh gitu.
1: Begitulah. Okay. Ngomong-ngomong ini perompet baru jadi, soalnya tadi malam itu akan sinyal bak air.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Tapi jangan tahu kenapa kan jadi kecil modulasinya.
0: Oh begitu. Ya, ini kecil. Sekarang bagaimana?
1: Lumayan kecil.
0: Lumayan kecil.
1: Ya kalah sama program sebelah yang dibatasi tembok.
0: Oh gitu.
1: Gitu, gitu deh.
0: Oke, okay, mohon maaf sekali mungkin ya, sementara ini.
1: Mungkin dong otak atik, tapi lupa kasih kembali.
0: Oh gitu.
1: Jadi begitu.
0: Oke, silakan ya. Mau kirim untuk siapa?
1: Ya, buat semua community atau anak perompak di alamat masing-masing.
0: Mm-hmm.
1: Ya, pertama-tama mengucapkan juga selamat Lebaran Idul Adha buat saudara muslim semua yang besok merayakan, dan buat semua pendengar community Mata Warna Perompat punya selamat malam juga di hari ini. Dan tentunya buat Bapak Hinci yang lagi bertugas hingga di pukul 24. Terus juga tamu menyapa ada siapa? Bapak Junaidi yang ada di Kebun Cengke. Oh, selamat Hari Raya Kurban juga Bapak Jaden di Negeri Tengah-Tengah. Terus buat Mr. Gasok dan keluarganya di Puncak Tuni punya selamat malam. Ada Ibu Indah Sarupi yang ada di Benteng. Ada Bunda Mi di Bentas. Mm-hmm. Terus ada Bunda Eva di sekitar sini punya sama dari saya aja. Bunda Natasha di Piru. Ada Mama Re di Transit Paso. Ada Kakak Rere juga yang ada di Paso Tengah. Punya selamat malam. Terus ada Bung Stevi di Hati W Besar. Ada Bapak Ampi di Ahuru. Ada juga Bung Dewa di Namle yang biasa gabung dengan audio yang storing itu. Itu juga ada Vina yang ada jauh di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Tak lupa juga buat yang ada di Jawa Tengah itu punya selamat malam aja. Ada tadi malam gabung Bunda Vika di Kanaan, Sulawesi Utara. Bunda Els di Tomohon juga. Mm-hmm. Ada Bapak Marcel yang ada di Suli. Bung Fabio juga di alamat yang sama. Kemudian ada Bapak Daniel di Gudang Arang. Mungkin itu saja yang ada di list. Oke, buat selamat buat semuanya, selamat malam aja. Bapak Yenci, selamat bertugas. Okay. Kiranya diberkahi selalu oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dadu.
0: Oke, Bapak Saudara, itu tadi Syarif yang ada di Talake sana. Dan boleh yang mau bergabung saat ini di 0911311544. Kita terima lagi. Halo, selamat malam Mata Warna Perempat.
2: Mata Warna Perempat, selamat malam kakak.
0: Selamat malam dengan Rere yang...
2: Betul kakak, orang Paso.
0: Oke, Rere di Paso Tengah, apa kabar nih?
2: Kabar baik kakak.
0: Okay. Rere lagunya apa nih?
2: Cakin siapa pun sepi di hati ya kakak.
0: Sepi di hati. Okay, mantap. Silakan mau kirim pors apa?
2: Iya. Pertama salam buat kakak. Selamat malam. Selamat bertugas. Tuhan berkati. Dan kalau kita pulang hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Salam buat yang baru lewat. Adi Sari Hidayat di Talake. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Adik Eva di Talake, Adik Eva di Waihau, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Buat Ibu Wika di Wonosobo, selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan berkati. Kalau lagi monitor silakan bergabung. Ada Linda di rumah

0: Kif, Kakak Yaya di Batu Meja. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Di seputaran Sulawesi ada Bunda Natalia di Toli-Toli, ada Bunda Els di Tondano Pante, ada Vika di Kanaan, ada Ellen di Malalaya atau di Tondano Pante, ada Ade Haryati di Bunaken. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Bung Oni bareng keluarga di Kamal, ada Yuli bareng Marvel di Kamal juga, ada Bung Stevi di Hati Besar bareng keluarga.
1: Oke.
0: Okay. Ada Angki di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Pak Junaidi di Kebon Cengke, ada Bapak Tony bareng Mr. Gasok di Tuni, ada juga Bung Jeffrey di Ahuru. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Ayah Abang Dewa di Namlea, Bung Deden di Tenga-Tenga, Adi Fabio di Suli, Bunda Ola di Halong, Kakak Ances di Tanah Tinggi, ada Gracia di Batu Meja, ada Adi Inka di Karpan, bareng keluarga Sorubun juga di Karpan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Buat Adi Ayu bareng keluarga di Masohi, Nyong Erik bareng keluarga juga di Masohi, ada Bunda Minla Boba di Jailolo, ada Vi di Kupang, ada Vina di Kebun Jeruk, ada Ade Ona di Paso SPN. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Dan buat semua komuniti Matawana Pro 4 bareng keluarga di alamatnya masing-masing, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan berkati selalu. Kalau lagi monitor silahkan bergabung.
1: Oke.
0: Buat kakak selamat bertugas, selamat malam, sampai ketemu baku dapo lain.
1: Oke, dadu kembali. Oke, Basudera itu tadi ada Rere ya yang ada di Paso Tengah. Dan di belakang Rere, beta terima satu penelpon lagi. Halo, selamat malam Matawana Pro 4. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam Matawana Pro 4.
2: Matawana Pro 4, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa nih?
2: Orang Puncak.
1: Orang Puncak, Gasot.
2: Oh benar, iya salah lagi.
1: Oke Gasot, lagunya apa nih?
2: Lagunya dari, aduh, Lorong Balimbing.
1: Lorong Balimbing.
2: Ya.
1: Oke mantap, siap. Okay. Silakan.
2: Kakak, salam yang pertama untuk kakak yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sukses selalu.
1: Iya.
2: Terus untuk nanti orang yang baru lewat, Bunda Rere di Paso Tengah, selamat malam Rere. Terima kasih salamnya. Terus untuk yang lewat pertama tadi, orang Talake, sorry itu ya.
1: Iya.
2: Selamat malam Syarif. Terima kasih salamnya juga. Terus untuk Ibu Lika di Wonosobo, selamat malam. Kalau lagi monit jabung. Untuk Ayu di Masowi, selamat Maya, selamat malam, selamat beristirahat. Mas Yono di Jemba, selamat malam. Udah lama gak pernah gabung. Terus untuk Fabio di Suli, Pak Marcel juga di Suli, selamat malam, selamat beristirahat. Bunda Marni di Paso Transi, selamat malam juga.
1: Yeah.
2: Untuk Linda di Boka, Lorong Puskesmas, selamat malam. Adik Enca di Bentas juga, selamat malam. Untuk Tidak Bisa Gila, selamat malam. Tidak usah sebut namanya, udah tahu dia.
1: Okay. Terus
2: untuk Bung Deden di Tengah-Tengah, Dewa Hujan di Kota Namlea, selamat malam Bung Dewa. Terus untuk Inka di Karpan, Bunda Popi di Skip, selamat malam Bunda Popi. Untuk Bunda Putri di Kayu Tiga, selamat malam Bunda Putri. kalau ada waktu main ke rumah ya. Terus untuk Eva Talake juga, Sayang juga selamat malam. Untuk aduh yang di siapa ya? Bu Pak siapa? Yang di ini?
1: Di mana?
2: NTT ini?
1: Hmm?
2: Yang di NTT?
1: Oh NTT Krispati.
2: Ah, Bung Krispati selamat malam Bung Kris. Terus untuk tetanggaku Bung Tony, selamat malam.
1: Oke.
2: Terus untuk seluruh komuniti Wacana 4 yang masyarakat tidak bisa sebut namanya satu persatu, selamat malam, salam kompak selalu. Itu aja kakak, terima kasih, selamat malam, dadu.
1: Oke, dadu, selamat malam kembali. Oke, basudara kata nikmati. Ada tiga donci yang kita mau kasih. Kalau saat ini ya untuk yang di 081356245887 sebentar dulu. Katong putar lagu dulu, nanti baru katong balik kembali. Tetap di Perempat FM, Suara Budaya Maluku, karena kita Indonesia. Sepi di hati lagu pertama.

Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Beta Jemmy Puterulan, Ketua KPOT Provinsi Maluku, mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI sebagai radio pemegang hak siar teritorial Piala Dunia 2026. Semoga RRI dapat terus menghadirkan siaran yang informatif, inspiratif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok daerah, sehingga euforia dan semangat Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pecinta sepak bola di Indonesia. Mari kita dukung bersama RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026.

Sobat FM, saudara semua, itu Gang Balimbing, Kampung Talake yang beta kasih teman ibu saudara saat ini. Dan boleh ya di 0911 315 44. Dan ibu saudara juga bisa di WhatsAppnya kita 0813 56 24 5887. Oke, kata terima nih. Halo, selamat malam.

0: ada orang keseng nih. Oke, kayaknya kata nggak boleh ya dicoba kembali mungkin sinyal ya, karena cuaca di Kota Ambon memang akhir-akhir ini sementara tidak baik. Oke, halo, selamat malam Matawana Perampat.
1: Halo, malam Matawana Perampat.
0: Malam, Deng siapa nih?
1: Dengan Steffi.
0: Deng siapa?
1: Steffi.
0: Steffi, yang marah nyong.
1: Iya. Ya.
0: Steffi, apa kabar nyong?
1: Apa kabar baik kakak? Kalau kakak?
0: Baik.
1: Mau hujan nih kakak?
0: Hah?
1: Cuma hujan.
0: Hujan? Ya di sini
1: iya,
0: baru
1: nih.
0: Habis.
1: Oh, sini baru habis. Kita hampir banjir.
0: Oh, hampir banjir.
1: Hampir-hampir hujan.
0: Oh, ya,
1: besar.
0: Mudah-mudahan tidak ya.
1: Iya, kakak.
0: Oke, Steffi.
1: Ya.
0: Silakan, lagunya apa dulu nih?
1: Lagu Telepon Beta ada kesini.
0: Telepon Beta?
1: Iya.
0: Dari?
1: Wah, cinta ada pun lagu. Pokoknya Telepon Beta aja. Lagi yang nyanyi.
0: Hah? Siapa yang nyanyi?
1: Lagi-lagi yang menyanyi.
0: Oh iya, sudah. Nanti kita cari. Oke.
1: Oke, siap. Kakak, salam dulu kakak.
0: Silakan.
1: Salam buat Bambi, Tommy, Willy yang berdatang dari Seberua. Terus ada siapa? Lauren, Nici, selamat malam. Linda di rumah tiga, selamat malam Linda. Kalau lagi mau masuk. Terus buat Mr. Gasot, selamat malam. Bang Fabio, Pak Deden, Bang Deden. Terus Pak Junedi, selamat malam. Bang Dewa, Syarif di Telagi, selamat malam juga. Terus Inca di Bintas. Kakak Rere, Bunda Marni. Terus buat Inca di Kerpan, selamat malam. Eva di Waihawong, selamat malam juga. Bung Ampi di Ahuru, selamat malam. Trina di Kebun Jeruk, Mbak Wika di Wonosobo, selamat malam Mbak. Ada Manado, ada Fika juga, ada Bunda El, Natalia di Teli-Teli, selamat malam. Betul orang Kamjat, ada Jiwa, ada Reku, ada Etos, ada punya ada Raja kakak buat semua, buat Sam juga selamat malam buat Sam. Oke kakak.
0: Itu saja.
1: Begitu juga Pak, ada lagu ke Sam?
0: Telepon toh, yang laki-laki menyanyi.
1: Iya,
0: ya, nanti
1: telepon. Telepon Beta. Oke kakak. Kakak.
0: Ya.
1: Ketemu makan nih.
0: Oke.
1: Kayaknya kita mau makan ini.
0: Selamat makan.
1: Makasih kakak. Selamat malam.
0: Oke, malam dadu. Oke, Basudera, ini ada yang masuk ke penelpon kita. Kayaknya kita terima dulu nih. Dari sebentar ya, sebentar.

0: Oke, kata terima. Halo, selamat malam Watana Pro 4. Halo, selamat malam Watana Pro 4. Suara mana? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, nyong.
1: Tadi halo-halo terus.
0: Sekali-sekali halo-halo Bandung, jangan halo saja. Halo, langsung nyanyi. Halo, halo Bandung gitu.
1: Menghenci terlalu jauh.
0: Hah?
1: Terlalu jauh Bandung. Ampun saja deh.
0: Nah, kalau gitu halo halo halo halo Ambon bisa kan?
1: Bung Hence jangan terlalu banyak bicara lah, itu request lagu juga.
0: Oke, Bung Fabio.
1: Danke juga dari Dodi.
0: Danke, silakan langsung.
1: Siap. Yang pertama Abang Steve yang berlewat, selamat malam Abang, diberkati selalu. Mr. Gaset Tanta yang tadi sudah lewat, selamat malam, diberkati. Ada Tony juga di Tudi sana, selamat malam, diberkati. Mama Mari dan Kakak Rere, Pasut Transit, Pasut Tengah, selamat malam diberkati. Om Deden di tengah-tengah juga selamat malam, diberkati selalu. Bung Dewa Hujan juga di Namlea, selamat malam Bung. Caca Ayu di Masoi juga selamat malam, diberkati. Eva di Waihaung, selamat malam, diberkati. Enja yang ada di Bentas, selamat malam, diberkati. Ada Syarif Hidayat juga yang ada di Talaki, selamat malam, diberkati Bung. Lalu ada Inka di Karang Panjang juga, selamat malam Kakak, diberkati. Yang Jeffrey di Ahuru juga, Ibu Kopi di Skip, selamat malam diberkati. Ibu Natalia juga di Toli-Toli, selamat malam diberkati. Ibu Wika di Wonosogo Jawa Tengah, selamat malam. Lalu ada juga Vina di Kebon Jeruk bersama pacarnya, selamat malam diberkati. Nona Fika dan Bunda Els di Manado, selamat malam diberkati. Yona juga di Kupang, juga selamat malam diberkati. Lalu ada Oni di Kamal, selamat malam diberkati selalu. Siono juga di Gemba, juga selamat malam diberkati. Om Deden di Tengah-Tengah, selamat malam diberkati selalu. Kakak Eva di Ternate dan di Jumaidi juga di sana, selamat malam diberkati. Oke, Bung Hence, segitu saja di Pro 1. Siapa yang menyiar ya?
0: Sentau nanti dengar juga, katong sentau katong itu circle.
1: Ayo,
0: baru.
1: Ayo putar-putar lagu terus.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Okay. Sudah.
0: Oke,
1: okay, begitu aja. Terima kasih.
0: Ayo, dadu. Itu kan beda tuh program satu. Satu memang satu circle tapi beda apa ya, jaringan mungkin. Oke, okay, dan bersaudara kata terima dulu penelpon kembali. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam Watana Pro 4, deng siapa nih?
2: Watana Pro 4.
0: Deng
2: Pak Junaidi.
0: Deng Pak Junaidi.
2: Ya, betul, Ale.
0: Beta kira kata su ganti nama.
2: Sudah ganti ham, ganti ham jajua.
0: Ganti deng Hendra jua eh.
2: Tadi kita mata masuk itu barangkali kenapa sih bisa sih dapat dengar?
0: Bukan, karena ada telepon masuk dari WhatsAppnya kita gitu.
2: Oh WhatsApp.
0: Jadi kalau Pak Junaidi sih ada pulsa telepon, bisa telepon di WhatsApp.
2: Oh sih, kalau kita pulsa ini lancar terus.
0: Oh gitu.
2: Satu bulan punya.
0: Ini sombong pas sekali. Yeah. Sing ada yang yeah, tanya juga. Yeah. Oke, okay, Pak Junaidi, lagunya apa nih?
2: Apa nama? Beta mau request lagu. Sajojo.
0: Hah?
2: Sajojo Melki Guslau.
0: Sajojo Melki Guslau.
2: Iya.
0: Siap, mantap.
2: Supaya bisa bergoyang, so. Oh gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pertama beta menyapa untuk Bung Hein, terima kasih banyak selalu diberkati Tuhan ya, dan terima kasih. Lalu kemudian ada Bu Stevi barusan lewat, selamat malam Bu Stevi. Lalu ada Kakak Rere juga di Pasten, selamat malam juga. Bunda Den juga di tengah-tengah, Fabio juga di Suli ya. Selamat malam semua. Lalu kemudian tadi ada Bung Dewa kah?
0: Bung Dewa. Bung Dewa belum. Bung Dewa belum masuk.
2: Lalu siapa yang barusan ini?
0: Baru tadi Fabio. Tapi tanya dulu. Oh, Fabio. Ini Pan Junaid ini posisi di mana sekarang? Pan Junaid di posisi di mana sekarang?
2: Ternate juga bisa.
0: Ternate. Nah.
2: Ya, tapi kalau saya biasa panggil di kebun ceki, bilang saya kebun ceki, saya nggak apa-apa.
0: Siapa apa?
2: Yo,
0: nggak apa-apa. Mantap.
2: Rumah-rumah lagi kosong.
0: Iya kan?
2: Lalu kemudian ada kita punya Ibu Dewa juga di sana. Tadi kita punya siapa lama? Mister Gato tadi dia lewat Pak Junadi kafe, sing salam itu.
0: Mister Gato kenapa? Tapi,
2: lewat Pak Junaidi tadi ya, Pak, sing salam itu.
0: Sing, kayaknya ada yang disebut nama.
2: Ada. Oh, oleh karena kita dengar-dengar sing ada suara itu.
0: Sing, maksudnya sebut mungkin dalam hati, kata sing dengar.
2: Oh, dalam hati. Soalnya ya.
0: Lupa kapa, lupa.
2: Iya, tapi yang jauh sampai ke Rispati dia tanya siapa yang jauh di NTT itu sah.
0: Nah iyo tadi Pak Junaidi yang cuma di Ternate saya dia lupa.
2: Iya, sementara bilang kebun cengkeh saya di bawah mata itu sing mungkin dapat sebut lah.
0: Kalau gitu Pak, dengar loh, ya. kalau begitu Pak Rekdin dia.
2: Jangan, ketemu kota mas, mesti salam juga. Kira-kira dari Mester toh kalau dia memang ya pun perasaan bagaimana sih apa-apa.
0: Kalau dia kasih perasaan belok bagaimana?
2: Hai, sudah. Dari perasaan belok sudah. Dari Mardika belok kiri naik ke atas sudah.
0: Iya kan? Lanjut. Iya siap.
2: Naik ke kiri toh. Kalau begitu terus ada pun Syarif di sana di Telake. Selamat malam Syarif juga. Eca juga yang ada di mana di beta, selamat malam Rahman Syah juga selamat. Lalu kemudian ada Bu Marni ya yang ada di pasien Paso Transit, selamat malam dan Rahman Syah semua. Bunda Els juga di Manado, selamat malam harapan sehat ya. Lalu Ibu ada Nona Inka yang ada di Karpan juga, selamat malam sehat. Siapa yang di Tanah Tinggi nih?
0: Siapa? Anci.
2: Ibu Anci, ya. Selamat malam dan harapan sehat semua. Ibu Popi di Suga, selamat malam. Semua sudah. Daripada ketemu kucari lagi.
0: Siap.
2: Ini dapat salam dari Pak Junaidi semua ya. Semoga selamat menghirup udara segar untuk besok pagi. Tapi yang teman-teman yang Muslim selamat merayakan Idul Adha.
0: Iya.
2: Itu dulu. Terima kasih banyak Buhin.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak sekali lagi. Dado.
0: Dado kembali. Okay, basudara itu tadi ya Pak Junaidi yang ada di Ternate. Anda bilang di kalau dibilang di ini juga siapa apa? Kebon cengkeh. Oke, basudara boleh ya di 0911311544 ataupun basudara bisa di nomor telepon kita WhatsApp ya 0813-5624-5887. Ketan terima ini. Halo, selamat malam Matawana Proampat.
3: Selamat malam Matawana Proampat, PNC.
0: Malam Matawana Proampat, deng sapa nih.
3: Kenapa Proampat dari kemarin pagi sampai malam tadi baru mengudara ini?
0: Oh, oke. Okay. Mungkin ada kerusakan teknis mungkin sedikit. Jamar ya Pak ya. Mohon maaf.
3: Iya. Putar per jam 8 ini pas ada drama. Drama tadi itu betul. Oh, syukur Pro Ampet cuma mengudara. Kalau Pro Ampet tidak mengudara itu rasa sepi.
0: Oh, begitu. Waduh.
3: Iya.
0: Maaf kalau begitu.
3: Jujur saja, PNC, Pro Ampet itu menghilang dari 91,3. Berarti ketung kesepian di biar Pro Satu lah, maksudnya Pro Satu itu ketua mau request lagu, cuma dong kas naik lagu-lagu terus dong. Memang acara Ruan Rindu, cuman teman-teman yang lain itu, yang penyiar-penyiar yang lain itu dong tidak bukan menelayan telepon, cuma dong bilang buka telepon, tapi siang itu turun dong kas naik lagu terus, jadi kayak ketua pemalas mau masuk di Pro Satu.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Siap.
3: Deng KNC yang beta tanya KNC ya, waktu ketum punya ketua daerah itu yang informasikan kalau pertandingan sepak bola Piala Dunia ini ketum mau foto dengan itu, katanya itu dari informasinya dari RRI Ambon itu, katanya yang bilang itu namanya Hani.
0: Oh iya, siap, betul.
3: Iya, beta tanya ketua, dia bilang itu ketum punya dari RRI itu, dia bilang mau foto, mau kirim di dia punya WA, baru mau masukkan di RRI Ambon.
0: Oke, siap. Oke, Bapak silakan.
3: Ini sesi barang tadi beta putar radio kan ada drama itu, jadi ada dapat panggil dari teman keluar dari radio monitor ini, sendengar-dengar cuma radio mengudar akan di dalam, terus baru masuk pas ada Ombio di Suli ada masuk tadi.
0: Oke. Sesi
3: keberapa nih?
0: Ini sesi kedua.
3: Oh, sesi kedua. Oke.
0: Lagi kan ini penelpon keempat. Jadi,
3: oh, berarti ini baru penelpon keempat.
0: Iya, karena terlanjur masuk, makanya kita terima sani.
3: Oke, begitu kah? Maksudnya kalau beden dong masuk tuki pintu itu, kayaknya harus buka pintu begitu.
0: Tapi kalau buka pintu beta bisa katondo bisa bicara, tapi saya kasih lagu, saya kasih minum bagaimana coba?
3: Oke.
0: Sek, kita kasih lagunya nanti kita putar.
3: Sebelumnya selamat malam untuk KNC yang baik hati.
0: Sementara
3: di studio ada tugas di malam hari ini, selamat bertugas, sukses dalam
0: tugas-tugasnya. Banyak.
3: Semoga Tuhan selalu memberkati.
0: Amin.
3: Sekeluarga juga buat pendengar Komuniti Matawana Perempat di alamatnya masing-masing.
0: Mm-hmm.
3: Bio baru lewat, selamat malam Bio, salam sehat untuk sekeluarga di Suli sama Marcel juga.
0: Iya.
3: Pak Junaidi, selamat malam Pak Junaidi, selamat mau merayakan Hari Raya Idul Adha.
0: Sama dengan Om Deden juga toh.
3: Hijriah, besok pagi, selamat menjalankan ya, selamat merayakan ya Pak Junaidi, salam sehat juga buat Pak Wiga di Wonosobo, selamat malam Pak Wiga, kalau bisa Pak Wiga masuk. Juga buat Mbak Pina juga, Bunda Els, Bunda Ellen, Nona Pika, Bunda Natalia, Bunda Epa di Ternate juga selamat malam, Bung Stepi di Hatbes, Kak Rere di Paso Tengah, Kak Mamarni di Paso Transit, Enca di Bentas, Kak Ence di Tanah Tinggi, Ade Epa di Waihau, Cak Inka di Karpan, Bang Kris Pati di NTT, selamat malam, salam sehat juga buat V juga di NTT Kupan, selamat malam, salam sehat. Enca bisa request dong Ci?
0: Lagu apa tuh?
3: Donci Jojaro tumisi
0: Oke
3: tumisi koliko
0: Oke
3: Oke
0: Halo Waduh, terputus ya. Oke, itu tadi Bang Deden ya, dan bersaudara. Kata putar runci dulu, nanti baru kita balik kembali teman ibu saudara di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon.

Bang Sudara, Pesta Bola 2026 su paling dekat. Deng antusiasme katong semua su paling terasa pas kali. Saat mendukung katong tim jagoan, ayo katong tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin meribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong ini bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat tang bersaudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jati diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari bersaudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Rumpat FM, Besudara semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon dan Besudara 0911311544 kembali kita buka menemani Besudara saat ini. Silakan yang mau bergabung di saat ini boleh ya di 0911311544 ataupun Besudara bisa di 0813-5624-5887. Dan kita bacakan dulu tadi Bunda Poppy ya. Mat malam Atawana, mat malam Kakak Hence, ucapan for ketiga kakak yang suka si salam for Beta juga katanya dangke banyak lai. Masuk Bunda Poppy kalau begitu. Waduh terputus. Ini salam for dong semua fans Matawana Prambat, mat malam semuanya. Salam kompak selalu, mat beristirahat aja ya, dangke for Kakak Hence, mat bertugas aja GBU. Nyagat. Oke, yang bergabung boleh ya. Saat ini sudah ada penelpon di WhatsApp-nya kita. Oke, kita terima dulu nih.

0: Oke, boleh dicoba kembali ya, silakan ya di 0911 31544 ataupun di WhatsAppnya kita 0813 5624 5887. Silakan saja di situ, nanti beta akan terima Bu Saudara. Mohon maaf mungkin sinyal ya. Silakan ya bergabung. Nah, ini sudah nih kayaknya. Halo, selamat malam Watawana Pro 4. Halo, selamat malam Watawana Pro 4, sebentar.
1: Selamat malam.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam Watawana Pro 4. Halo Watawana Pro 4, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan JJ di Negeri Lama.
0: JJ di Negeri Lama ya?
1: Iya.
0: Oke, JJ di Negeri Lama. Salam kenal ya JJ.
1: Iya, salam kenal juga kakak. Dan kakak siapa ini?
0: Sama Hence di sini.
1: Oh iya kak.
0: Oke JJ, lagunya apa tuh?
1: Lagu Veronica bisa kakak?
0: Veronica bisa. Siap, kita putar.
1: Iya.
0: Silakan mau kirim untuk siapa? Boleh, boleh, boleh. Silakan mau kirim.
1: Oke. Lagu ini JJ persembahkan buat Nathan yang lagi mendengar sambil digendong Papa Etong dan suami terkasih Jeles yang lagi nyetir. Oh, hati-hati gitu di jalan, sampai di rumah dan selamat.
0: Amin, amin.
1: Itu saja kak.
0: Itu saja.
1: Iya.
0: Oke, JJ Veronica ya.
1: Iya, makasih kakak.
0: Oke, JJ selamat malam kembali Dadu.
1: Malam kak Jence.
0: Iya, malam JJ. Oke, Mbak Saudara, itu tadi JJ, kayak JJ suaranya kayak kenal gitu. JJ siapa nih? JJ jalan-jalan ya. Oke, dan Mbak Saudara boleh ya, silakan di 0911 31544. Nanti ya Tante Veronica beta putar. Dan boleh ya, silakan yang mau bergabung kembali 0911 31544, ataupun Mbak Saudara bisa ya di WhatsAppnya kita, waduh, 0813 5624 5887. Apa kabar untuk semuanya? Banyak yang belum masuk ya. Ada juga siapa tuh? Oh, yang ada di WHO, apa kabar? ingat itu 100 aja pasti diingat tuh. untuk yang ada di Inka di Karpan juga, mudah-mudahan dalam suasana yang paling baik ya. Oke, silakan ya yang mau bergabung di saat ini di 0911 31544. Boleh ya yang mau bergabung. Kayaknya sunyi nih hari ini. Dari tadi rame kayaknya putar lagu tadi tuh. Oke, kita bacakan dulu nih dari siapa. Oh. Oke. Ada satu nih. Ada satu nona. Ada satu nona yang bilang gini, kata dangke begitu. Oke, halo. Selamat malam atau anak pura 4. Halo, selamat malam Watawana Pro 4. Selamat malam, waduh. Selamat malam.
1: Sinyal.
0: Iya, malam. Bunda Poppy. Oke, Bunda Poppy, lagunya apa nih? Mimpi ya, mimpi dari Roy ya.
1: Mimpi dari Roy
0: Tumuri. Oke, silakan mau kirim untuk siapa dulu nih? Silakan mau kirim untuk siapa?
2: Buat kakak Hen yang lagi bertugas. Saat bertugas aja, Tuhan berkati.
0: Danke.
2: Iya kak, bekat ready pas syuting nggak?
0: Itu sinyal ya, sinyalnya sembai.
2: Kalau sudah kenci.
0: Hah? Kenapa?
2: Bagus.
0: Iya, oke, Dado, kalau begitu nanti cari sinyal dulu, bye-bye. Oke, nanti kita putar lagu mimpi ya. Oke, Dado, selamat malam. Oke, Basudara, itu tadi ya, Bunda Poppy. Katanya sinyalnya sembah ya, Bunda Poppy. Oke, siap, Bunda Poppy, mantap. Di belakang Bunda Poppy boleh ya, silakan di 0911311544 dan bisa juga di WhatsAppnya kita ya, 0813-5624-5887. Masih ya, masih setengah jam terakhir Katong akan temani Basudara. Dewa nih kayaknya dia ada online. Oke, dan Basudara boleh ya, silakan. Ini kayaknya semasuk nih. Halo Dewa, apa kabar? Kayaknya Dewa terputus ya. Oke, halo, selamat malam. Terputus lagi. Waduh. Halo, halo Dewa.
3: Malam kakak Enci.
0: Selamat malam Dewa. Kayak macam mau masuk mau bakal lain yang orang.
3: Iya tuh, kalau katung palang bilang palang, katung kuat. Sudah katung nggak kuat juga.
0: Oh begitu, siap, mantap.
3: Pakai WSI saja.
0: Iya, Bang Dewa banyak tuh dapat salam tuh dari semua.
3: Biasa, kalau katung salam-salam terus yang bisa lupa orang namanya ya.
0: Oh, dan sih bisa lupa.
3: Paling nah, katung salam terus kong.
0: Paling pede.
3: Katung salam pada satu orang itu kali. Satu tahun baru salam para Dewa.
0: Oh begitu.
3: Iyalah.
0: Oke, Bang Dewa,
3: kakak
0: silakan.
3: Pun tawa, kakak pun tak tahu bikin beta pun jantung mau salah pas.
0: Barang apa? Hati berdebar.
3: Suka. Kau yang beta ya? Pun jantung.
0: Suka.
3: Saya suka lah. Perempuan boleh.
0: Oh, sing kan suka orang tuh suka karena dengar, bukan suka karena sayang, bukan. Astaga. Ini gawat nih yang kayak gini nih.
3: Baru bilang suka, saya suka lah. Kalau suka tak suka, baru
0: suka. Suka tak tahu
3: kalau dijabarkan suka perempuan.

0: Lei che lo mette in fusa missa a
1: No?
0: prendere il numero telefono.
1: Sing, se mau.
0: Io ora mi casco baru.
1: Jangan lah.
0: Kebetulan
1: Lanjut,
0: saya bawa
1: lanjut.
0: merah-merah nih.
1: Ci, ci, ci, ci, wah merah-merah.
0: Rijal gitu loh.
1: Oke. Kirim, kalau kirim pulsa apa malas? Kalau kirim uang boleh.
0: Ya Allah, ya astaga. Panaga-naga.
1: Oke, silakan
0: Kalau
1: nah,
0: kirim
1: Dewa.
0: itu, bajar Pardewa juga, bajar yang kemarin gitu.
1: Iya kah?
0: Kakak kirim kirim baja par beta kata makan kah?
1: Oh, nanti beta kirim nanti sampai sana basi
0: Masa
1: kayaknya.
0: masa
1: Masih sampai sana kayaknya basi. Oke, Bang Dewa. Halo.
0: Ya, Kakak.
1: Silakan. Silakan mau kirim por siapa nih?
0: Oh iya, kita kirim bukan kirim pulsa ya buat teman-teman, kirim salam.
1: Oke.
0: Kalau kirim pulsa tuh kasih nomor perempuan, nanti dia kirim pulsa data yang 100.000.
1: Cici.
0: Tapi kalau nomor laki-laki jauh-jauh deh.
1: Oh begitu. Lanjut, lanjut,
0: Beto
1: lanjut.
0: buat tambah ganteng aja betulah profil ya. Semoga tambah ganteng ke depannya.
1: Oh.
0: Makin disukai sahabat-sahabat perempat. Kemudian buat Fabio yang barusan gabung, ada Bapak Junaidi yang masih melalang buana di Ternate, belum kembali ke tempat semula di Kebun Cengkeh. Salam sehat. Sebelumnya beta mengucapkan buat teman-teman Muslim, selamat Hari Raya Idul Adha. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
1: Oke, siap.
0: Terus buat adik Caca Eva Wayahao. Terus dia mungkin kasih bayangan gak
1: siapa
0: mundur
1: tuh?
0: lah, yang punya NTT itu.
1: Oh, itu kekasih bayangannya
0: Caca
1: apa
0: Eva
1: nih?
0: Pun kekasih bayangan di NTT sana.
1: Siap, siap.
0: Dua-dua itu belum masuk, nanti Kris Pati masuk baru singgung kasih bayangan. Kemudian buat Marcel juga, Pak Marcel masih ada punya gemba. Lalu Caca adik Enca bareng mama papa yang lagi istirahat. Malam aja buat kalian semua. Bunda Popi, jangan kabur kah?
1: Bunda Popi bilang sinyal, Bunda Popi sinyal.
0: Bukan sinyal, terus habis.
1: Oh begitu. Lanjut.
0: Nanti dia kirim pulsa 50. Kemudian buat Kakak Rere, Kakak Yayat, Bunda Marni, Sarif Hidayat, dan Beta Bisa Gila punya Hatbes. Caca Linda punya Longgar, Loro Gandaria, Terbungkus Waylela. Abang Dev yang punya Telaga Piru, kemudian Fina punya Kebun Jeruk. Abang Deden mbak kepo lah, tanya ini tanya itu, mata warna perampat mau kepo dengan drama lah. Salam buat Bung Deden, ada Ewin juga yang punya Wai, kemudian Bung John yang punya Benteng Atas, Gerasa yang punya Batu Meja. Siapa lah ye, kakak bantu doh, absen sulupa ya. Kemudian Bunda El, Bunda Eles, Mbak Wiga yang punya Wonosobo, Bunda Natalia yang punya Toli-Toli, Nona Fika yang punya Manado, Cacayu balik lagi Lima Soe, salam sehat. Siapa lagi? Kayaknya sudah habis kah?
1: Sudah habis, banyak dari tadi tuh.
0: Kakak video call dulu kak.
1: Mangkali
0: fisik katong di otot tuh, katong
1: mangkali
0: mati.
1: Mangkali perempuan, kok enggak tahu video call
0: fisik
1: malam-malam.
0: Fisik
1: katong
0: di otot, katong lebih kastir bar, katong lama-lama
1: oh, begitu.
0: Jatuh, masih
1: Oke.
0: jurang.
1: Oke, kalau gitu.
0: Oke, buat KKN, yang lain-lain, Dewa Sesebu, salam kompas, salam sehat, semoga perampas selalu di hati, buat semua sahabat perampas, terlebih khusus buat Dewa Hujan di Namlea, karena sendiri.
1: Oke, siap.
0: Sahabat perampat yang paling setia di Namlea nih Dewa.
1: Oke, danke.
0: Oke, lagu ada tuh.
1: Yo, siap.
0: Dado kakak, abis ini.
1: Yo, dado. Oke, bersaudara itu tadi ya Dewa. Waduh, rempong ya. Oke, kata nih kemati yang satu ini tetap di Perompat FM untuk JJ ya. Ini Veronica nih, kita kasih. Luka.

Mas Udara, Pesta Bola 2026 sudah di depan mata. Suasana pasti panas, tapi katong harus santai. Dukung tim jagoan boleh keras, tapi jangan sampai baku maki, apalagi baku pukul. Itu yang keren pas kali. Katong nih basudara, beda warna jersey, tapi tetap satu rasa. Nonton bareng, Bataria gol, itu bikin seru, bukan cari masalah. Ingat tangi, bola cuma 90 menit, tapi persaudaraan itu seumur hidup. Jadi basudara, mari katong jaga suasana tetap aman, biar pesta bola nih jadi cerita manis, bukan cerita pedih.

0: 4 FM saudara semua, itu tadi yang asik sekali dari Mita Talahatu ya, dengan Cinta Sakota 2 ya, yang Mita kasih. Dan saudara di 0911311544 kita buka kembali, yang mau bergabung silakan ya di 0911311544, ataupun saudara bisa ya di teleponnya kita, WhatsAppnya kita ya 0813-5624-5887. Kita ingatkan lagi 0813-5624-5887. Saudara bisa bergabung di situ. Boleh silakan saja. Ini sesi terakhir kita ya, saudara. Karena sudah menit yang ke-50 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Oke, Tuan Trimani. Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam atau nomor 4?
1: Iya.
0: Ding siapa nih?
1: Nasrul Sultan.
0: Pak Nasrul, apa kabar ya Pak Nasrul?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, Bas. Ya, kita sama-sama kita baik-baik selalu.
0: Oke, soalnya lama ya, nih baru ketemu aku dapat kembali.
1: Iya, bukan lama, Bas. Nasrul sih perempat, cuma susah
0: ya, masuk.
1: Iya, sebenarnya sibuk terus, lihat lagu-lagu ambil setelah pakai telepon, tetap sibuk.
0: Oh, gitu ya. Tapi bisa ini Pak Nasrun, kalau mau masuk langsung di WhatsApp-nya kita saja, itu paling gampang sih.
1: Tapi satu, bukan nomornya WhatsApp-nya Bang.
0: WhatsApp-nya Pro4 tuh?
1: Ya, 08.
0: 0813.
1: 13.
0: 56.
1: 56
0: 24
1: 24
0: 5887
1: 58
0: 87.
1: Oh, 2 dan 8 ya?
0: Hah?
1: 08 13 56 24
0: 5887
1: 87. 2 dan 8 ya?
0: Iya, 2 dan 8. 8 ada 2.
1: Oh iya. 887 kan?
0: 887
1: ekornya.
0: Iya,
1: oke, ya.
0: Tapi bukan nomor itu ya, nomor yang itu ya, togel ya, bukan ya, ekor belakang.
1: Bukan togel. Siapa lagi? Siapa lagi jual togel?
0: Jangan, simbol itu berdosa. Oke, tapi sebelumnya nanti ya, nanti mau merayakan Hari Raya Idul Adha ya, Lebaran Idul Adha.
1: Iya lah.
0: Oke. Siapa apa nih, kerbau apa kambing atau apa nih?
1: Sapi saja di sini dong, sapi.
0: Iya. Yang penting ya ada niat ya.
1: Iya.
0: Oke, Pak Nasrun di Sulawesi ya?
1: Iya, di Sulawesi Tengah, ya Sulawesi Tengah, Bang.
0: Iya. Sulteng.
1: Iya, di Kopi. Parimo Utung.
0: Oke Pak Nasrun, silakan lagu apa nih?
1: Lagu Bon Lega Bang. Bon Lega.
0: Oke, silakan
1: sudah,
0: Pak.
1: Sudah siapkan. Oh, maaf Pak ya, sudah disiapkan lagunya tuh.
0: Lagu mau minta mau lagu apa nanti kita kasih.
1: Lagunya apa? Lagu Bon saja ya, aku tengah jalan.
0: Oke, siap.
1: Lagunya Alba Samalo.
0: Oke. Mantap. Dengan
1: sebenarnya judul Memori Cinta.
0: Memori Cinta.
1: Iya, dari Alba Samalo.
0: Siap.
1: Nah, pertama-tama ya, Pak. Selamat bersama keluarga semua ya. Terus semua kru nyari Bunda bertugas setmalam selalu sampai. Nah, yang selamat datang kumpul semuanya lah tambah kocer di kompor selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam kembali. Waduh. Oke, kata terima yang ada di sudah masuk di WhatsAppnya kita. Halo, selamat malam Matawana Pro 4.
2: Halo,
0: selamat malam Matawana Pro 4.
2: Oke, selamat malam kembali.
0: Malam dengan siapa nih?
2: Oke, datang terima yang ngajak di sudah masuk di.
0: Halo.
2: Halo. Halo, selamat malam Mas Dono from 4.
0: Halo ya, radio.
3: Halo,
0: iya, malam radio monitornya kasih kecil Sadiki sama Bapak.
2: Selamat malam. Malam. Siapa
4: ini? Dengan itu di
0: dengan itu. Dengan itu ya?
4: Iya, mau request lagu.
0: Oke, itu request ya, lagu apa nih itu? Itu di posisi mana itu?
4: Di kos-kosan di Japen Timur.
0: Di mana?
4: Di
0: Dapen Timur.
4: Iya, di itu ya. Iya, Dapen Timur.
0: Oke. Itu di sebelah mana ya?
4: Dari Ambon.
0: Oh, oke. Okay. Dapen Timur ya, oke. Okay. Oke, okay, Nyong.
4: Dawai.
0: Oh, sakit. Oke, okay, siap. Silakan lagunya apa nih yang mau dari di Serui ya?
4: Serui.
0: Iya, oke, okay. Di Serui. Oke, okay, Nyong, request lagu apa nih?
4: Dawai, oh. Desiran Angin Malam.
0: Desirat Angin Malam.
2: Serui. Iya, oke, okay. Di Serui.
0: Halo.
2: Oke, okay, Nyong, request lagu apa nih?
4: Desiran Angin Malam.
0: Diserang Angin Malam, siap. Bukan diserang ya. Diserang Angin Malam.
4: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, siap. Ayo kita putar, silakan yeah. Mau kirim untuk siapa nih?
4: Untuk dia yang jauh di sana.
0: Asik. Ada nama lah pasti.
2: Siap. Bukan diserang
0: ya. Oke, okay. Itu saja.
4: Siap. Iya, Kakak.
0: Itu sih. Oke. Okay. Oke, okay, Nyong, selamat malam, Dadu. Nanti kita putar lagu ya. Oke, basudara itu tadi ya yang ada di Serui sana. Wah, jauh ya. Sampai Serui. Oke, selamat malam aja untuk Nyong. Nanti kita putar lagunya. Dan basudara ini karena memang waktu juga. Itu penelpon terakhir Katong. Dan beta akan putar dua donci sekaligus menutup perjumpaan kita. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam. Dan lagu pertama nih tadi dari Panasrun ya. Panasrun minta lagu Memori Cinta ya. Wah, asik. Oke, okay. Dan saudara tetap di Pro 4 FM. Dua donci nanti kita kasih. Dan orang Serui tadi dia minta lagu, nanti kita putar lagi kembali. Jadi dua lagu sekaligus menutup perjumpaan kita di program Matawana Pro 4.

Perempat FM Basudara, semua kembali di 90,1 Radio Republik Indonesia Ambon. Selamat malam untuk semuanya. Dan kali ini lagu-lagu Ambon akan kita kasih teman di Basudara. Dan mungkin lagu-lagu ini akan menghiasi ruang dengar dan bisa mengantar Basudara untuk nantinya beristirahat di saat ini. Oke, dan Basudara, ada ya, mulai malam ini kita mau kasih lagu pembuka perjalanan kita di program kita Suara Kapatah.

Rombat FM mah itu ya kalau namanya cinta. Selamat malam ya untuk pendengar dimanapun bersaudara berada. Malam ini biarlah sejenak ya hirup pikuk hari ya, perlahan mereda. Mungkin bersaudara bisa tarik napas panjang, menikmati udara malam, dan izinkan musik serta cerita menemani langkah-langkah yang sejak pagi mungkin belum ya sampai sempat untuk bersaudara beristirahat. Buat yang masih bekerja juga, tetap semangat menjaga malam hari ini. Bapak-bapak aparat kita, petugas keamanan, damkar kita, petugas kesehatan ya, petugas medis pastinya. Buat yang sedang belajar mungkin, semoga ilmu yang dikejar membawa hasil yang terbaik juga. Ataupun yang sementara ini juga lagi menunggu untuk besoknya, untuk umat muslim ya, yang nanti besok merayakan Idul Adanya. Dan buat yang sedang memendam lelah, terus kecewa ataupun rindu, semoga malam ini memberikan ruang untuk hati kembali tenang. Dan juga kadang hidup memang tidak perlu selalu berjalan sesuai harapan ya. Tapi buat saudara harus percaya setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jadi jangan buat saudara terlalu keras pada diri sendiri, karena tidak ada apa-apa, berjalan pelan ya, asalkan tidak berhenti melangkah. Jadi kalau mau jalan, bapak saudara, biar jalan pelan, yang penting bapak saudara melangkah daripada bapak saudara tetap di satu tempat saja. Dan malam ini bapak saudara, beta akan temanin waktu dengan lagu-lagu terbaik. Ini cerita hangat ya, dan suasana yang bisa membuat hati sedikit lebih ringan, karena di balik gelapnya malam selalu ada harapan baru yang menunggu datangnya selamat pagi. Tetap bersama beta di sini, nikmati malam yang sederhana, hangat dan penuh cinta untuk bersaudara semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rombat FM masuk daerah semua itu tadi ya, satu dari Freshly Nikulo DNA Basudara. Kadang kebahagiaan bukan tentang memiliki segalanya ya, tapi tentang mampu bersyukur atas hal-hal sederhana yang masih kita punya hari ini. Dan untuk Basudara yang masih bekerja di saat ini juga masih belajar, selamat malam untuk semuanya. Dalam hidup Basudara kita kita tidak harus menjadi sempurna. Dan untuk sempurna untuk berarti ya, dan cukup menjadi pribadi yang tulus, maka kehadiranmu sudah berharga bagi orang lain. Dan malam ini Basudara kita masih hiasi terus ruang dalam Basudara, tersisa 20 menit ke depan atau akan ada dengan Basudara terus. Kalau tadi sebelum pagi, kali ini ada jam paksa dari Mita Talhatu yang bertemu.

0: Pak Saudara, Pesta Bola Dunia tahun 2026 akan jadi momen kebersamaan perketun semua.
1: Ingat Pak Saudara, katong dukung tim favorit itu biasa. Tapi yang sampai emosi berlebihan lalu ganggu ketertiban umum.
0: Rayakan dengan bijak, hindari konsumsi minuman keras yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain dalam setiap kegiatan nobar. Lalu jangan lupa, pastikan keamanan lingkungan tetap terjaga, terutama bagi anak-anak dan keluarga.
1: Katong semua sama-sama jaga katong pun daerah. Pesta Bola 2026, tertib, aman, dan bermartabat.

Sobat FM Basudara semua, untuk itu ya yang ada di Serui Papua sana terhibur dengan lagu yang diminta tadi ya. Emang sih berat ya Basudara, hidup ini kadang kita bisa santai, kadang juga kita tidak bisa harus santai, harus karena perjalanan ini perjalanan hidup ini kayak seperti roda. Jikalau kita harus berjalan berputar, ya kita harus berputar, karena yang bilang dunia itu tidak berputar tidak ada, ya pasti ya roda berputar, kehidupan berjalan dan kita harus jalani apapun itu yang namanya hidup. Tapi yang pasti keras ya, kita harus keras, kita harus jalani, dan yang pasti jangan lupa ya antu di atas, itu yang paling penting. Oke, selamat malam untuk kita semua dan teman-teman itu yang ada di sana. Kalau lagu ini pasti itu suka nih. Tapi jangan menangis itu. Oke, tetap di Perempat FM, suara budaya Maluku karena kita Indonesia.

Sobat FM, saudara semua, itu lagu terakhir jumpa kita. Mudah-mudahan itu di teman-teman yang ada di Papua sana serui. Mudah-mudahan terhibur. Selamat ulang untuk semuanya. Dan

Sobat Saudara Gandong, dengan terdengarnya irama doncini, maka selesai ketumpun tugas para batamang bersaudara di sepanjang hari ini, tepatnya di hari Selasa 26 Mei tahun 2026. Katong bapisa deng harapan baku dapalai di esok amper siang di jam 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Timur melalui FM 90,1 MHz. Selamat malam bersaudara semua, dan terimalah salam kebersamaan katong. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program AMPA.

Siang, basudara gandong semua dimanapun basudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program apa? Katong akan bertemu basudara dari sekarang hingga nanti malam untuk edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 melalui FM 90,1 MHz. Basudara gandong semua, selamat mengikuti ketompong acara. Terimalah ketompong salam, sekali merdeka, tetap merdeka.

Senang sekali Pak Saudara, ketemu bisa hampir siang ini hadir buat tamang Pak Saudara. Dan pagi ini beta Lisa Siahaan buat tamang Pak Saudara. Pagi ini cuaca tenang sekali. Lalu ya namanya juga masih hampir siang, jadi jalanan juga masih belum terlalu rame. Tapi Pak Saudara, tadi ketemu sempat di Batu Merah atas itu, ketemu sempat lewat, itu ada mungkin tabrakan kecil lah ya. Ya karena ada beberapa kerumunan motor begitu, mungkin ada terjadi kecelakaan atau mungkin waktu senggol kah bagaimana kah. Ya pagi-pagi ini lo bikin apa sampai subuh aku tatabrak gitu. Ya mudah-mudahan sing papa ya, mudah-mudahan sing papa jadi bisa kembali pulang di rumah dengan selamat ya, dan bye-bye begitu. Ya hati-hati saja for Pak Saudara yang akan mulai aktivitas di pagi ini. Mudah-mudahan rezeki berkat berjalan dengan lancar. Dan untuk ketemu Pak Saudara kaum muslim dan muslimat ya, hari ini merayakan hari raya Idul Adha, ketong ucapkan selamat merayakan. Dan pagi ini ketemu juga kebetulan dibuka dengan lagu-lagu religi nih Pak Saudara. Nah jadi selamat pagi for Pak Saudara semua. Lagu-lagu religi akan hadir pertama Pak Saudara sampai nanti di jam 6 pagi. Selamat pagi sekali lagi for Pak Saudara. Selamat menikmati donci-donci religi yang akan ketemu hadirkan for Pak Saudara.

Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah, kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan burung-burung mengembangkan sayapnya. Masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Jangan menyerah saat doa-doamu belum terjawab. Jika kamu mampu bersabar, Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kamu minta.

Ya Allah, atas segala nikmat-Mu, kami bersyukur kepada-Mu. Atas segala rahmat-Mu, kami berlindung kepada-Mu. Ya Allah, Engkau mengajarkan kami untuk bersabar atas segala ujian dan cobaan. Dengan segala hikmat yang Engkau berikan, kami selalu sujud dan bersyukur menyebut asma-Mu.

Ya Allah, mudahkanlah rezeki keluarga kami. Berilah kami kecukupan rezekimu. Engkau selalu mendengarkan semua doa, mengerti tiap keluhan dan bersedia menghapus air mata ketika masalah mulai terasa sangat berat. Ya Allah, dari semua itulah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat yang telah Engkau karuniakan kepada kami hari

0: News Pro Ampa, tepat jam 6 waktu Indonesia Timur.
1: Saudara menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, warga negeri Hila, Kecamatan Lihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Malang, menggelar berbagai perlombaan yang dipusatkan di depan Masjid Hasan Sulaiman Negeri setempat. Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat antusias tinggi dari masyarakat, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Lomba berlangsung selama 4 hari, mulai dari 25 hingga 28 Mei 2026. Aneka lomba yang digelar diantaranya sepeda terampil, azan, dai cilik, sepeda listrik hias, parade malam takbiran, puisi dan pidato menggunakan bahasa daerah, sambra, dan lomba hadrat. Ketua Panitia Kasim Asawala mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempererat silaturahmi antar warga sekaligus memeriahkan momentum Idul Adha 2026. Menurutnya inti dari kegiatan ini adalah untuk merawat tradisi lawa pipi atau bawa lari kambing yang sudah menjadi kegiatan rutin setiap Idul Kurban di negeri Hila. Aswala menyatakan selain menjadi hiburan bagi masyarakat, lomba-lomba tersebut juga diharapkan mampu menumbuhkan nilai religius, sportivitas, dan memperkuat hubungan sosial antar warga negeri Hila. Sementara itu, pemerintah negeri Hila turut memberikan apresiasi terhadap inisiatif warga dalam menjaga tradisi kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Eli berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai wadah mempererat persatuan masyarakat negeri Hila. Informasi tadi dapat Anda simak di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

area untuk ibadah sholat id ya. Pagi ini mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan ketong berharap sih ada hujan dulu ya. Walaupun pagi ini ketong lihat hujan, awan sepaling tabal sekali ya. Tapi mudah-mudahan hujannya tertunda ya, Mbak Saudara. Dan pagi ini ada yang jalan pagi, rame-rame, olahraga ya untuk Mbak Saudara yang melakukan olahraga pagi ini di rumah maupun berencana untuk keluar ya, Lapangan Merdeka begitu atau di mana, atau di JMP barangkali, atau di sekitar rumah saya, siapa apa ya, selama itu bisa menyehatkan dan bisa melakukan aktivitas fisik itu bagus sekali buat saudara semua, dan itu bisa, semoga bisa rutin ya buat saudara ya. Dan buat saudara, pukul 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Timur pagi ini ada informasi sadiki buat saudara semua, di mana PT Bank Maluku dan Maluku Utara dong kembali menunjukkan kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idul Adha, Bapak Saudara. Tahun ini jajaran direksi menyalurkan bantuan hewan kurban yang bersumber dari kantor pusat dan juga kantor cabang utama Ambon ke 6 masjid di wilayah Maluku. Direktur Utama PT Bank Maluku Malut Syahrizal Imbar menyatakan aksi religi dan sosial ini bukan sekadar menjalankan ritual tahunan, melainkan memiliki esensi yang lebih mendalam bagi masyarakat sekitar. Selain aspek ibadah, pemenuhan gizi juga menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi serta memupuk rasa persaudaraan secara nyata di antara sesama. Nah, itu yang dikatakan oleh Syahrizal kepada RRI pada Selasa kemarin. Penyaluran hewan kurban ini dan kali ini menyasar beberapa titik strategis, mulai dari pusat kota sampai di wilayah pelosok desa. Ada beberapa masjid yang menjadi sasaran penyerahan hewan kurban dari Bank Maluku, Bank Maluku Malut ya. Ada Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Masjid Ongkoliong, Masjid Desa Hitu Kecamatan Lehitu, Masjid Kebon Cengke, Masjid Desa Lata, kemudian masjid di kawasan UN AM Sangaji. Nah, untuk memastikan korban hewan kurban yang diserahkan kepada masyarakat dalam kondisi prima, aspek kesehatan menjadi prioritas utama. Meskipun Provinsi Maluku saat ini dikategorikan masuk dalam zona bebas penyakit mulut dan kuku atau PMK, pengawasan ketat tetap diberlakukan. Jadi untuk informasi lebih detail lagi, Bapak Saudara dapat menyimaknya di rri.co.id. Baca di rri.co.id. Jadi begitu Bapak Saudara, masih ada yang pro ampa di Donci dan Kabar pagi ini.

0: Basudara, pengentasan kemiskinan adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan kemiskinan di suatu masyarakat, wilayah, atau negara. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi kelompok yang kurang mampu agar mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Upaya pengentasan kemiskinan bisa dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya program bantuan sosial, peningkatan akses pendidikan, peningkatan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan pemerintah.
1: 90,1 FM, 4 RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

0: Adi, Ali ngopi mana tuh?
1: Kawan nih, beta ada ngopi tabang pohong dolo. Biar utang nih lia akan luas sadikit toh.
0: Tapi tunggu dolo. Kalau semua pohong nih Ali tabang, tanah nih akan bisa longsor juga.
1: Iyo batu lah ye, beta sem pikir sampai ke situ lah.
0: Labe baik tuh, katong jaga pohong yang ada nih. Deng labe bagus lagi katong tanam yang baru biar pohong nih akan banyak.
1: Bah saudara, pohon adalah pelindung bumi. Mari katong jaga dan lestarikan alam.

Basudara menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi dan Nasional HBGN Gereja Protestan Maluku GPA menyerahkan bantuan hewan kurban kepada Yayasan Masjid Raya Al-Fatah Ambon Selasa 26 Mei 2026. Penyerahan tersebut menjadi simbol nyata kerukunan dan persaudaraan antar umat beragama di Maluku. Bantuan hewan kurban diserahkan langsung oleh Wakil Ketua 1 Sinode GPM Pendeta Riku Mahu didampingi Ketua Panitia HBGN Ben Hur Watubun. Kehadiran rombongan GPM disambut hangat oleh Ketua Yayasan Masjid Raya Al-Fatah Ambon Ustadz Haji Basalama. Pendeta Riku Mahu mengatakan penyerahan bantuan hewan kurban telah menjadi tradisi tahunan sekaligus keputusan resmi gereja. Menurutnya, aksi sosial kemanusiaan itu merupakan bentuk nyata komitmen GPM dalam merawat toleransi antar umat beragama. Anto juga bilang biasanya dalam sidang majelis pekerja lengkap atau MPL sudah menjadi keputusan. Artinya aksi nyata harus dilakukan apalagi menjelang momentum Idul Adha. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan saling menghormati harus terus dipelihara di tengah keberagaman masyarakat Maluku. Sementara itu, Ketua Yayasan Masjid Raya Al-Fatah Ambon Ustadz Haji Basalama menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian GPM. Ia menilai tradisi tersebut menjadi contoh positif dalam memperkuat hubungan antar umat beragama. Menurut Basalama, kebersamaan yang harus dirawat setiap tahun mencerminkan eratnya persaudaraan masyarakat Maluku. Diharapkan semangat toleransi seperti ini terus diwariskan kepada generasi muda sebagai fondasi kehidupan yang harmonis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Basudara, tahukah Anda bahwa di tengah perubahan zaman, kita butuh sesuatu yang kuat untuk menjaga diri, yaitu karakter. Pagar karakter adalah benteng dalam kehidupan. Ia melindungi kita dari pengaruh buruk dan membimbing kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab semua dimulai dari hal kecil. Tepat waktu, berkata sopan, dan menepati janji. Jika terus dilatih, nilai-nilai ini akan menjadi kebiasaan dan akhirnya membentuk pribadi yang tangguh. Karakter tidak dibangun dalam sehari, tapi dari kebiasaan yang dilakukan setiap hari. Mari kita bangun pagar karakter dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang memengaruhi kehidupan sehari-hari. Ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat terjaga dan ekonomi berjalan stabil. Pengendalian inflasi membutuhkan peran bersama. Pemerintah menjaga pasokan dan distribusi. Pelaku usaha menjaga harga wajar dan masyarakat menerapkan konsumsi bijak. Dengan memahami inflasi, kita tidak panik, tetap siap dan cerdas mengelola keuangan keluarga. Inflasi terkendali, kesejahteraan pun terjaga.
1: FM, Prompat RRI Ambon, Suara Budaya, Maluku.

Mbak Sar, Mbak Saudara, mudah-mudahan semua aman-aman saja. Sekali lagi buat ketempung Mbak Saudara umat muslim, semoga dapat menjalankan ibadah walaupun hujan, tetap semangat untuk beribadah. Mbak Saudara masih di Pro Ampa, suara budaya Maluku. Di tengah kehidupan masyarakat pesisir yang bergantung pada hasil laut, ada sekelompok perempuan di negeri Laha, Kota Ambon, membuktikan bahwa kreativitas itu bisa menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi. Melalui UMKM Mahina Ecoprint, mereka mengubah daun-daun yang selama ini katong anggap biasa bisa menjadi karya seni yang bernilai cukup tinggi ya, yang bernilai tinggi, yang bahkan sudah dipamerkan hingga ke luar negeri. Mahina Ecoprint merupakan kelompok usaha yang beranggotakan 14 perempuan pesisir dan sebagian besar merupakan istri nelayan. Kehadiran UMKM ini, Saudara, berawal dari keprihatinan terhadap kondisi ekonomi keluarga nelayan yang seringkali sing menentu. Mbak Saudara sudah tahu toh, nah terutama saat musim paceklik atau cuaca buruk yang membuat aktivitas melaut menjadi berkurang. Nah menurut Malihate, Ketua Mahina Ecoprint Laha, sebagian besar masyarakat Laha memang sebagian besarnya memang bekerja sebagai nelayan. Ketika hasil tangkapan berkurang, pendapatan keluarga juga ikut menurun. Nah dari situlah muncul gagasan untuk memberdayakan ibu-ibu agar memiliki sumber penghasilan tambahan. Jadi Mas Saudara, perjalanan membangun kelompok usaha tersebut sing mudah. Selain harus menyatukan visi para anggota, sebagian besar perempuan yang tergabung merupakan ibu-ibu rumah tangga yang berusia lanjut, yang sebelumnya belum pernah terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif. Tapi yang pasti Mbak Saudara, melalui teknik ecoprint, berbagai jenis daun dan bahan alami itu diolah menjadi motif unik pada kain. Mbak Saudara pasti penasaran kan? Nah nanti bisa berkunjung langsung saja, atau karya-karyanya sudah ada di toko-toko oleh-oleh, itu biasanya ada di situ. Untuk lebih lanjutnya Mbak Saudara bisa menyimak di rri.co.id untuk informasi lebih lanjut tentang Mahina Ecoprint. Dan Mbak Saudara, kata masih di kabar dan donci, sudah hampir sudah setengah delapan nih, yang ada lagi sarapan pagi, kata ucapkan selamat menikmati juga Mbak Saudara. Mudah-mudahan dong bisa menikmati waktu libur nih dengan keluarga, menikmati waktu-waktu yang berkualitas.

Abang tunjukkan sikap dewasa. Jangan sampai emosi labi, sampai baku marah atau bikin ribut. Perbedaan pilihan itu hal biasa, tapi persaudaraan tetap harus jadi yang utama. Karena katong bersaudara. Jadikan momen nonton bola sebagai ajang kebersamaan, saling menghargai, dan mempererat katong pun hubungan antar sesama. Ingat sama saudara, sportivitas itu mencerminkan katong pun jadi diri sebagai masyarakat yang berbudaya. Mari, saudara, rayakan pesta bola dengan aman, tertib, yang penuh dengan sukacita.

Energi listrik adalah kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, penggunaan energi listrik yang berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Kita dapat menghemat energi listrik dengan menggunakan lampu hemat energi yang lebih efisien. Selain itu, penting untuk mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, seperti televisi, komputer, dan lampu saat meninggalkan ruangan untuk menghemat energi listrik di rumah. Gunakanlah alat-alat elektronik yang hemat energi, seperti kulkas dan AC dengan label energi yang baik. Matikanlah peralatan listrik yang tidak digunakan dan hindari penggunaan AC atau penghangat ruangan secara berlebihan. Sebab itu, manfaatkanlah cahaya alami seoptimal mungkin dengan membuka jendela dan mengurangi penggunaan lampu di siang hari.

90,1 FM Pro 4 RRI Ambon, Suara Budaya Maluku.

Baik saudara, Inspektorat Kabupaten Seram Bagian Timur SBT resmi menyerahkan berkas pemeriksaan terkait dugaan penyelewengan dana desa dan alokasi dana desa Negeri Administratif Wunin LD Dora tahun anggaran 2025 ke Kejaksaan Negeri SBT. Langkah hukum ini diambil menyusul adanya surat permintaan resmi yang dilayangkan oleh pihak kejaksaan. Kepala Inspektorat Kabupaten SBT Muhammad Iksan Keliwoi Esos mengonfirmasi penyerahan berkas tersebut secara langsung di Bula pada Senin 25 Mei 2026. Berdasarkan hasil audit dan perhitungan yang dilakukan oleh tim Inspektorat, ditemukan indikasi kuat adanya penyimpangan anggaran yang diduga melibatkan bendahara desa setempat. Diungkapkan oleh Iksan, tim Inspektorat berhasil mengidentifikasi belasan poin penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Secara rinci, terdapat 6 item penyelewengan pada pengelolaan dana desa yang diduga dilakukan oleh Bendahara Negeri Administratif Wunin LD Dora, Gerardus Rumudis, serta 8 item pelanggaran lainnya pada pos alokasi dana desa. Lebih lanjut, Saudara dapat menyimak informasi terlengkapnya di rri.co.id.

Apa saudara, jangan cuma sibuk kejar kerja sampai lupa jaga badan nih. Hidup sehat itu penting sekali. Mulai dari makan yang baik-baik, banyak sayur dan buah, jangan tiap hari gorengan terus. Terus jangan lupa olahraga sedikit. Jalan kaki kah, lari-lari kah, yang penting badan tetap bergerak. Air putih juga mesti cukup, jangan tunggu haus baru minum. Istirahat yang cukup, jangan begadang terus cuma perlihat HP. Ingat ya, kalau badan sehat, katompung aktivitas jadi lancar. Jadi, mari wa saudara, mulai dari sekarang, jaga kesehatan demi hidup yang lebih baik.

Ya, Mas Renda, sudah jam 8 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati waktu libur hari ini di tanggal 27 Mei 2026, dan merupakan juga hari Idul Adha, hari raya Idul Adha ya. Dan selamat merayakan Lebaran Haji ya buat kaum muslimin dan muslimat. Dan Mbak Sudara, terima kasih dan kebanyakan yang masih bersama dengan Tong di Pro 4 Suara Budaya Maluku. Informasi saat ini masih seputar Lebaran Haji ya Mbak Sudara, di mana ada sekitar 126 hewan kurban yang diserahkan oleh Gubernur Maluku ya, untuk masjid-masjid yang ada di Kota Ambon dan sekitarnya. Jadi pemerintah Provinsi Maluku juga secara resmi menyerahkan bantuan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di pelataran Masjid Raya Al-Fatah Senin lalu. Penyerahan secara simbolis ini dipimpin langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa kepada pengurus masjid dan perwakilan penerima. Dan tahun ini Pemprov Maluku total menyerahkan 126 ekor hewan kurban yang terdiri dari 1 ekor sapi Gubernur berbobot 650 kilo, kemudian 100 ekor sapi lokal dan 25 ekor kambing lokal. Penyerahan secara simbolis untuk wilayah Kota Ambon dilakukan di saat itu juga, sedangkan kabupaten dan kota lainnya juga sudah disalurkan sebelumnya. Nah, kemudian juga saudara, ya banyak sekali instansi pemerintah maupun swasta, TNI, Polri yang beramai-ramai untuk memberikan kurban ya untuk kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kota Ambon, diserahkan melalui masjid-masjid yang ada di masing-masing lokasi daerah. Baik, Pak Saudara. Ya, cuaca sudah mulai tenang ya. Jadi untuk Pak Saudara yang ingin melakukan aktivitas di luar boleh, bisa, terserah dari Pak Saudara saja mau atur bagaimana, silakan. Yang pasti Pak Saudara, Ketong berharap mudah-mudahan hari libur ini bersaudara bisa menikmatinya dengan sebaik mungkin bersama dengan orang-orang yang bersaudara cinta.

Mbak Sudara, mumpung di hari libur nih, Mbak Sudara dong bisa rawat-rawat tubuh sadiki, badan ya. Kalau kemarin-kemarin tuh mangkali yang sempat, ya apa salahnya hari libur nih Mbak Sudara dong bikin akang, begitu. Nah, ketemu pun kabar buat Mbak Sudara nih sadiki story-story toh. Boleh toh. Nah, jadi Mbak Sudara tahu toh body butter. Nah, body butter ini semakin populer sebagai produk perawatan kulit yang mampu memberikan kelembapan ekstra, terutama ini for ketumpung kulit yang kering. Teksturnya yang lebih kental itu dibanding lotion. Akang pung tekstur tuh memang lebih kental dibandingkan dengan lotion. Ini bikin ketumpung tubuh, bukan tubuh sih,

Pung kulit nih akan jadi lembab begitu. Nah, kalau ketemu pakai akang, pakai body butter ini akan kerja lebih efektif dalam menjaga ketumpung hidrasi kulit. Nah, jadi maksud saudara produk ini biasanya ya, produk ini tuh biasanya mengandung bahan alami seperti shea butter, terus ada cocoa butter dan minyak nabati yang kaya nutrisi untuk kulit. Nah, jadi salah satu manfaat utama body butter itu dia bisa membantu mengatasi ketumpung kulit kasar, terus kulit yang pecah-pecah. Nah, itu Mbak Saudara harus coba ya. Kalau selama ini mungkin ketum pakai body lotion, nah coba ketum pakai body butter. Lalu penggunaan rutin setelah mandi ini bisa membuat ketumpung kulit terasa lebih lembut dan kenyal. Karena akan mengandungan emolin, itu juga membantu membentuk lapisan pelindung yang juga menjaga kelembapan kulit lebih lama. Apalagi Mbak Saudara yang biasanya hari-hari kerja di ruangan ber AC, bukan kerja sah, mangkali di rumah juga di kamar ada AC ya. Jadi itu bikin ketumpung kulit kering. Nah, jadi coba Mbak Saudara coba untuk pakai body butter. Yang hanya melembabkan dan mengatasi kulit kering, Mbak Saudara, body butter ini juga dipercaya membantu menenangkan kulit dengan menenangkan kulit yang iritasi ringan karena paparan sinar matahari atau polusi. Beberapa varian bahkan dilengkapi vitamin E. Jadi Mbak Saudara tinggal lihat akan pun apa namanya? Ingreditas kah? Apa itu? Hah? Yang ada di dia punya biasanya di balik dia punya logo itu. Nah, jadi ada yang mengandung vitamin E dan antioksidan. Ini ketum tahu akang kalau mengandung ini nih membantu ketum merawat kesehatan kulit sekaligus membuat tampilan kulit tampak lebih cerah dan segar. Selain manfaat untuk kulit nih bersaudara, aroma body butter ini akan lembut, juga memberi efek relaksasi saat digunakan. Jadi ketum apa ya? Katumpung aroma tuh agak sedikit beda-beda bagaimana gitu. Beda-beda berkelas begitu, Mas Saudara. Jadi seperti itu, Mas Saudara. Sekali lagi Katung mau bilang danke for Mas Saudara yang masih tetap bersama dengan Katung. Katung juga masih terus dengan kabar dan donci for Mas Saudara semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.